0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan. Nah, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai
1: bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya.

0: memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mungkin itu penuh
3: di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa bawang putih ternyata memiliki aroma yang menyengat ya, tetapi manfaat kesehatan yang dimiliki sangatlah beragam. Manfaat bawang putih tersebut ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, mulai dari memakannya dalam kondisi mentah, mengolahnya juga pendengar. Ya, peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bawang putih memiliki aroma yang menyengat, tetapi manfaat kesehatan yang dimiliki sangatlah beragam, di mana manfaat bawang putih tersebut ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, mulai dari memakannya dalam kondisi mentah, mengolahnya dengan bahan makanan lain, hingga mengkonsumsi suplemen ekstra bawang putih. Ya. Jadi makanan bawang putih mentah dianggap lebih menguntungkan karena kandungan nutrisinya jauh lebih melimpah, pendengar. Nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar, daun gedi adalah salah satu tanaman berkhasiat tinggi yang banyak tumbuh di wilayah Asia, terutama Tiongkok dan Indonesia. Selain sebagai bahan makanan, daun ini juga ternyata telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional atau obat herbal, di mana jenis daun gedi yang banyak tumbuh di Indonesia ada dua, yaitu daun gedi warna hijau dan merah. Keduanya itu sering ditemukan dalam berbagai menu makanan khas Sulawesi seperti tinutuan atau bubur Manado atau tumis sayur gedi, pendengar ya. Nanti untuk manfaatnya, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Sam.
1: Pendengar bersatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa kutu rambut adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala manusia dan memakan darah. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kutu rambut ini sangat menular dan seringkali menyebabkan rasa gatal yang mengganggu. Jadi kutu rambut dewasa berukuran sekitar 2-3 mm dan berwarna putih keabu-abuan atau coklat, di mana telur kutu atau nits berwarna putih atau kekuningan dan menempel erat pada batang rambut ini dekat kulit kepala. Ya. Penyebab kutu rambut pendengar, nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
3: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
3: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
4: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

Peringar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, kami Peringar. Dan tahukah Anda, kalium atau potasium adalah salah satu mineral dan elektrolit yang memiliki peran penting untuk tubuh. Nah, mulai dari menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, ternyata menjaga kesehatan jantung juga, serta membawa nutrisi yang tubuh serap menuju sel. Maka penting untuk memenuhi asupan kalium dengan baik setiap harinya agar tidak menjadi kekurangan mineral ini, Peringar. Sebab ketika tubuh kekurangan mineral tersebut, hipokalemia akan terjadi sehingga menyebabkan sejumlah kondisi, Pendengar ya. Dan untuk Anda yang pengen tahu, Pendengar, kira-kira apa saja hal yang terjadi saat tubuh kekurangan kalium terjadi, nanti untuk penjelasannya, informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Wow!

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa kebiasaan sehari-hari yang tanpa sepele ternyata dapat memicu gangguan pada tulang belakang hingga menyebabkan saraf kejepit. Nah, kondisi ini umumnya muncul akibat tekanan berlebih pada saraf di area leher, punggung maupun pinggang akibat postur tubuh yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Dan berdasarkan informasi kesehatan yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung dan leher ini menjadi salah satu penyebab utama disabilitas di dunia. Nah, WHO juga menyebutkan lebih dari 1,7 miliar orang mengalami masalah pada otot, tulang, dan juga persendian yang sebagian besar itu dipicu pola hidup kurang sehat ya. Nah, salah satu kebiasaan yang paling sering memicu saraf kejepit adalah duduk terlalu lama tanpa mengubah posisi tubuh, dan aktivitas ini pendengar dapat memberikan tekanan terus-menerus pada tulang belakang dan bantalan saraf, terutama bagi pekerja kantoran atau mereka yang beraktivitas di depan komputer dalam waktu panjang pendengar ya. Nanti informasi lengkapnya pendengar Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain, terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda banyak orang merasa kecil ketika, merasa kesal ya, ketika kulit berubah menjadi gelap atau belang setelah beraktivitas di bawah terik matahari. Padahal kondisi tersebut ini sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh untuk melindungi kulit dari bahaya paparan sinar ultraviolet atau UV yang berlebihan ya. Nah, paparan sinar UV dari matahari, pendengar, ternyata dapat memicu kerusakan pada sel dan DNA kulit. Saat kondisi itu terjadi, tubuh segera mengaktifkan sel khusus bernama melanosit untuk memproduksi melanin, yakni pigmen alami yang memberi warna gelap pada kulit. Dan menurut WHO, melanin berfungsi membantu menyerap radiasi UV agar tidak menembus lebih dalam ke jaringan kulit ya. Dalam prosesnya, pendengar, melanin bekerja layaknya payung pelindung alami gitu. Jadi semakin tinggi paparan matahari yang diterima kulit, maka produksi melanin juga akan meningkat, dan itulah sebabnya kulit menjadi lebih gelap setelah terlalu lama berada di pantai, berkendara siang hari, atau beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Peringat Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya peringat pagi ini kita akan membahas isu yang cukup hangat terkait pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di sejumlah daerah yang ternyata masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari persoalan lahan hingga administrasi hibah aset daerah ya. Dalam Gorontalo pagi ini peringat sesi dialog, sebelum kita akan mulai saya akan coba menyapa rekan Bobby Rewan di studio RRI.net. Assalamualaikum, selamat pagi Bobby.
1: Waalaikumsalam, oh. Rehan Bakri.
0: Ternyata Rehan ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar? Baik ya?
1: Baik, Alhamdulillah
0: ya. Baik Rehan, karena memang program koperasi desa ini memang sebenarnya diharapkan menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat. Tapi di lapangan, ternyata masih ada desa dan kelurahan yang belum bisa memulai pembangunan gerainya ini ternyata.
1: Iya, betul. Di hasil temuan dari anggota DPRD Komisi 1 itu di Provinsi Gorontalo itu masih banyak kendala dalam pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini, Bakri.
0: Oke, baik. Dan ini tentu menarik ya untuk kita bahas sebentar nanti, kira-kira ya, apa sebenarnya kendala utama yang terjadi dan bagaimana juga solusi yang sedang disiapkan pemerintah maupun DPRD. Apalagi juga masyarakat ingin tahu apakah target pembangunan gerai Kopdes Merah Putih ini masih bisa tercapai sesuai rencana atau tidak ya.
1: Baik,
0: ya, betul. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa kondisi di lapangan dan langkah penyelesaiannya, kita akan ikuti dialog Gorontalo pagi ini bersama rekan Rehan. Silakan Rehan.
1: Ya, baik. Terima kasih Bakri. Pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rehan Datau di program Gorontalo pagi ini 22 Mei 2026 dengan topik pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Apa kendalanya? Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketersediaan lahan dan lambatnya proses administrasi hibah aset daerah. Temuan tersebut diperoleh Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan peninjauan lapangan di beberapa desa dan kelurahan. Di sejumlah wilayah, pemerintah desa kesulitan menyediakan lokasi pembangunan karena keterbatasan aset serta tingginya harga tanah. Sementara di daerah lain, proses pemanfaatan hibah lahan masih menunggu persetujuan yang resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan gerai koperasi yang diharapkan menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber yang sudah hadir bersama RRI pagi ini. Kita sapa dulu, ada Pak Hasan Muhammad Tenaga, ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kemendes Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Kita sapa juga ada Pak Bahrun Usman sebagai pengawas koperasi Desa Merah Putih Desa Permata Bone Bolango ya, Pak.
3: Iya, iya.
1: Ya, selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Kita sapa juga ada Pak Ibrahim Kiraman sebagai Kadis Perindakop dan UKM Pohuwato. Selamat pagi, Pak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dan Bapak Ibu yang ada di studio sebagai narasumber.
1: Ya, waalaikumsalam. Kita juga masih menunggu kehadiran dari salah satu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, ada Pak Umar Karim yang masih mau bergabung di topik ini di program Gorontalo pagi ini. Kita langsung saja untuk bincang-bincang hari ini, saya mulai dulu dengan Pak Hasan ya. Seberapa penting, Pak, keberadaan gerai koperasi Desa Merah Putih dalam mendukung penguatan ekonomi di desa ini, Pak?
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di dalam Impres nomor 17 itu disampaikan tentang percepatan pembangunan gerai koperasi desa.
1: Ya.
2: Tapi di lapangan kita menghadapi berbagai kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi secara menyeluruh, baik di Provinsi Gorontalo maupun di seluruh Indonesia. Padahal tujuan pembangunan koperasi ini dalam rangka untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kemudian meningkatkan ekonomi di tingkat masyarakat desa. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini tidak mudah. Karena pembangunan koperasi khususnya untuk gerainya itu membutuhkan pertama harus ada lahan dulu yang tersedia. Ya. Sampai saat ini di tingkat desa itu tidak semua desa yang ada di Provinsi Gorontalo itu memiliki lahan yang menjadi aset desa. Kalaupun ada di beberapa lokasi itu ternyata itu berada di lokasi yang di luar area yang jalan yang digunakan oleh masyarakat secara umum atau daerah-daerah tertentu yang strategis. Kemudian ada juga soal lainnya adalah luasnya itu tidak sampai 1000 meter persegi, padahal itu menjadi syarat dari pembangunan koperasi itu. Maka dalam kaitan dengan ini harus ada cara, harus ada strategi yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh kita semua dalam rangka mempercepat pembangunan gerai ini agar supaya tujuan pembangunan ekonomi kita itu secara cepat juga akan bisa diatasi. Saya kira itu tujuan akhirnya.
1: Iya, Pak, kalau dari Kemendes sendiri apakah ada skema atau kebijakan khusus dari Kemendes sendiri untuk membantu desa yang tidak memiliki aset lahan ini, Pak?
2: Sebenarnya kalau di dalam di pengaturan Menteri Keuangan itu kan sebenarnya dana desa itu 60% itu sampai 70% dialokasikan untuk mendukung koperasi desa, karena selama ini dana desa yang sudah tersedia selama berpuluh tahun, puluhan tahun ini, kemudian mulai tahun 2026 itu alokasinya dipisah menjadi dua, alokasi yang reguler dan kemudian alokasi yang peruntukan untuk Kopdes. Nah, saat ini di Kementerian Desa dan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan itu juga dana desa itu tidak dapat digunakan untuk pembelian lahan atau pembangunan Kopdes itu sendiri. Maka harus ada upaya untuk pengadaan lahan itu bersumber dari dana lainnya. Misalnya contoh dari aset desa itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah ada desa yang memiliki pendapatan di luar dana desa yang kemudian yang ketiganya itu sebenarnya di Permendagri nomor 13 itu sudah diatur dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi desa, dukungan dalam bentuk kebijakan, kemudian dukungan dalam bentuk administrasi dan dukungan terhadap pendanaan dana koperasi desa. Tapi kan sampai saat ini hal ini sulit di misalnya contoh untuk dukungan pendanaan atau hibah dalam bentuk fisik lokasi untuk pembangunan desa yang berasal dari misalnya aset pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Nah, inilah proses yang harus dilalui oleh desa dan tentu saja desa tidak mudah mengikuti alur itu karena itu berada di luar jalur kewenangan desa. Saya kira itu.
1: Ya, kita ke Pak Bahrun Usman ya. Sebagai pengawas dari Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata Bone Bolango, Pak ya. Pak, kalau di Desa Permata sendiri bagaimana kondisi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak?
5: Ya, terima kasih. Untuk desa kami juga itu memiliki kendala penyediaan lahan. Pemerintah desa dan pengurus itu sudah melakukan upaya pendataan lahan yang bisa untuk dimaksimalkan. Namun tadi kembali ke persoalan ataupun prosedur. Ada beberapa lahan yang memang bisa dimanfaatkan tapi tidak mencukupi luas. Seperti tadi itu ya sekitar 1000 meter persegi. Juga lahan yang memang itu sudah milik pemerintah desa tapi juga tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat untuk dibangun gerainya. Nah, ini merupakan sebuah kendala yang memang kami hadapi di Desa Permata khususnya untuk pembangunan gerai karena memang ketersediaan lahan itu yang memang agak berat
1: seperti ya. Itu ya. Pak, kalau di masyarakat Desa Permata sendiri, apakah dampak keterlambatan pembangunan gerai ini mempengaruhi dari semangat masyarakat sendiri, Pak?
5: Secara psikologis memang iya, artinya kan keraguan masyarakat itu mungkin ada. kapan dan lain sebagainya, mereka bertanya. Cuma kan ada beberapa masyarakat yang mengerti prosedur dan mekanisme itu paham dengan hal ini, bahwa ini tidak bisa kita paksakan untuk kita bangun, sehingga nantinya kalau ini dipaksakan, ini akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari program ini yang memang sudah dirancang sedemikian bagusnya. Ya kalau kita buru-buru dan tidak lakukan perencanaan dari awal, ini akan lebih, dampaknya lebih buruk lagi ke depannya. Seperti itu, Pak.
1: Iya, Pak, kalau keterlambatan pembangunan gerai ini apakah mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat desa, Pak?
5: Pada dasarnya pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya, karena memang beberapa usaha yang ada di desa itu memang sudah jalan. Namun dengan adanya gerai dengan desain yang sangat luar biasa, ini justru akan lebih memudahkan pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang ada di desa itu. Jadi tidak terlalu begitu pengaruhnya besar.
1: Ya, kita ke Pak Ibrahim Kiraman sebagai Kadis Koperasi Kabupaten Powato. Silakan diaktifkan mic-nya, Pak. Ya, Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Powato, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih, Pak. Pendengar RRI. Jadi
1: ya, Pak, mungkin bisa diperbaiki untuk lokasi. Halo, Pak. Ya, mungkin bisa diperbaiki untuk koneksi jaringannya, Pak. Ya. Ya, silakan Pak Ibrahim, ya. Mungkin bisa dinonaktifkan saja kameranya, Pak, supaya. Iya. Kameranya dinonaktifkan saja, Pak. Iya. Supaya suaranya terdengar dengan jelas.
4: Iya.
1: Silakan, Pak.
4: Ya, di Kabupaten Powato ada 104 desa dan yang sudah sementara dibangun ada 76, dan kita sudah selesai pembangunan itu sudah mencapai 15 gerai. Nah, jadi memang apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, untuk gerai itu hambatan di lapangan adalah tentang lahan, pencarian lahan. Memang tidak semua desa kita mempunyai lahan desa ataupun lahan pemda itu sendiri. Dan untuk Kabupaten Powato di titik 76 itu rata-rata menggunakan tanah pemda dan tanah desa itu sendiri. Hanya sebagian kecil yang masyarakat melakukan hibah ke daerah untuk pembangunan gerai. Seperti itu.
1: Iya, Pak, apakah kalau gerai yang belum selesai dibangun itu, apakah ada kendala tersendiri, Pak, dalam pembangunan?
4: Yang jelas, untuk pembangunan kan ini dilaksanakan oleh TNI. Kami sebagai pemerintah daerah itu menyiapkan lahan.
1: Ya, silakan, Pak.
4: TNI.
1: Ya. Ya. Silakan, Pak. Dilanjutkan.
4: Ya. Ya, jadi itu dilakukan oleh TNI bersama masyarakat yang ada di desa setempat. Seperti itu.
1: Iya. Pak, untuk kendala di lapangan sendiri, apakah semuanya masih terkait dengan lahan semua, Pak?
4: Iya, rata-rata kita kendala di lapangan ada beberapa titik atau beberapa desa, itu kendalanya di lahan itu sendiri. Karena memang di kami ada lahan tersedia, tetapi masyarakatnya itu dijual. Dan kami tidak tersedia bersama TNI, tidak tersedia untuk ganti rugi lahan itu sendiri, seperti itu.
1: Iya, apakah ada solusi dari pemerintah daerah sendiri jika desa yang tidak memiliki aset atau lahan yang representatifnya untuk pembangunan gerai koperasi, Pak?
4: Iya, solusi kami adalah yang pertama, kami sudah turun untuk mencatat identifikasi desa-desa mana yang tidak mempunyai lahan itu sendiri. Nah, ketika kami sudah identifikasi, kami kurang lebih ada 5 desa yang memang tidak ada lahan. Yang sisanya itu ada, dan ada beberapa negosiasi yang kami sudah lakukan bersama. Jadi pada intinya adalah memang hambatan terbesar itu adalah pencarian lahan. Tetapi itu berusaha untuk bagaimana di tahap 2 nanti itu, yang baru yang terbuka. Karena sekarang ini untuk pencarian lahan baru itu masih dihentikan oleh Agrinas itu sendiri.
1: Iya. Pak, apakah memungkinkan untuk penggunaan bangunan desa yang sudah ada sebagai alternatif sementara untuk gerai koperasi Desa Merah Putih ini, Pak?
4: Ya, kami rata-rata di 76 titik ini bangun tanah desa itu yang kami gunakan. Seperti di lapangan itu kami ambil sebagian atau kami sudah bermusyawarah dengan masyarakat dan pemuda itu kita gunakan. Jadi pada intinya di desa itu kalau ada lahan itu pasti diberikan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Seperti itu.
1: Iya. Pak, bagaimana koordinasi antara Dinas Koperasi dengan pemerintah desa dan pihak pertanahan dalam mempercepat penyelesaian persoalan lahan ini, Pak?
4: Iya. Jadi kalau kami koordinasi bersama desa, hampir karena kami ada grup di desa, itu hampir setiap saat kita menanyakan dan kita menyampaikan progres dari pembangunan koperasi itu sendiri, sehingga banyak kepala-kepala desa yang ingin desanya juga mau dibangunkan gerai, tetapi kendala utamanya adalah kendala utama adalah lahan. Ada juga kepala-kepala desa yang juga berani menyampaikan ke kami dan sekarang ini sudah ada terbangun itu, bahkan kepala desanya sendiri yang ingin menanggung dan sharing pada kami untuk pembayaran tanah itu sendiri. Seperti itu.
1: Ya. Apakah kendala lahan ini, Pak, akan mempengaruhi target pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi dan penguatan ekonomi desa di Powiato, Pak?
4: Jelas. Kami sebenarnya di pemerintah Kabupaten Powiato menargetkan 100% untuk pembangunan gerai ini. Tetapi hambatan yang utama adalah lahan itu sendiri, sehingga kami pembangunan gerai itu sendiri. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, gerai ini, koperasi Merah Putih ini sangat bermanfaat dan kami yakin dan percaya akan tumbuh ekonomi yang ada di desa. Seperti itu.
1: Iya. Pak, kalau dari pemerintah daerah sendiri, apakah ada target untuk merampungkan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di desa di seluruh Kabupaten Powiato ini, Pak?
4: Iya. Yang jelas kami menargetkan di Agustus ini bersama TNI itu akan selesai kurang lebih 50 gerai dan sisanya itu kita targetkan di bulan-bulan September atau Oktober seperti itu. Karena memang kami melihat pekerjaan ini juga terkendala dengan cuaca seperti itu.
1: Ya. Kita ke Pak Hasan dulu setelah ini. Pak, apakah keterbatasan anggaran desa turut mempengaruhi kesiapan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini, Pak?
2: Oh ya, jadi sebenarnya problem yang dihadapi oleh desa dari awal itu sebenarnya adalah pemisahan antara alokasi untuk dana reguler yang biasanya misalnya di satu desa ada 1 miliar, kemudian yang 60-70% untuk dialokasikan untuk mendukung KDMP. Jadi sebenarnya kalau hubungan secara langsung terhadap pengaruhnya KDMP itu tidak ada, justru malah keterpengaruhan dari termasuk tadi disampaikan pembangunan ekonomi itu sebenarnya yang sedikit itu adalah desa, karena dana desa dipindahkan lalu kemudian digunakan melalui dana yang dialokasikan kepada satu lembaga khusus namanya Agrinas untuk mengelola pembangunan gerai dan mengisi ada di koperasi desa itu semua fasilitas yang akan dibutuhkan itu disediakan melalui Agrinas. Nah, dana desa sendiri sebenarnya secara berturut-turut nanti 6 tahun kan alokasi untuk mendukung koperasi desa itu ada kurang lebih 3 miliar. Jadi 3 miliar itu setiap tahun itu akan dialokasikan untuk koperasi desa mungkin sekitar 500 juta per tahun. Berarti dengan demikian dana alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu tidak lagi dilakukan karena harus mendukung. Nah, secara apa jangka pendek sebenarnya pembangunan di tingkat desa itu agak terganggu. Tapi kemudian dalam jangka panjang dengan adanya koperasi ini sebetulnya desa itu akan terbantu karena ada 20-25% kalau tidak salah itu keuntungan yang didapat dari apa namanya koperasi desa itu menjadi apa milik desa, artinya akan menjadi apa pendapatan asli desa. Kemudian yang lainnya semua aset yang dibangun melalui dana yang dilaksanakan oleh Kopdes ini termasuk fasilitas pendukungnya itu akan menjadi milik desa. Nanti kemudian itu akan ditetapkan menjadi aset desa. Saya kira itu dalam jangka panjang ya. Walaupun sebetulnya dalam jangka pendek ini banyak desa yang apa namanya merasa terganggu, tapi sebenarnya itu hanya bersifat sementara. Dalam jangka 6 tahun ini memang akan ada proses yang selama ini mungkin kita rasakan desa-desa menjadi tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya.
1: Iya, Pak, berarti kendala saat ini tinggal penyiapan lahan untuk anggaran pembangunan itu sudah ada, Pak ya?
2: Ya, problemnya itu di situ. Di dana desa itu yang sisa dari dana desa yang dipakai untuk Kopdes itu tidak dapat digunakan untuk membeli lahan misalnya. Lahan itu memang harus berasal dari aset desa yang sudah ada. Jadi bukan ada tanah masyarakat kemudian dibeli dan kemudian dibayarkan melalui dana desa, itu tidak boleh. Dan itu aturan Menteri Keuangan. Jadi maka dengan demikian desa itu tidak dapat melakukan apa solusi apapun dia kecuali ada dukungan dari pemerintah daerah. Misalnya seperti contoh di apa Pohuwato itu misalnya ada aset-aset daerah yang kemudian dihibahkan menjadi lokasi untuk pembangunan gerai itu sendiri, maka itu bisa teratasi. Sebenarnya di impres ini, impres nomor 13 itu memang disebutkan ini memang harus tuntas tahun ini karena kan alokasinya itu sudah ada dari dana desa itu. Jadi kalau tidak tuntas apa kegiatannya, maka sebenarnya yang dirugikan itu desa karena dana desanya sudah terpotong. Jadi oleh sebab itu pada semua pihak termasuk kita ini sebagai pendamping itu harus berupaya bagaimana caranya lokasi untuk pembangunan itu harus tersedia. Apakah dia berasal dari misalnya tadi di Pohuwato itu nanti ada jalan keluar, misalnya kepala desanya menyiapkan dana berasal dari sumber lainnya dan kemudian didukung oleh pemerintah daerah misalnya dari dana daerah juga misalnya, maka itu bisa terlaksana dengan cepat dan itu bisa harapan kita akan menjadi seperti itu tujuan akhirnya. Karena kalau berharap di desa itu sendiri, pertama desa tidak memiliki pendapatan asli desa yang rutin yang selama ini kan memang masih menghadapi kendala. Kecuali desa-desa yang misalnya bumdesnya berkembang, ada usaha-usaha yang dikembangkan oleh desa, kemudian ada PAD atau bagi hasil misalnya dari apa dari pemerintah daerah ke desa, kemudian itu nanti dialokasikan melalui apa dana desa, dana yang alokasi khusus itu kemudian itu dipakai untuk misalnya membeli lahan. Tapi kalau yang bersumber dari APBN, alokasi dana desa sendiri itu tidak boleh digunakan untuk pembelian lahannya. Itu problem utamanya kira-kira begitu.
1: Iya, Pak, bisa diinformasikan berapa tahun untuk dana desa ini dipotong untuk persiapan?
2: 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu, bukan dipotong sebenarnya itu ya, karena hanya pengalihan. Kalau dipotong itu kan diambil untuk kepentingan yang lain. Ya. Karena ini hanya dialihkan, hanya peruntukannya sudah dibedakan. Ada dana reguler, dana ada untuk Kopdes. Itu selama 6 tahun. Berturut-turut, nah, jadi diperkirakan ada sekitar kurang lebih 3 miliar itu teralokasi.

0: apa BUMDES itu sendiri. BUMDES itu sendiri sebetulnya kan melalui dana ketahanan pangan. Ya. Ketahanan pangan kalau di tahun-tahun sebelumnya kan ada 20% itu digunakan untuk usaha kepentingan untuk ketahanan pangan. Kemudian misalnya untuk darurat di tingkat desa, maka itu menjadi penting. Dan yang sekarang juga yang masih dilaksanakan, saya tahu itu di Ilomat apa di Permata ini dana BLT itu masih ada. Ya. Jadi itu juga menjadi penting. Sehingga yang tidak dapat dilakukan oleh desa itulah pembangunan fisik pada umumnya itu tidak dapat dilaksanakan lagi karena harus memprioritaskan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak dan mestinya itu memang sudah teratur di dalam peraturan kita itu. Saya kira itu anunya di tingkat desa.
1: Iya, Pak. Tadi Pak Hasan sempat menyinggung ada bantuan 3 miliar ya per tahun ya, Pak.
0: Bukan
1: dari pusat ya.
0: Bukan. Alokasi dana desa yang teralokasikan untuk kepentingan koperasi desa itu totalnya ya, itu 3 miliar. 3 miliar itu selama 6 tahun.
1: Iya.
0: Tidak per tahun.
1: Iya.
0: Selama 6 tahun. Jadi diperkirakan sekitar 500-an juta itu teralokasi untuk kepentingan koperasi desa. Jadi itu selama 6 tahun. Jadi ada kurang lebih 3 miliar. 3 ya. Miliar alokasinya.
1: Pak, kalau dari pemerintah pusat sendiri, apakah ada pendampingan khusus untuk keefektivitasnya anggaran ini, Pak?
0: Kalau di dana desa, sebenarnya kan kita memang tugasnya adalah mendampingi dana desa. Ya. Secara nasional, sampai di tingkat desa itu ada namanya pendamping desa. Lalu kemudian tugas pendamping desa di awal itu sebetulnya pada saat pembentukan berdasarkan Impres nomor 9 itu, kemudian ada tugas yang diamanatkan oleh Kementerian Desa diinstruksikan untuk membantu pembentukan Kopdes seluruh Indonesia ada 80 ribu itu dibentuk, difasilitasi dan dibantu oleh pendamping desa terhadap pemerintah desa dan targetnya itu hanya dalam jangka 2 bulan kemudian sampai pada tahap pengurusan akte dari koperasi itu melalui notaris itu yang difasilitasi oleh pendamping desa. Nah, sampai saat ini kalau pendamping desa lebih pada fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi misalnya nanti ini ada di tahun ini mestinya sudah ada namanya musyawarah pertanggungjawaban oleh Kopdes walaupun dia belum ada dana yang dikeluarkan tapi sebetulnya dalam aturannya itu mestinya dia sudah melakukan musyawarah atau rapat anggota tahunan ya kalau begitu di koperasi ya di tahun ini dan kemudian selanjutnya seperti itu jadi yang tingkat desa oleh pendamping desa itu sebetulnya persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan desa itu sendiri tapi kalau koperasinya sendiri sebenarnya sudah ada petugasnya, ada PMO, ada BA-nya, kemudian nanti akan direkrut juga dan jangka panjang manajer yang profesional yang bisa membantu setelah koperasi ini nanti bisa jalan. Saya kira itu dalam jangka panjang. Tapi kita problem yang kita hadapi sekarang ini adalah soal pembangunan gerainya itu sendiri. Ya. Karena dananya sudah ada sebenarnya, cuma lahannya yang masih belum tersedia. Saya kira itu.
1: Iya. Kita ke Pak Bahrun dulu. Ini di Desa Permata sendiri ini Kopdesnya itu belum mempunyai gerai ya, Pak?
2: Iya.
1: Iya. Belum. Kalau kegiatan usaha saat ini Pak di desa apakah masih menunggu selesainya pembangunan gerai atau sudah mulai ada kegiatan usahanya Pak?
2: Pada dasarnya belum ya, yeah. Karena memang secara prosedural usaha yang akan dijalankan oleh Kopdes itu adalah di gerainya. Jadi kita menunggu dibangunkan gerainya dulu. Namun untuk saat ini kita sudah melakukan beberapa pendataan potensi yang bisa kita kembangkan di Desa Permata itu apa saja sambil menunggu nantinya gerai ini dibangun. Karena semua pusat kegiatan koperasi itu berada di gerai itu.
1: Iya, Pak, untuk perekrutan untuk pegawai nanti, apakah pegawai koperasi nanti apakah ada dibuka perekrutan khusus atau masih di dalam bagian pemerintah desa itu, Pak?
2: Kalau untuk perekrutan dari pengurus dan pengawas itu mekanismenya sudah ada. Dan untuk manajer

0: manajer koperasi memang sudah dibuka kemarin, bulan kemarin kalau tidak salah, Pak ya, sudah dibuka ada sekitar 30.000 seluruh Indonesia dibuka untuk menjadi tenaga manajerial. Itu langsung pemerintah pusat yang menangani itu. Jadi sistem rekrutmen untuk pengelola istilahnya ataupun manajer itu tidak di koperasinya, tapi dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemungkinan ini karena ini kebijakan nasional dan ini apa namanya pemberlakuannya secara nasional, maka mungkin pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk mengseleksi pengelola ataupun manajer itu secara pusat, sehingga nantinya ini bisa dikoordinasikan secara bagus ya, mungkin seperti itu.
1: Pak, kalau di Desa Permata sendiri apakah sudah ada calon lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan gerai koperasi desa?
0: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan beberapa pendataan lokasi. Namun ada lokasi yang memang lokasi itu milik pemerintah daerah tapi tidak memenuhi luas wilayah. Namun kami tetap berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat, dan topologi kami juga itu agak berat karena memang persawahan. Jadi agak ribet lagi untuk melakukan pembebasan karena ada regulasi yang mengatur tersendiri tentang pertanian, tidak bisa menggunakan lahan pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini yang agak berat juga di kami, tapi untuk saat ini kami tetap berupaya maksimal untuk bisa melihat potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan.
1: Iya Pak, untuk persyaratan lokasi apa saja Pak syaratnya yang untuk dibangun gerai koperasi Desa Merah Putih? Selain luas, apakah masih mempertimbangkan lokasi harus di tempat yang ramai penduduk Pak?
0: Memang itu salah satu pertimbangan syarat. Juga ya. Salah satu syarat pertimbangannya itu potensi, artinya jangan dibangun di daerah yang memang tidak potensi ataupun
2: tidak
0: ya,
2: ada orang.
0: Ya tidak ada orang atau dengan jarak tempuh yang agak sulit ya, agak sulit. Walaupun itu tidak dekat jalan tapi mudah untuk masyarakat mengakses gerai ini. Karena nantinya gerai ini jadi pusat perbelanjaan ya, kayak ya gerai-gerai konvensional ya yang sekarang. Jadi lokasinya juga itu yang kami sementara kaji, sementara kami lihat, dan memang ada beberapa lokasi yang memungkinkan tapi tadi itu sulit untuk dijangkau, sehingga nantinya untuk pembangunannya kalau memang dipaksakan di situ itu akan lebih beresiko lagi kan, karena anggaran sudah dialihkan ke sana tapi kita tidak buat secara profesional, itu akan buruk dampaknya ke depannya.
1: Iya. Pendengar, kita akan istirahat sejenak, kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Apaan sih, Pi? Nggak gua aja.
2: Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, kembali lagi dengan topik pembangunan gerai koperasi desa di Provinsi Gorontalo. Bagaimana, apakah ada kendala-kendala? Ini ada pertanyaan dari YouTube dari Uci. Menarik, setelah ada lahannya, siapa yang akan membangun gerai koperasi? Apakah akan melibatkan masyarakat lokal atau justru ada pihak ketiga yang akan membangun? Untuk Pak Ibrahim Kiraman, bisa menjawab dengan pertanyaan tersebut, Pak?
2: Iya, terima kasih. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Pengalaman kami di Kabupaten Pohuwato, kami pemerintah daerah melalui dinas mencari lahan. Ketika dapat lahan, apakah itu lahan pemerintah daerah maupun pemerintah desa, itu kami mintakan ke desa itu sendiri administrasinya. Seperti misalnya itu tanah pemerintah daerah, nah itu harus ada surat dari desa menyatakan bahwa itu tanah daerah maupun tanah desa itu sendiri. Kemudian setelah itu kami laporkan ke Kodim untuk dibangun gerai. Kodim menurunkan babinsanya untuk mengecek langsung di lapangan dan berkomunikasi dengan pemerintah desa, menanyakan tenaga kerja, baik itu bas dan lain sebagainya, bahan-bahannya itu di desa itu sendiri, sehingga terjadi kesepakatan dengan pemerintah desa sehingga dibangunlah gerai itu seperti itu, terutama tenaga kerja lokal. Kalaupun tidak ada tenaga kerja seperti tukang, itu diambilkan dari luar desa itu sendiri seperti itu.
3: Ya, mungkin saya tambah sedikit. Ya, saya yang pelaksana kegiatan pembangunan gerai itu adalah PT Agrinas itu. Ya. Tapi kemudian itu diawasi oleh kalau di daerah itu Kodim dan Koramil ya, ya. Di desa. Yang prinsip itu adalah itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau namanya Agrinas. Agrinas itu perusahaan BUMN ya, BUMN, yang kemudian dalam di lapangannya itu diawasi dan dipantau oleh Kodim dan Koramil. Nah, apa yang kita lihat di lapangan sebenarnya adalah semua tenaga itu, yang apakah buruh maupun yang bas-bas itu sebenarnya direkrut melalui oleh tapi difasilitasi misalnya oleh Kodim. Kira-kira itu mekanismenya itu. Ya. Tapi diharapkan memang orang desa, karena semua desa kan ada. Jadi harapannya yang direkrut tenaga itu adalah dari desa. Jadi jangan diambil dari tempat lain. Kecuali memang kalau tenaga misalnya kepala basnya itu misalnya tidak ada di desa, mungkin di desa tetangganya bisa dilakukan itu. Hmm. Nah, saya kira itu
1: iya. Soalnya. Kita masih dengan Pak Ibrahim, Pak Kadis. Sebelum kita ke Pak Kadis, ada telepon yang masuk. Silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Sudirman, Pak Nebatuda.
1: Ya, silakan Pak Sudirman.
4: Terima kasih untuk pemaparan tadi dari beberapa narasumber. Tapi di sini kami ada beberapa juga pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa disampaikan tadi untuk penyediaan lahan ini, itu dana desa tidak bisa digunakan oleh pemerintah desa. Tetapi di sisi lain menjadi penopang daripada pinjaman bila mana koperasi itu tidak mampu membayar, dan dari itu juga yang akan menjadi taruhan. Ini bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Kita di desa tidak bisa menggunakan itu, di sisi lain pemerintah mengambil untuk menjadi penunjang apabila koperasi itu tidak mampu membayar, kan begitu. Yang kedua adalah bahwa kalau kita hitung-hitung dari 3 miliar kali 6% itu sekitar 180 juta jasanya. Bila mana kita akan diperkecil lagi dalam bagi 72 bulan, itu memang bunganya hanya sedikit. Tetapi jika kita gabung dengan modal ataupun pokok pinjaman dia menjadi sekitar 41 juta lebih untuk setoran per bulan. Pertanyaan yang kedua adalah ketika kita akan mengkalikan 12 itu berarti harus kita setor dalam sejangka 1 tahun itu sekitar 400 juta lebih. Bagaimana kita membuat RAT ketika pendapatan kita hanya 40% atau 50% lah katakan seperti itu.
1: Ya.
4: 50% dari total yang kita bayarkan selama setahun itu, kita kan setahun itu bikin RAT. Ternyata penghasilan yang diperoleh oleh koperasi dalam satu tahun itu hanya 50% yang kita dapat. Bagaimana kita sebagai pengurus untuk membuat RAT? Kira-kira hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Hasan.
3: Jadi sebenarnya di mekanisme yang disampaikan tadi itu aturan lama. Aturan ya. Lamanya begitu. Tapi kalau aturan barunya itu kan alokasi dana desa itu sudah diambil di awal. Sehingga tidak ada lagi tadi menyetor setiap tahun itu. Tidak ada lagi itu. Karena dana desa itu sudah ada alokasinya lebih dulu. Kurang lebih 500 juta itu per dalam jangka 6 tahun 3 miliar. Tidak ada lagi itu mekanisme pengembalian kepada bank atau apa itu. Karena selain gerai yang dibangun itu di dana yang tersedia itu dari dana desa 3 miliar itu akan difasilitasi juga kendaraan ya, VR, kemudian mobil, kemudian juga semua fasilitas pendukung, misalnya juga bahan-bahan yang akan disuplai oleh lembaga lain ke koperasi itu berasal dari dana yang tadi yang 3 miliar itu. Jadi tidak ada lagi upaya untuk mengembalikan dana. Kalau di aturan lama itu kan memang desa meminjam, kemudian nanti membangun gerai, lalu kemudian mengembalikan pinjaman. Kalau itu tidak lagi. Tapi kalau soal nanti kemudian desa ini atau koperasi ini bangkrut dalam jangka panjang, sebenarnya di Permendagri juga sudah diatur. Pemerintah daerah itu mendukung untuk penyelesaiannya bila mana terjadi. Tapi kan tidak boleh kita berpikir terlalu jauh sekali, belum mulai kan sudah berpikirnya tidak berhasil. Jadi akhirnya malah, jadi itu mungkin Pak Sudirman, tidak ada lagi itu pengembalian per tahun itu. Yang ada adalah alokasi dana desa yang sudah tersedia itu sudah dialokasikan awal. Jadi koperasi tidak lagi meminjam kecuali kalau dalam jangka panjang koperasi ini butuh apa, misalnya ini sudah jalan, butuh lagi pinjaman lainnya, itu pihak ketiga itu sudah soal lain lagi itu. Kalau sudah berkembang tentu dia cari pinjaman lebih besar ya. Begitu ya Pak Pengawas ya. Jadi kira-kira begitu. Tapi kalau jangka pendek ini mulai dari pembangunan, pengadaan fasilitasnya, kemudian penyediaan semua dokumen yang alat-alat atau bahan atau apa yang mau dijual di situ, itu tidak lagi berasal dari pinjaman, tapi sudah dana desa yang tadi yang saya bilang
1: dan sudah diambil di awal.
3: Ya, yang itu sudah dialokasikan di awal. Ya.
2: Ada tambahan?
1: Ya, ada masih di telepon ya. Iya, silakan Pak Muis telepon. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Dulu Pak ya. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, silakan Pak.
4: Benar Pak apa yang disampaikan ini. Koperasi Merapi yang bisa untuk peningkatan ekonomi masyarakat ini. Kalau di daerah Pohuwato mungkin Garut yang tanahnya mungkin masih luas dalam hal pembangunan itu, kira-kira ada masyarakat yang ilas mengibarkan karena tapi kalau kita masuk di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Gorontalo yang merupakan daerah perdagangan dan kas penduduknya begitu padat, kira-kira bagaimana solusinya ini supaya pembangunan operasi Merah Putih tetap terbangun di daerah Kota Gorontalo yang harga tanahnya begitu mahal, kira-kira bagaimana solusinya ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bahrom ya untuk pertanyaan sebelumnya Pak. Ya.
5: Jadi sedikit tambahan bahwa untuk menjelaskan potongan dan lain sebagainya. Kalau menurut
6: pandangan saya ini tidak ada pemotongan sebenarnya. Ini hanya pengalihan dana. Jadi aset yang dibangun oleh Koperasi Merah Putih ini dalam jangka 6 tahun ini dicicil, boleh dikata dicicil. Setelah 6 tahun itu akan jadi full miliknya pemerintah desa, atau jadi fullnya jadi milik penuh dari Koperasi Merah Putih yang ada di desa. Cuma memang di informasi awal itu seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bahwa ini setelah dibangun kemudian berusaha, ini lagi menyicil lagi, ya. Menyicil bunganya, menyicil pokoknya. Tapi dengan adanya regulasi baru, ini tidak ada lagi istilahnya penyicilan, karena memang sudah dibiayai oleh anggaran desa. Dana desa. Kan dana desa tidak mungkin dipotong, kemudian menyicil lagi. Ya, ini akan dobol lagi biayanya. Hanya itu saja tambahan dari saya, Pak, terkait ini. Ya.
1: Baik, silakan Pak Ibrahim, ada tambahan tadi, Pak?
2: Iya, tambahan dari saya begini. Iya. Jadi koperasi ini setelah dibangun, ini belum sepenuhnya diserahkan ke koperasi. Ini masih dikelola. Ini informasi terakhir yang kami dapatkan dari kementerian. Jadi itu masih dikelola 2 tahun dikelola oleh Agrina, sehingga kemarin nyata di peresmian oleh Pak Prabowo itu gerai-gerai itu diisi oleh Agrina itu sendiri. Jadi 2 tahun masih dikelola, nanti pengurus-pengurus ini masih akan ada pelatihan. Tidak mungkin mereka begitu selesai diserahkan ke mereka. Saat ini kita melakukan RAT saja, banyak koperasi-koperasi yang masih belum tahu untuk melakukan mekanisme RAT itu sendiri. Walaupun koperasi ini belum ada menghasilkan dan belum ada modal itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi artinya koperasi ini, gerai ini setelah selesai, itu masih dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun. Dan itu dibuktikan dengan mereka mengangkat manajer. Manajer saja diangkat dari mereka. Kalau ini diserahkan ke kita, pemerintah daerah, untuk pengisian dan lain sebagainya pasti sudah ada diserahkan ke kami. Tetapi ini pengangkatan manajer saja masih terpusat di...
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ibrahim untuk jawabannya. Semoga untuk Pak Sudirman bisa terjawab dari ketiga narasumber yang sudah menanggapi pertanyaan Bapak. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muiz tadi terkait solusi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kota Gorontalo, Pak, yang harganya ini, harga lahannya ini masih sangat mahal, kira-kira bagaimana, Pak?
3: Ya, jadi kalau khusus di daerah-daerah yang perkotaan itu ada juga kendala, karena di ada regulasi lain di bidang pertanian itu, misalnya ada lahan sawah, sawahan yang dilindungi itu, itu juga tidak dapat digunakan. Di Kota Gorontalo itu kan ada sawah-sawah yang tidak boleh dibangunkan atau dilindungi. Kemudian ada juga lahan pertanian di peruntungan khusus itu. Itu LP2D itu juga bermasalah nanti itu. Jadi kendala yang paling kuat yang dihadapi oleh Kopdes ini adalah di kota. Karena daerah-daerahnya pertama tidak ada lahan yang tersedia, kemudian yang kedua, adapun lahan-lahan yang lain itu ternyata sudah dilindungi oleh kementerian lain yang mengatur itu, oleh negara maksudnya itu. Jadi memang tidak mudah. Lalu kemudian kecuali kalau membeli lahan masyarakat. Nah, lahan masyarakat inilah sebetulnya yang jadi problem kita itu. Dari mana uangnya untuk membeli lahan masyarakat itu? Ya kecuali dari misalnya apakah berasal dari sumber dana lainnya, ya bukan dari dana desa, atau sumber dana lainnya yang dari pemerintah daerah, atau aset-aset daerah yang belum digunakan atau tidak digunakan lagi, itu bisa dihibahkan ke desa, ke koperasi, kemudian koperasinya akan mengelola itu. Saya kira itu mekanisme. Jadi problemnya ini tidak mudah untuk kita, tapi memang karena ini tujuan daripada Kopdes ini jangka panjang dan sudah menjadi peraturan impres dari presiden, maka mau tidak mau ini harus dilaksanakan dengan baik dan tentu harus tuntas. Dan itu harusnya selesai di tahun ini, karena alokasi dana, kecuali kalau di kelurahan, ya kelurahan itu kan itu alokasinya berasal dari APBN, ya jadi tidak lagi dia. Nah, konteks Agrinas kenapa 2 tahun seperti yang disampaikan oleh Pak Karis itu, karena dia akan menyuplai semua kebutuhan real daripada koperasi itu sendiri. Jadi Agrinas akan menyiapkan itu selama kurang lebih 2 tahun. Karena Agrines itu akan mengumpulkan semua apa namanya eksportir, apa distributor, kemudian yang produser-produser misalnya apakah misalnya untuk kesehatan misalnya obat-obat itu melalui Agrines nanti ke dia supply ke koperasi di seluruhnya. Iya. Karena mereka berasal dari dana yang sudah mereka dapatkan. Dana itu hanya bisa didapat setelah mereka menyuplai. Dana yang itu masih tetap dana desa yang tadinya itu dipindahkan itu akan dialokasikan untuk Kopdes itu tidak kemudian langsung diambil oleh pihak ketiga, tidak, nanti dia sudah dapat menyuplai ya tadi yang sampaikan selama 2 tahun baru itu dia tukar atau dia apa mohonkan ke Menteri Keuangan untuk dicairkan karena sudah disuplai termasuk pembangunan. Jadi kalau Kopdes ini apa gerai ini tidak dibangun, dana desa itu masih tetap tersimpan di kas negara, tidak di pihak ketiga tadi itu. Itu banyak sekali orang yang memperkirakan, lalu dana desa yang tidak dialokasikan ke desa dikemanakan? Ya tetap ada di kas negara itu, tidak di pihak ketiga tadi itu. Saya kira itu masalahnya.
1: Iya, Pak, ini kan sempat tadi ada yang disebutkan ada Agrines yang sudah yang mengurus koperasi ini ya Pak ya. Iya. Pak, sebenarnya Agrines ini dari mana Pak dan apakah akan merekrut dari penduduk lokal untuk masuk di Agrines ini Pak?
3: Oh tidak. Agrines itu sebenarnya lembaga BUMN nasional ya sebetulnya. Oh. Tapi kemudian oleh presiden diamanatkan untuk mengurus koperasi desa. Sebetulnya seluruh Indonesia itu ya. Lalu kemudian penganggaran dan lokasinya itu berasal dari Agrines itu sendiri dan kemudian nanti dananya akan diamprak kalau bahasa ininya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan nanti mereka minta ke di APBN itu untuk pembayarannya. Saya kira itu. Jadi Agrines itu bukan lembaga di luar sistem ya tapi lembaga nasional BUMN kemudian yang ditugaskan untuk kegiatan pembangunan gerai dan Kopdes secara menyeluruh begitu.
1: Ya. Ini ada pertanyaan juga terakhir dari YouTube RRI Gorontalo. Ada yang mengatakan ada yang pesimis Kopdes ini akan kalah bersaing dengan retail-retail modern. Kepada Pak Bahrun, bagaimana strategi pengurus koperasi untuk memajukan usahanya ini, Pak?
6: Memang banyak orang yang memprediksikan seperti itu karena memang retail modern ini sudah jalan. Dan retail yang gerai yang dibangun oleh Kopdes ini masih boleh dikata masih angan-angan. Namun dari sisi mekanisme perencanaan pembangunan nasional ini di gerai ataupun Kopdes ini keuntungannya lah itu didukung oleh pemerintah. Jadi kebijakan persoalan pemasaran, distribusi, pasokan itu sudah bisa dipastikan semua berpihak ke koperasi. Kalau retail ataupun gerai modern itu kan yang mengelola adalah swasta. Nah untuk koperasi Merah Putih ini yang nantinya yang akan turut mengambil andil ini adalah pemerintah. Khususnya pasokan, kayak umpama dengan pihak swasta harga taruhlah air mineral umpama kita misalkan ya. Mungkin harga di gerai modern itu air mineral mungkin 5.000 tapi di gerai Kopdes itu akan turun harganya karena memang disuplai langsung dari produsennya ya. Harga memang harga dari produsen mungkin harga pokoknya 2.000 atau 3.000 ya. Pasti akan dijual juga dengan harga yang lebih murah karena untuk harga ini kan tergantung distribusi dan bagaimana harga dari produsen. Kalau untuk gerai modern kan mereka mengambil untung dari distribusi, dari dananya sebagainya, tapi dengan gerai Kopdes ini itu dipotong untuk harga distributor itu dipotong sehingga nantinya persaingan ini kan pasti di harga. Otomatis kalau ini berjalan dengan bagus, masyarakat pasti akan memilih harga yang murah. Dan harga yang murah. Yeah. Kurang bagaimana kita melihat bahwa koperasi ini bagus. Kurang bagaimana cara pandang kita. Mungkin saat ini agak pesimis lah. Karena mungkin anggaran dana desa sudah dipotong. Padahal seperti yang disampaikan oleh pasien tadi, ini tidak dipotong. Ini tetap ada anggarannya. Cuma ditahan untuk pembangunan untuk jangka panjang. Dan untuk Agrines sendiri, ini kan BUMN ya. Itu kan agroindustri nasional, kalau tidak salah itu PT Agroindustri Nasional, itu milik negara. Jadi anggaran yang akan dipotong ini tidak akan kemana-mana. Ini tidak, bukan jatuh ke pihak swasta, ya, tapi jatuh juga ke negara. Ya, cuman ini ditahan. Tadinya ada pembangunan besar dengan anggaran dana desa sampai miliaran, tapi ini sekitar 60-70% itu ditahan.
1: Ya,
6: ya, bukan tidak diberikan, tapi ditahan untuk pembangunan gerai koperasi dan seisi-isinya.
1: Dialihkan ya, Pak.
6: Ya.
3: Jadi sebenarnya begini, agak berbeda dengan yang tadi yang jadi soal itu adalah apa yang modern sekarang sudah berkembang itu. Yang pertama, Kopdes ini dalam jangka panjang ini tidak hanya sekedar menjadi distribusi kebutuhan masyarakat, tapi dia menjadi pemasok dari semua bantuan-bantuan negara yang kepada masyarakat itu lewat koperasi desa. Kalau selama ini kan lewat beberapa lembaga lainnya, tapi ini sekarang sudah nanti terpusat di, jadi misalnya bantuan BLT, BPNT, semua bantuan-bantuan misalnya untuk pupuk itu lewat koperasi desa semua itu. Itu satu. Yang kedua itu kalau Kopdes ini kan sebetulnya spesifik. Ada beberapa, ada 6-7 gerai itu spesifik, itu bidangnya, itu yang akan di, tidak semua mengcover semua kebutuhan masyarakat. Walaupun mungkin dalam jangka panjang akan membombardir ini misalnya ini yang apa modern ini tadi ya, tapi jangka panjang. Tapi sekarang ini dia spesifik. Yang ketiga itu kelebihan dana Kopdes itu, semua masyarakat yang ada di desa harapannya itu menjadi anggota, sehingga ketika dia berbelanja itu karena dia anggota, maka dia akan mendapatkan insentifnya dari harga murah dan lain sebagainya. Karena mata rantai distribusi ini sudah terpotong dari produsen langsung ke Kopdesnya, jadi tidak lagi melalui distributor menjadi penyalur dan lain sebagainya. Dan inilah yang membuat harga kita menjadi mahal sebetulnya. Tapi kalau sudah terpotong dari produsen langsung ke Kopdes, ke masyarakat maksudnya, tentu dia akan lebih murah harganya. Itu mungkin itu ya jangka panjang kita berpikir positif lah, kira-kira begini.
6: Mungkin sedikit tambahan juga
1: ya, tentang Pak, kita sudah terbatas waktu. Jadi mungkin itu yang tadi seperti yang Pak Hasan katakan tadi, itu sudah closing statementnya dari Pak Hasan. Kita ke Pak Bahrun terakhir untuk closing statement.
6: Jadi ini untuk kedepannya, keuntungan tadi untuk koperasi Merah Putih itu karena ini sistemnya koperasi, ini kembali lagi ke anggota. Jadi bedanya kita belanja dengan gerai modern, itu kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita berbelanja di koperasi, itu akan kembali lagi keuntungannya ke kita. Karena SHU, mungkin ada SHU. Cuman ini memang agak lambat, agak pelan. Tapi ini sesuatu hal yang pasti, karena sistem koperasi ini berbeda dengan sistem korporasi. Kalau dia koperasi itu kembali lagi keuntungannya itu akan dinikmati oleh anggota juga. Cuman ini masih butuh waktu.
1: Baik. Terakhir kita ke Pak Ibrahim Kiraman, silakan Pak untuk closing statementnya.
2: Singkat saja. Jelas Pak. kami optimis bahwa koperasi ini akan membawa ekonomi kita lebih baik, karena koperasi ini hadir langsung di desa, dan ini pasti akan ada keuntungan bagi anggota koperasi, yang khususnya masyarakat yang ada di desa itu. Saya kira itu optimis bahwa koperasi ke depan akan lebih baik, koperasi ke depan akan meningkatkan ekonomi.
1: Terima kasih kepada seluruh narasumber atas kehadirannya pagi ini Pak dalam dialog Gorontalo pagi ini. Semoga berbagai persoalan terkait pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini dapat segera menemukan solusi, sehingga koperasi desa ini benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Gorontalo. Saya Rahenda Tau selaku moderator pagi ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Oke.
0: Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar menguap
0: sirna. Salam Pro 1.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal, demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to Hulondalo. Botia polima bandabandalo habali lo Hulondalo. Habali uhi walia metoli punto botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo iya. Mengundulawa mengotato to Kabupaten Bualemo tim pembina posyandu mailoh yalio pahamu wau ma bilayang iyo to umai mopo otoheta dudutu to owolu lo posyandu to umai momaya sehati lo laiyati i utibeti ilo tanggulame liwipati to Bualemo rumpa gau to ulo muo bintek ode pembina lo posyandu ukolikolio o olo dinas kesehatan. Posyandu beti musim malai ola to kalaja. Alihu to umumaya layati monona olo umutoyunuto. To ui lalu ito posyandu boto didihu lo dinas kesehatan. Nabo masatia ma wolota o kalaba. Sabu ma dilutongio mai lo aturangi limendakri. Iti bupati lo Bualemo rumpagau ilo hihile odeta ilo hialio pahamu beti nebe mo ea wau mo ulinda poto kalaja. Moli ilo tanggulame li bupati rumpagau de u motolo sehati beti palaluda odela iati umai ohu ila lo timi idu OPD.
1: Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
0: Ondu olo ito nonggo lamia tia tua bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo u wali-wali to dinas kelautan uau perikanan mahipoheinga umai mopolai ato u momiahe hele paname to umai moporodao ekonomi to bihu pentadu deheto. Program boti ma pilopona olio to umai mopolai ati la pulo wau tutumulo lomongo pilohala. Pamalenda ma mai mopo opiohe balanga sabu ma didupohupohuna. Wau ma bantua lio wolo upopohuna lio to umotolo balanga boti. Odelo bibit lohele, upopo aliohele, kincir, wau uwe wolio meo, moolai aha sililo balanga.
2: Tahuda lomongo panggola. Uda manga memodehu, tahaya-haya memodekeng.
3: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. To u mokurubani sapi to Idul Adha. Pamalenda provinsi u wali-wali to dinas peternakan maa-awasi uau ima-imato to pohuawa alo sapi u kurubani olio. Alihu mopatato owoluolo sapi beti mapatuti olo tolo wau mapatuti tamelolo. Itikadis peternakan provinsi lo Hulondalo Ramdan Pade lo Otanggulai Malopo siapu olotamo malakisa sapi. Olotolio toko rubani taunu beti. Petugas kesehatan lo sapi ukurbaniolio lo otanggulai sapi ukurbaniola to i dibeti sapi uma motu ude wolo sangrati. I moli ilo tanggula melika dis peternakan provinsi Ramdan Pade. Pamalenda provinsi uwali-wali to dinas peternakan palakisa lo ulaito to sapi u olotolio to Idul Adha taunu beti.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo tidihe wau tihula, wamba o wawahula. Bo odelo tihula wau tidihe, wamba o papangihe.
2: Seperti si hitam sama si putih selalu saling mengintai. Seperti si putih dan si hitam selalu saling mencurigai. Artinya bersaing.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tu lade u woluoto pamalenda lo gorun. He wani u ilolotio to u moa amilo desa wau kecamatan ngoilandala lo gorun. Pitu lo hetuta uolo mo pula pitu. Pitulo hetuto limolo pula duluo sapi, wau mo pula limo batade. Ikaba kesejahteraan rakyat to setda gorut Harsono Rahman lo otanggulai, hewani u ilolo tio beti, helumio lo layati, pamalenda, wau lembo a lembo a. Pamalenda to daera lolaita aa wota wolo pamalenda to kecamatan to desa wau panitia lo kurubani to odudata lo u olotonio to u lo kurubani buti ngopohia taya dio lo ibada wau olo maimo po otoheta aa wota wau ponua buhuta wau lama to wolota lo laiati.
3: Bo odelo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul, yang artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Nah bo, maapucu tanu maha bali pulitio. Odu data lo u ilolotio to bone bolango to Idul Adha beti. Ilo duhenga adu data lio wano deu popohi hedumola wolo taunu uilalu. To taunu beti odu data lo u ilolotio beti ngelihu wau mohetuta pitulo pula tuau sapi. Wau mo pula dulu wabatade. Ila duhenga odu data lo u ilolotio beti tuwoto paduli lo layati to u motolo manusia. Ikabak tata pemerintahan wau desa tesetda bone bolango Ernawati patuti lo otanggulai pamalenda wau layati mahelumo to u mopo otoheta huyula to u motolo ibadah kurubani. Ukurubani olio maleta yade ode kecamatan. Utaya-taya dulio ode laiyati. Ilo duhenga odu data lo u kilurubani lio beti mahelumo ulo lemboa wau pengusaha, lembaga perbankan, wau instansi vertikal to bone bolango. Petala Idul Adha tahun beti mai mo olai aa wata wau ponua towo lota lota mo aami.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wulodu lage lopo motio.
4: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
0: Mengundula awal mengutato tanubo o odimola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga botia insyaallah poli de mududungga ya to hianga peendamai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringkat Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Selamat siang dan pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dalam musik dan informasi, peringkat bersama saya Bakri Putabuka dalam Gorontalo siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu

0: kompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Peringar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Peringar hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam Gorontalo siang ini, Peringar, informasi dan musik untuk menemani Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari. Maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.

Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dibikin kebersamaan kita pendengar dalam Gorontalo siang ini bersama saya Bakar Putabuga sekaligus undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini pendengar akan ada Azhar Yusuf yang nanti insya Allah akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Yang sebelumnya pada pukul 12 kami ajak Anda bersama dalam dinamika olahraga bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup bersyukur. Ya, Singapura kan agak salah tangan, terus juga sudah topnya. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik. Mencoba, udah coba juga caranya dan bisa ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti yang lebih sulit dan ya, saya rasa sudah melakukan itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama aku, kita langsung membuang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengangkat tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, peringkat dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia program 3. Dan untuk siang ini ya, di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Azhar Yusuf akan hadir menemani aktivitas siang Anda tentunya sampai nanti di jam 6 sore nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Daun gedi, ini salah satu tanaman berhasiat tinggi yang banyak tumbuh di wilayah Asia, terutama di Tiongkok dan Indonesia ya. Selain sebagai bahan makanan, daun ini juga sudah lama dipercaya dan dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional ataupun juga obat herbal. Jenis daun gedi banyak tumbuh di Indonesia ada dua, yaitu gedi warna hijau dan warna merah. Keduanya sering ditemukan dalam berbagai menu makanan khas Sulawesi seperti tinutuan atau bubur manado dan tumis sayur gedi. Kandungan nutrisi dari daun gedi ini ternyata banyak sekali ya, seperti lemak, protein, asam amino, vitamin termasuk vitamin A, B1, B2, B3, dan C, juga vitamin E. Selain itu ada kalsium dan kalium yang cukup tinggi. Selain mengandung nutrisi di atas tadi, daun gedi ini memiliki kadar air yang cukup tinggi hingga mencapai 88% dan kaya dengan antioksidan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, Bupati Sofyan Puhi menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendukung dan juga menyukseskan pelaksanaan program nasional strategis di tingkat daerah. Penegasan ini disampaikan saat memimpin apel Korpri yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 hari Senin lalu. Dan apel ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sugono Makmur dan Wakil Bupati Tony Yunus, di mana ia mengatakan siap mendukung semua program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pemenuhan makan bergizi gratis, pemerataan kualitas pendidikan dan juga penyediaan layanan kesehatan gratis hingga penguatan kelembagaan koperasi desa. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Kita akhiri untuk program Maksi di siang hari ini. Selanjutnya Anda akan ditemani Pak Kuni di Hulon Dalo Lipuu, tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toto nulola deo hakul Allah subhanahu wa ta'ala. Tio eya ta'amulimota mulamahe tutu. Dulu itu mempota lulu deo waw syukuru. Tu udu tio eya donggolongo himelo udu dadaloni imati ode olando mo'a amilalah. Salawati waw salamu. Bapotalu onto ma'o ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal bata ma'o ode ongongala alio. Mongo sahabati lio. Walo tonulata lo dudu ahihilinga lio. Duando tima-tima manga sare atilio. Syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usyukuru hiyango donggolo oto dua. Insyaallah itu amiyati ade boi sehatiahi kuatiahi orjiki atalulahi botiah. Tunggulo mula akhiria wa utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlamo tato. Tandu lima dapat-dapat olawati au tato. Daboto o botiah to olamiyatiah ju. Engon di setengah 12 jo ente jo jam 11 wau ngopita ente jam 11 wau ngopita jo ente baita hidung balalo didi memang kua bu pele-pele tak iyo nah ente baita apa botia ju ma bila-bila botia dulah ju ma bila-bila botia masa tia dulah dah itu ah itu mengutata mengutlah ju alhamdulillah ma olwolo dulahio dulah buka lo kurbani tantuli dongko ulota mengolota ingun dia botiju nah itu betul dah selamat. Ya, begitu tak mengoloto. Insya Allah betul para kelompok-kelompok begitu. Moto dua ju barakati monto olota kawasa. Nabo keke jangan beken tola-tola ei. Keke ei. Nah itu begitu. Nol mapuolo. Ini boleh saling mengisi ilat batalatia. Olota lah itu mai. Hihiling alio eh. Jangan diartikan bahwa itu giling, yo healing alo palewa binte, yo boleh ma boleh tidak tipa sabar dulu. Oh tadi ada pro apa? Di pro apa juga itu? Boleh ma boleh kita saling mengisi uan-uati aja tilalah. Po tuli deh mai, indah begitu. Wah dia boleh po dia boleh pemayak deh olowati ya. Olo cuma ah ami butiin tu, bangang olo. Walau angkang ngolo ju itu hihiling alio insyaallah wa salam bapotalon tu mada nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangga lepata ma ode ngengale liu mengesahabati wal tunata dudual walau tonulata lo dudu ahihiling alio nah lo dudu ahihiling alio hihiling alita gerakan siapa itu lo nabi to untuk itu wajib talo dudu abuti umati talo dungo he olio ahinta para pengikutnya tapona-pona obotia itu kan itu betul jangan diartikan ma itu bahwa hilang lo palewa binte yo bahwa ma apuolo para pengikutnya itu ngalah di lutu alio hilinga tingkat tahu hama lo wati bahwa maaf ya itu betul hilinga pale jod di lutu untuk ma lo kalau hermit ya lah dipale dongko tibongo kalau hampir mau lilinga cuma putih atau tu itu betul mak modul betul mak mak healing olio atau tu beti uti jo nyak boleh mak boleh hanya demikian apa boleh yang satu boleh mak boleh kita saling mengisi jo saling mengisi jo itu betul karena dia jauh dia beti pok toto ada olawati aja beti jo apalagi mami mami mak dagingnya odi jo Allah mabolo tapi bila-bila henti mela matolo wati aja mela to ija ingo-ingo itu dia lah ija ingo-ingo ukuran tidur ini lagi buat dulu jauh maon tengah matolo wati mela wama ingo-ingo dia lah
Anak itu apa itu mah mah peleri dongko kira-kira elalo mengota tu itu ya. Iya, saya tidak sampai sekarang itu candaan saya itu. Untuk itu, karena uanu tiba itu ngingo. Dah ini mela mata uah, ha? Jo, apa dah mata lu mela ela? Eh, mau ela mata upoli uah? Pak itu yang berikutnya, mela poli mata uto? Untuk itu, mau ingo itu pak? Mau ingo itu? Untuk itu, dia boleh tiba itu dia mela poli mata u. Paling seramu jauh. Siapa ilu huat kalau burung ilu lalolan tiap boti tiuman danggung wali babui. Jo, itu kan aku bahasa mulolo tiba. Mehemela poli mata ulemu. Ida nama artinya mehemo mingkulo demau lemo palatanya wa boleh butia itu. Poli jangan poli itu. Bolo maaf bolo tiju. Maafkan lahir dan batin. Jo. Nabo dia ma bila lo polo lo atia bo dia itu pacobok jo musim ma bila lain tintil odi ma walau ti iya sobanya sekali apa jo pa adit anjayi wali uingana jo Pak Yusuf Maliki, assalamualaikum, konijo, waalaikumsalam. Pak Diki Usain, mailongola, dagingi babu. Jo, saya dimewatian to olan to dadata. Jo, lanjut. Pam, walau tipaman, info cuaca dulu kun. Iya, ya dia itu hujan. Info cuaca hujan. Jo. Lanjut sampai ini Teh Agia salam dari Tak Bongo belakang mis belakang temolan tu Tak Bongo jo ya Tak Bongo ya Tak Bongo mila tu Tak Bongo mihidu darata Tak Bongo teh temolan itu ya karena tidak oleh desa Tak Bongo tiari juga tidak ada Tak Bongo ya oleh maafu Pak Jepri Kalalo, info daging mana? Dendali mana? Ma walau ti nina dengan assalamualaikum Jo, Pak Kuni Jo, waalaikumsalam minalang idin wal fajin mohon maaf lahir dan batin semoga ti Pak Kuni sesehati Jo, Jo insyaallah amin Jo, boleh maaf polo duhengala dulu mato. Buat dulu opak pakai mesti dah ngalah dulu aja. Jo. Kalau maaf boleh dal tembus. Demam berdahak. Wih, bau titang kulo. Olo ti om angsuran om. Memuma angsuran lo. yang bacakan salam dari olo ti. Oh, ja perlu baca di Pak Gias ya. Jo, haji. Mantau tuan nanti baju tien. Salam sayang selalu. Pak Gias Yahya. Punya kenangan dengan Pak Gias ini. Kau dia dapat foto apa? Dong kemasa begitu. Beti lagu uti penyanyi Manado. Patah oleh Polo Pak kita sayang. Wah, apa menyanyi amne ye? India boleh dia pilih modito. Kata ilo potuali pa ilo potuali pa iya saunana biya po di po jaman ilo piral na ako andi lalali piral da enggak elama itu pagi ase untuk tingkat terdalam buhelalat wau tapo manyanyiam lo wadi den se de atutui Allah maafu. Lanjut paman JX ya, apa beda Tak Bongo dengan Tok Bongo? Jo, berarti Tok Bongo dipatuk. Anu Tak Bongo itu tumbuhan. Jo, Tak Bongo mela, ulo Tak Bongo mehidu. Jo, itu.
Ini, wanu topo ngopo tilia malu malu awala iyo itu. Jo, dalam tato botop ongolio mai. Nah, itu betul topo ngo. Jo, berarti ini patuk to. Demam yang punya nama demam berdahati. Mamu itu, de utilo onto laku lipakuni. Dese, saolo. Sekian lama sudah de utilo onto nga. Yolah jam happy tadi studio ta. Siapa ini yang bakirin bunga mawar? Pak Alvin Pakaya. Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku. Walau sama elah lagu itu. Tak lagi berkembang. Enggak elamai masa itu. Dimati Pak Ajis lagi. Bakirin bunga mawar pak. Gagah. Jo, engkau elaga putih lagu lomet dinos. Jo, jo. Om Erwin, aku ni lagu ti sango boleh apa tay ati olo ti sango. Ma payah suara libapu nono. Jo, lanjut Pak Andi salamu assalamualaikum. Aku ni sehat selalu. Waalaikumsalam. Amin. Siapa lagi? Umai iya meli li pagi asyah ya ju tinggi elamila tiap itu ibu pun pun zaman ni lo HP masa hati anak-anak kira-kira tu tilo mawa dia posting atau dah mali pirang mali pirang viral jo nak itu umai lo bulu huta penonton polo pagi kita sayang cium pak kita, langsung saya bilang, penonton tutup ke sana mata dulu. Hidung gue lagi bol. Lanjut, Capung Walker, always happy pak Kuni sukses selalu. Yes, lo dua lapor data. Dokter Alwaris Singgole, Jo, ibu dokter, ya. Ini pemerhati budaya dan selalu mengangkat budaya Gorontalo. Iya, ke amiatnya lo tak pemain polo-polo satu set. Jo, timama hepo weh dutola to pro ampa supaya untungan talo tahu beti polo-polo lo kulon talo. Jo, terima kasih Ibu Dr. Alwaris Ngole, mohon maaf lahir dan batin Pak Kuni Jo, maaf untuk ya. Jo, Pak Gias Yahya. Masa mulolo, Jo, kenangan itu Jo, kumis masih hitam waktu itu Jo, belum maaf bu, ini user 9 ampere ya. Assalamualaikum Pak Kuni, walola bari insya Allah sehat bersama keluarga, amin. Saya Ibu Nelly dari Bolio Huto. Kok, Ibu Nelly kau

mohon maaf lahir dan batin Pak Kuni jauh. Boleh maaf tu ya. Bintang Pak Kuni sampai dulu warga Bungo Meme. Oh jo, itu Blok M. Blok M itu Bungo Meme itu jo. Boleh maaf lo. Oh, datas banyak sekali yang masuk abah. Jo, nana. Oh iya, mailu manti oloma. Oh, jo. Balanjut, F lahai. Pakuni lagu pangimba kikio. Memang itu betul jo agak menyinggung sedikit betul. Apalagi sudah pada kata-kata, aduh. Menuju ubang gangan lagu ti pemahaman orang begitu pemahaman orang lah itu ndak itu lagu itu yang menghibur ini bama di mota ayo patah pangi baki kiok ke lima itu kan mak di mau itu to nah itu yo kita bikin lagu yang mendidik lah ya demi anak cucu kita itu alih jamali odi ola anak cucu kita nana yo pololoh ai ut mo otop tapi membawa nama baik. Itu utuh mau olah di top tapi mau oleh tati langgulo. Ya, mau oleh tati langgulo kak. Wah pasti mau tuh pola utama bangka nggak uhi tuh baik. Jo, itu baik kalau di kami yang aja itu ja, kena sensor, ja karena tidak sepantasnya. Ya, jo itu baik lanjut. Wanu jongko zaman ini melawati ambala itu polo pak kita sayang cium tidak boleh putar itu harus dihapus yo dongko zaman ini lo kaset yo dongko zaman ini melawati ya dongko zaman ini begitu kata walau pak walau lagu ampun ini yo dilarang putar itu lanjut siapa lagi oh ya putih pematil tiluayang oh Ibu Almahasan sudah bintang oh warna bojo F lahai pakuni lagu pangibaki kio ya itu dia betul lama alat dia betul lagu karena dia mau menuju odima yo ya yuk kita cari populer untuk mengangkat nama baik itu pop top itu lagu itu karena pun lucunya itu maaf melo tahu itu mah tapi mulai itu tilangkuli yo mau oleh tadi tilangkuli itu lanjut utia de demam berdak de utilo untuk laku lipakuni dongko kiki omai mali mo o modungo he suara lipakuni jojo itu bagaimana tidak pasti rekaman di studio apa Pak Eman, salam dari Ponelo Kepulauan. Jo, kakak itu pasti kau mau mengailo Pak Eman mengailo tu Ponelo. Aduh, kakak. Lanjut. Siapa lagi Om Tolek Ganteng. Salam dari Bongo Meme. Jo, ini walau ti Pakuni Putri lagu Pakuni Putri lagu Gorontalo. Pangimba kikio itu ya, itu, yang mulai manja dong itu alamnya dia itu, karena tidak mendidik, itu, tidak mendidik. Lanjut, bo ini muka lipakuni tiap bulan puasa jaga dengan parano, masa Allah, lanjut. Pak Sukardon Daud, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam Pak Jamal, Pak Kuni, walaulah mari, alhamdulillah sehat. Lanjut lagi Ibu Rita S, selama ini cuma dengar suara, baru nilihat wajahnya Pak Kuni. Oh iya, oh terima kasih. Lanjut, siapa ini yang G? Kalau jam-jam begini biasa saya peom badengar di Pak Kuni, Al-Fatihah, Jo, ya. Belum maaf pun Pak Tanenaki aku ada tertawa kemari abah Jo Lendra, halo Pak Kuni, salam dari Bengsol. Oh, Bengawan Solo itu ya Jo Bengawan Solo itu apa itu itu buat dia lo ahudah Bengawan Solo itu lo hilimah mutawati ya tahu tahu nubati

Buat muhid mamu tu. Kenapa cuci muka mas? Dari doi filai mak. Eh, donggolo ukiki olo mak wa buti ye. Mahe pumanya nyi buti bongawan solo. De uti wa ulo talu wa. Dapu hil mamu tu talu hiyo. Ainda pilo i iya limongolio i. Mah, mohil mamu toa. Dong kalau kiki kalau mama he pemanyanyi ui oa. Indo bayi to. Eh lanjut. Nyatingkat deh mapan. Kalau apa lo ruga ya betile. Mai. Talu he tipo. Lanjut. Oma Zipa. Assalamualaikum. Kapuaskan Kalteng monitor dan sedang nonton. Ih. Untuk kapuas pak. Kalimantan Tengah. Dek bilahi uti. Untuk Kalimantan uti nanai. Jo, dah beli mak tata luar, dah bola laminga, dah di tomat sih baik. Jo, tata luar bola laminga dengan saya, tapi tata luar. Lanjut sampai ini Oma Zipa Jo, siapa lagi Fatma Lama. Assalamualaikum Pak Kuni, selamat siang Pak Kuni. Oh Jo Jo, selamat siang Allah, waalaikumsalam. Ibu Ramlataha, wih, Pak Akad kemari Pak, jempol itu kan akaji itu tuh. Pak Kuni, saya hello dulu di Bolsel. Oh, Jo, Jo, Jo, Jo. Halo Bolsel. Lanjut. Pak Tandenaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tiamai. Dua-dua mau Pak Kuni. Oh, Jo, Jo, Jo, Jo. Tiamai itu alamnya, tapi hilang patahamu lah, Jo. Pak Podu, yo, Pak Kuni salam dari Ilohelu mah, yo, waalaikumsalam. S Bobet, Pak Kuni lagu bagi-bagi daging, ah, den, tidak bagus ambon putar, ada lagu bagi-bagi daging, lebih bagi-bagi kamar yang putul daging itu boleh lagu tak? Walanti, Natania Bot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Manado. Bilang gua kalau Manado di mana le di Tuminting ke, di Molas ke, di Wonasa ke, di mana di Teling ke, mana. Bilang-bilang gua Manado. Manado le pi besar begitu le. Bilang gua supaya kalau mau pi tong mau pi Manado, nah itu tuh. Siapa tahu boleh mau singgah, Kang. Kalau nyanda aku dapat di jalan roda juga. Heh, Kang. Asik. Huh, mabok derota asli oleh. Heh. mabok derota asli. Nana. Lanjut. Pak Pirmansah Abdullah. Kota Putiti Pak Kuni. Ya, perkenalkan. Nama saya Pak Kuni. Ya. PBO itu. Salam dari Bolsel Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Pak Febri Oin tu, salam dari dari Bolse Jo, Jo boleh odu olapo odata. Ini es bobet, lagu bagi-bagi daging Pak Kuni. Ah, ada lagu bagi-bagi daging. Dia tidak usah itu DP putar, DP daging yang kasih putul kamar Jo. Jo, Pak Bandi Sahidani, salam dari Pohuwato. Pohuwato koi di mana koi? Wajah tital Pohuwato koi. Lah jatuh mak koi. Insya Allah. Kan di Bapak ditahu itu tau dialek itu kalau dari mana. Pohuwato itu pak. Tentu bos saya lewat-lewat ke sana di Bapak di. Lanjut. Pak Romin 29 salam dari Dulamayo Pak Kuni Jo. Dulamayo Lautono. Banyak desa Dulamayo Jo. Empat putra. Maaf Pak Kuni boleh minta lagu. Burung imo putih oh dari Palu, ya. Mohon maaf ini sota set ini lagu, ya. Saya lagi, ya, bingung lagi. Sota set lebih dulu. Boleh maaf pun. Boleh uti Pak Guto. Salam dari Baki apa kun? Oh, Baki apa di sini, Jo? Jo. Lanjut. Pak Febri Ointo dari Bolsel. Iya, Nyong Culture. Saya juga berdengar Tiba Kuni pas puasa Ramadan uti. Nanti ini baru dapat lihat Tiba Kuni pemuka. Masa Allah. Upi lama sekali nanti dapat lihat. Nah, apa yang begini? Lanjut, Oma Zipa. Salam kenal Pak Kuni dari Oma Zipa Kapuas Kalteng. Yo,
kenal balik kau Jo Majipa nya. Kenal balik buai kok. Lanjut. Siapa lagi ini Milo Pulitate to bolos sama Ulukti Pak Abdullah Hafid Musa. Sehat selalu Pak Koni, sukses dalam aktivitas, dimudahkan rezeki, amin. Salam dari Pilomono, Kecamatan Motilango. Hah, itu lengkap. Itu. Supaya otak, oh itu Pilomono lo Motilango. Karena nama kampung ini banyak yang sama Pak. Walau tipe Pak Podu, Pak Koni, kasih salam untuk Titawasi. Titawasi, ulo nabar Titawasi kau Jo. So babe keng sate balanga. Lanjut sampai yang punya nama garis lurus. Salam dari Jaksel Pak Kuni. Di Jakarta di Jo. Waalaikumsalam. Tidak hujan di sana. Di sini hujan barusan. Jojo. Walau di barusan. Maulau ti Yengki Bravo. Pak Kuni mantap, Jo Bolo Odwolo. Ini yang punya nama Ersalam dari Morowali. Ya, terima kasih banyak. Pak Taryon, assalamualaikum. Pak Kuni, salam lah Londok Kendari. Jo, waalaikumsalam. Selfie Akun. Ya, Pak Kuni, saya sementara pak dengar di radio. Oh, Jo, dengar di radio, baru pak lihat di TikTok, TikTok. Mawaloti, Martin, Pak Kuni itu apa? Pak Kuni, Pak Kuni itu apa? Pak Kuni, Jo. Sama dengan Martin itu apa? Martin, Jo, begitu. Alah, seolah mau tanya. Ultraman, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Jailan, assalamualaikum. Jalin. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam dari Tabongo Kompleks Rumah Sakit TNI. Oh, Jo. Jo mola, Jo, Kompleks Rumah Sakit. Maka rumah sakit lo tontala Jo. Omazipa putarin lagu Gorontalo Pak Kuni. Tilo lamu wa uto delomo, tilo lamu wa uto delomo wa olo. Ibu anda minum bohito itu apa? Kenapa itu juga pernah terjadi. Ti mama mau kasih deh tu nono kalau menyanyi di organ itu menyanyi itu. Baru itu tilolamu wa utot delomo wolo. Lo pilih ganti lima mali utot delomo wa olo karena tiba poli ambak botu tiba olo wa olo terusi. Jo ingat lo menyanyi li buat pikirangin lo mati mau tapu doi montok lima mali daripada babu ju uang jajan. Ini gratis. Dia bilang menyanyi tilo lamu wa uto de lomo wa olo. Hidung kau lali wala. Jo. Lanjut. Coach Esther. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sabu Bang Mun. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Eman Nur Kamiden. Hajar Pak Kuni tengah hari. Jo. Yo, salam ini siapa ini Paman Jigs. Salam dari Ta, itu ya di Pentadu Loleato. Di Ta tahu apa itu? Yo, R92. Salam dari Manado Pak Kuni. Iyo, gua bilang kalau Manado di mana lekwa? Di Bahu ke, di Sario ke, di mana Wanea ke? Bilang gua supaya iya tak? Supaya iya toh. lanjut Rani Hamjadi. Selamat siang Jo, siang juga Maldi. Zet Jalin. Salam dari Tabongo Kompleks. Jo.
Ulatipu salam dari Tayeni dan Kaca, penonton setia Joe dari Indilopa. Ya, makasih. Pak Rustam Jabar, salam dari istimu Pak Kuni Joe. Siapa lagi ini? R92, izin peloba Kuni. Oh, polo sama saya. Jo, Pak Robin 29 dulu mayo Pak Kuni Jo. Maulud assalamualaikum Pak Kuni, salam Londo Olici Nia Woli Neni Pak Kuni terdulu masalah Jo. Jo, salam balik Olo buaya. Pak Robin 29 tiba Kuni pernah lona ode dulu mayo donggot dulu mayo hena olato. Tua adalah pak, kita elah tua adalah wau detok dulu maya betua tiada tak tua adalah. Hi dengko pulau di melo duhelo, pemak lehulu tak boti wana lah. De lo lahu hati tahu, lo lahu hati. Emak tuan mui cek tua adalah tu de. Dengko pasukan kuda pan bom hintuk dulu maya tiju. Dengko pasukan kuda sekarang kan mak oto itu dengko pasukan kuda pak. Karena teman saya SMP Tapa itu montot ulama ya mai, jadi mau pasukan ulama ya wanu libur mau naolio, iya, dia mak pilo aita di uton itu mandi doido sama alat ya well, lanjut, salam dari Tayeni dan Kajaa di Sipatana, Sipatana yang mana? Di Lopa, ya, yo, salam balik, in Swisal, Inga waktu pakar besok jam 3 bagi itu semesti radio. Iya, untuk itu. Pak Asim Kalapati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Batu Dapante Pak Kuni, siapa ini winner? Ultramax, assalamualaikum Pak Kuni. Romi Pelamolo, assalamualaikum Pak Kuni. Udah, nama di Pulau Data Lio. Jo, saya mau bagi dulu. Saya ke Pacek Bauk dulu Ya. Jadi itu sampai di mana nama di Pulau Natalio, nya mulai kalau dia mam sak dia taluhu am, imu mutus angu am atau tulu mak itu ini, jo, lanjut, ini di Facebook Ian Antu ke mina langidin walfaizin mahila ma ambungu bakuni jo, wow mahila kupon, mahila kupon. Ya, oh saya tahu himeju. Allah, seolah. Lanjut, Pak Sepian Pak Kili, selamat hari raya Idul Adha. Kuni, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jo, kalau dua lah popo data. Lanjut, Pak Salim, Salim Musi, assalamualaikum Pak Kuni. Adona, nimi habari, ni Pak Kuni. Walau ti, loina nimi, jo. Pak Kuni gaga mengaku Bugis pange-pange lo binte luo pak boh binte bodeo tanggul lo maju binte bodeo. Nah itu orang jadi pertanyaan bodeo atau tabu meitomo. Tabu meitomo janggal kedengaran pak. Tombongo banggola itu tabu lo umoitomo. Ilo ngolati langgola le tabu lo umoitomo karena dia hitam. Itu kan? Ilong ola tio tilanggula lio tika panca karena tio hayao. Itu tohu londalo itu tonu ulo boyo de mo dehutu tilanggulo. Tapi itu kan botu tilanggula itu ba itu karena tabu lo umeitomo itu lengkapnya kalau tu mengembang ton tabu lo umeitomo be dia utabu umeitomo. Yo on tabu umeitomo tinggal lo tabu umeitomo tabu lo bongo. Itu mengembang olame lengkapnya tabu lo umeitomo. Berarti bodeo. Itu ya boleh maaf walo mohon penjelasan allah enggak ditopoli allah wati ya jo boleh maafkan dan mati. Pak Salim nasi yang pak pancing begitu mau heta yohuti se jo. Lanjut Pak Umar Gobel, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam innalaihidin wal faizin jo. Maaf untuk ampung untuk ya jo. Pak Alin Jabar, assalamualaikum jo. Waalaikumsalam minal aidin wal faizin, semoga tikuni sehat selalu amin ya rabbal alamin jo. Ampun untuk ya. Lanjut Novita Ali Lahengo, assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam minal aidin jo wal faizin, mohon maaf lahir batin dari puncak pulau Bali.
Kagak Pulau Bali, Pak. Pulau Bala. Padodo ma poli. Pilu dodo ma tahu ti mata orang mima pile tak lihat di enti setengah 12. Bom perlu tak duta lagi. Nana. Ya, bol maaf, lanjut. Pak Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni. Sehati Pak Kuni. Ya. Bom mie mie ngot daging pe. Bol maaf, bol. Lanjut. Pak Sanudin Habib. Jo. Minal aidin Kuni. Jo, alaikum Jo. Wal faidin. Malo otapu kupon tiku ni. Amja. Amja. Dia bawa dunga intonasi dia bawa dunga. Amja. Kecewa dah. Itu juga kecewa dah intonasi itu. Intonasi yang penuh kekecewaan itu tidak dapat. Nanti dah ulang dah laut. Tiba intonasi dia dunga. Hati Allah. Ya. Awal maaf boleh. Lanjut. Begini jo dulu. Itu tanggul itu tinggal di tepol ya. Assalamualaikum bangun hijau. Waalaikumsalam. Wali Watia merequest lagu Ismail Padeti judul dia Ambungua Dusa Lomongo Dula Alami. Ya. Indah itu. Boleh maaf boleh sudah taset di komputer. Ya. Indah itu. Nanti kali berikutnya lah. Pak Sanudin Habi, Jo, Pak Guru, walolomola sejarah logarai lika ita nyonyokuni malali hindinga tesiswa loatia, apakah tikai ada nyonyonga? Wido bedidi di laola Jo, wido bedo dari kata konyol. Indah betul. Pertama botia, panjang ceritanya Jo, panjang ceritanya oleh kaitan nyonyo betul. Dia itu lucu. Tadinya saya main lawak tunggal, indah. Waktu kaitan nyonyo betul lucu, tidak mau dia manggung, tapi dia lucu. Tapi begitu dia berdir di pinggir panggung, hilung tu dia oleh kakalatia, saya kancing di atas panggung, baru melihat mimiknya saja, tahu mahipo iya. Karena dia ke itu awalnya ini tu yang mulai ngelihat konyol i olah dia i mulai ilung telawati ya tika itu nyonyo itu begitu katanya itu asal itu dari konyol itu Jo Jo nanti saya jelaskan Pak Guru itu Jo ya kebetulan olika itu nyonyo dah itu misomo. Lanjut, paling Jabar itu sejarah singkat lika itu nyonya itu. Jo, lanjut paling Jabar. Minalaidin Pak Kuni Jo, mohon maaf lahir dan batin. Jo, sehat selalu Pak Kuni Jo. Insyaallah amin. Pak Sahabudin Arun, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongko woluo kupon, oh dongko itu ya. Mai dulu cu. Watia tak boi mai ma utaya dulu tahu Allah. Podung hejo intonasi podung oh. Dia lucu. Allah tia-tia lucu boi mai ma umetaya dulu tahu. Podung he intonasi ja. Penuh harap itu. Intonasi penuh harap poli. Podung he ulon dalau ti ulon dalau. Intonasi lio gaga. Lanjut. Ma walau ti. Pa sanodan po baca po mai komen. Bikuni pemale pato atau TikTok si kuni Jo Jo hepo tata ya dulu lanjut pasalin nusi assalamualaikum bahasa suawa dan artinya monga mongawa ila ano ila itu ano Jo taluh talugo tulu oh tulu luto penula nabi nia Jo, tiba-tiba kamu suti. Mawalau ti, mohuhulo, modaho, maluo, manuo, landi tagi, pula wungu, bolo maabu bakunia, indo baito nanti bersambung. Jo, indo baito, ini perlu juga ya, indo baito bahasa baito. Wanita dengan yang tinggal laju apa posisi bolo begini. Lanjut Pak Tasril. Assalamualaikum Kuni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Mu'ami londo limutu. Olok ti.
limutu lolao salamu olikuni jo waalaikumsalam Pak Tasril. Yang kupu saya tahu ini kalau tono ojo lanjut Pak Musa Kona salam dari Binjai. Untuk Binjai Pak tu beli polo jo bolo dua lapo data salam balik Pak Sahbudin Narun. Assalamualaikum jo waalaikumsalam wolola bari dongko wolua kupon dongko itu maksudnya mandi dulu anto wati alo boi maima intonasi dia itu penuh harap pak wati alo boi maima ume depitalio ajo emang lo tapu kupon amdia. Jadi itu perasaan sekali, perasaan penuh kekecewaan itu. Amdia, awak tada buma iloi mai malio uam. Amula dia lu teh depi temai. Ya, enggak betul. Bojak kecewa itu. Benda angkutan mah tidak bisa liu metingon. Walau pelan metingon. Oh gagal, penuh kekecewaan itu pak, penuh kekecewaan. Intonasi, asli ini, coba kalah-kalangan nyolok ti, asli. Allah maaf, boleh jumpa alhamdulillah. Siapa ini Ibu Risnawati aku. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Boleh maaf Bu, saya tidak mendapat baca semua yang ada di TikTok. Nggak no amat bilang ngangun aku. Malu tutup angkat awa hati-hati. Nggak tutup lomai. Mentan mambuta bulu lo hati-hati mandi. Masuk sama lo layuh. Berlindang air mata putih mau lo layuh naku. Malu tutup angkat awa. Aduh, main dulu aku tujuh puluh boleh lama. Aku cuma ngotot mula. Enten tali mengotot satu tanpa pembuli pantai dengan tutu yang ngabetin salah dan mengganti yang ngabetin sama itu. Udah aku tuh mau memutu maka aku tuh mau bubur aja boleh itu buat dia menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Harus melihat rujukan yang mengatur itu di mana. Karena mempekerjakan tenaga kerja asing kan ada konsekuensi tersendiri. Jadi tadi kita sepakat rujukannya apa. Tidak boleh serta-merta.
2: Untuk Masjid Al-Mukarrabin itu ada 10 ekor sapi yang terdiri atas 2 kelompok. Kelompok 3 juta setengah ada 5 ekor dan kelompok 4 juta itu 5 ekor.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah warta siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Bupati Sopian Puhi kembali menyoroti masih adanya organisasi perangkat daerah OPD dan pemerintah kecamatan yang belum rutin menunaikan kewajiban pembayaran zakat melalui Basnas Kabupaten Gorontalo. Sopian mengingatkan zakat bukan hanya merupakan kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan di tingkat masyarakat. Untuk itu, ia kembali mendorong para ASN yang penghasilan tahunannya telah mencapai nisab agar menyalurkan zakat melalui Basnas Kabupaten Gorontalo. Sopian menekankan pembayaran zakat melalui lembaga resmi akan membuat pengelolaan dan penyaluran dana zakat menjadi lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. Dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan pendidikan, hingga penanganan kemiskinan.
1: Kewajiban kita terhadap Basnas, ternyata masih ada OPD yang di dalamnya semuanya fakir miskin. Di dalam OPD itu ada yang nol, padahal di sana ada eselon 2, ada eselon 3, ada kecamatan-kecamatan yang nol. Insya Allah ini baru sekedar himbauan-himbauan. Ini bulan Mei, Juli itu akan dibacakan tidak OPD-nya, tapi pimpinan OPD-nya. Kami mohon bagi yang sudah memenuhi nisabnya, tolong sekali lagi agar membayar zakat itu. Dan alhamdulillah di triwulan pertama telah disampaikan oleh Basnas, kita sudah mencapai hampir 2 miliar yang didapatkan dari kita semua. Insya Allah triwulan berikutnya kita ada peningkatan untuk kemaslahatan bangsa ini, kemaslahatan umat ini.
0: Dorongan terkait pembayaran zakat melalui Basnas ini telah dilakukan Bupati Sopian Puhi sejak tahun lalu. Selain menjadi sarana bagi ASN untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, peningkatan penerimaan zakat dari kalangan ASN juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas Basnas dalam memperluas jangkauan program-program kemaslahatan bagi masyarakat. Semakin besar dana zakat yang terkumpul, masyarakat yang merasakan manfaatnya diharapkan mampu, diharapkan semakin luas dan berkelanjutan. Pendengar, Bupati Bone Bolango Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu tampil kompak melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Agung Almarhamah Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Kehadiran pasangan kepemimpinan Iris dalam satu sahab bersama masyarakat dan jajaran Forkopimda itu sekaligus menepis berbagai anggapan yang selama ini berkembang terkait ketidakharmonisan hubungan keduanya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango. Bupati Ismet Mile mengatakan momentum Idul Adha menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan semangat membangun daerah dengan nilai keikhlasan dalam berkurban. Melalui Idul Adha ini, mari kita satukan hati dan bersama membangun Bone Bolango dengan semangat berkurban.
2: Jadi korban dalam rangka untuk bagaimana seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango ini mendapat redha.
3: Amin.
2: Dan barokah Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sapi untuk korban ini diserahkan kepada takmir masjid Bapak Kris Pratapan.
0: Semangat berkurban masyarakat Bone Bolango pada Idul Adha tahun ini juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 1.212 ekor yang terdiri dari 1.200 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Kolaborasi eksekutif dan legislatif Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu kunci utama dalam membangun daerah ke depan. Selain peluang investasi dengan cara mengajak pihak swasta untuk kerjasama menjadi salah satu upaya menyikapi persoalan yang terjadi di daerah. Hendra Rauh menurunkan laporannya.
4: Berbagai langkah strategis dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dan sektor lainnya. Hubungan kemitraan antara pihak eksekutif maupun legislatif menjadi salah satu faktor penentu dalam mewujudkan pembangunan daerah Gorontalo Utara ke depan. Windra Lagarusu, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengutarakan kolaborasi pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam menjalankan program serta kegiatan pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah Gorontalo Utara diharapkan dapat menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi di daerah ini. Dengan upaya investasi seperti itu tentu akan berdampak pada indeks pelayanan pembangunan yang terus digenjot oleh pemerintah daerah secara bertahap. Pihaknya terus mendukung pelaksanaan program kegiatan Pemda Gorontalo Utara selama ini.
5: Pemerintah daerah harus bisa menggandeng pihak swasta untuk bisa berimplikasi di daerah. Terutama bahwa sektor swasta ini sangat berimplikasi terhadap berbagai indeks penilaian keberhasilan pembangunan. Indeks kemiskinan bisa kita tekan, kemudian pendapatan per kapita bisa ditingkatkan, pengangguran juga bisa ditekan lewat upaya-upaya mendatangkan investasi ini.
4: Windra Lagarusu menambahkan bahkan sektor swasta dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi seperti jumlah angka kemiskinan maupun pengangguran yang dapat ditekan, kemudian pendapatan per kapita dapat ditingkatkan. Menurutnya, peluang investasi tersebut dengan sendirinya akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi.
0: Pendengar, pimpinan dan anggota panitia khusus pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketua Pansus Sun Biki mengatakan terdapat 3 poin utama yang menjadi fokus pembahasan. Poin pertama terkait klausul tenaga kerja asing atau TKA yang dinilai harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengaturannya. Poin kedua membahas formulasi iuran pertambangan rakyat atau IPERA yang dihitung berdasarkan luas wilayah tambang, volume dan biaya operasional. Sementara poin ketiga menyangkut penyempurnaan redaksional sejumlah pasal dalam peran perda agar lebih jelas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Masalah klausul yang mengatur tenaga kerja asing, kita sepakat tadi harus melihat rujukan yang mengatur itu di mana. Karena mempekerjakan tenaga kerja asing kan ada konsekuensi tersendiri. Jadi tadi kita sepakat rujukannya apa. Tidak boleh serta-merta. Itu yang pertama. Baru yang kedua, IPERA. IPERA ini rumusnya kan menghitung besaran iuran pertambangan rakyat. Dari rumus yang ada, berdasarkan luas wilayah, volume produksi, baru dia punya biaya yang keluar ya. Pemprov menawarkan mengambil hitungan yang terendah. Pansus sepakat melihat dulu itu hitungan terendah itu bagaimana. Apa saja dia punya variabel-variabel kan. Peruntukan dana IPERA ini pertama, nomor satu untuk perbaikan lingkungan hidup. Hampir tidak ada untuk kas daerah. Baru yang ketiga yang kita sepakati bersama untuk dibahas lagi. Jadi perbaikan, ada beberapa pasal yang secara redaksional harus diperbaiki lagi.
0: Pansus bersama OPD terkait selanjutnya akan kembali menggelar pembahasan lanjutan guna menyempurnakan substansi RANPERDA sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pembaruan konten lokal pada lembaga penyiaran di Gorontalo. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan konten lokal yang disiarkan sejumlah media di Gorontalo perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan informasi daerah. Hal itu disampaikan usai menghadiri fokus group discussion yang digelar KPID Provinsi Gorontalo di Aula Tri Prasetya RRI Gorontalo. Menurut Ramdan, media penyiaran memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang aktual, edukatif dan berkualitas bagi masyarakat.
7: Beberapa penyampaian dari akademisi, dari pemerintah, stakeholder terkait, termasuk dari lembaga-lembaga penyiaran yang merupakan satu masukan dan mungkin bisa menjadi satu rekomendasi terbaik untuk penyiaran yang ada di Gorontalo. Saya mencatat beberapa poin-poin yang diangkat, yaitu yang pertama tentang konten lokal. Konten lokal di daerah kita ini yang ada sekarang disiarkan oleh beberapa media itu masih berada di, masih menjadi konten lokal yang masih belum terupdate. Terakhir itu kami mendapat informasi masih dari tahun 2005 sampai 2006. Nah, semoga dengan FGD ini terakhir rekomendasi-rekomendasi dapat dimunculkan lagi konten-konten lokal yang terbaru, karena daerah kita di Gorontalo ini juga ada beberapa perkembangan-perkembangan informasi terkait kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan lokal yang berada di daerah Gorontalo.
0: Ia juga meminta lembaga penyiaran menghadiri, kami lagi menghindari penyebaran informasi yang provokatif maupun memecah belah masyarakat. Ramdan berharap rekomendasi dari forum tersebut dapat memperkuat kualitas konten lokal di Gorontalo. Jajaran BPBD Kabupaten Bone Bolango memanfaatkan momentum Hari Tasyrik Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyembelih 2 ekor sapi kurban untuk dibagikan kepada masyarakat dan korban bencana longsor. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga sekitar serta masyarakat terdampak bencana longsor di Suawa Komplek Danau Perintis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahriel Yohan Babiongo, kepada RRI mengatakan, kegiatan kurban tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran BPBD terhadap masyarakat, khususnya warga yang sedang menghadapi musibah bencana alam. Menurutnya penyaluran daging kurban kepada korban bencana diharapkan dapat membantu mengeringankan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral di tengah masa pemulihan pasca bencana.
8: Untuk yang korban ini, barangkali kami akan fokus ke yang di korban longsor. Ini alhamdulillah juga kami sudah konfirmasi. Beliau dijemput oleh keluarga dan cuma di Suwawa. Jadi barangkali insya Allah akan kami salurkan juga ke keluarga ya, korban bencana longsor kemarin di Kompleks Danau Perintis.
0: Ia menjelaskan selain dibagikan pada korban longsor, daging kurban juga disalurkan pada masyarakat sekitar serta sejumlah petugas lapangan yang selama ini terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan di Bone Bolango. Ahril menambahkan semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial, penguatan nilai kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Pendengar, sebanyak 3.000 kupon yang telah diedarkan kepada para jemaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Mukarrabin, Kota Gorontalo, pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban terkait dengan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Mukarrabin, Kota Gorontalo telah dilaksanakan setelah penyelenggaraan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Khusus Lebaran Idul Adha tahun ini, pihak pengurus masjid melaksanakan penyembelihan hewan kurban berdasarkan jumlah yang terdaftar. Amiruddin Habib, Ketua Badan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, mengemukakan penyembelihan hewan kurban tersebut dibagi dalam dua kelompok, masing-masing Rp3.500.000 dan kelompok Rp4.000.000. Jumlah sapi kurban yang disembelih Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Mukarrabin, Kota Gorontalo tahun 2026 ini sebanyak 10 ekor sapi. Selain ternak sapi, terdapat juga 3 ekor kambing yang turut disembelih oleh para pengurus serta jamaah Masjid Al-Mukarrabin.
9: Untuk Masjid Al-Mukarrabin itu ada 10 ekor sapi yang tadi atas dua kelompok, kelompok 3.500.000 ada 5 ekor, dan kelompok 4.000.000 itu 5 ekor. Kemudian ada 3 ekor kambing. Untuk pendistribusian itu sesuai dengan yang sudah kami edarkan kuponnya itu diperuntukkan bagi jamaah Masjid Al-Mukarrabin dan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Mukarrabin. Itu kurang lebih berjumlah 3.000.
4: Terkait dengan distribusi daging kurban, ungkap Amiruddin Habi, sebanyak 3.000 kupon yang telah dibagikan kepada jemaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Mukarrabin. Menurutnya, sebanyak 73 peserta ibadah kurban di lingkungan masjid ini yang telah berpartisipasi langsung pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini.
0: Pendengar, PMI Provinsi Gorontalo terus berupaya menjaga ketersediaan kantong darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai rumah sakit. Hingga tahun 2026, PMI bersama Unit Transfusi Darah Kota Gorontalo mencatat kontribusi ribuan kantong darah dari kegiatan donor darah yang dilaksanakan di berbagai wilayah. Kebutuhan darah tetap menjadi perhatian karena permintaan dari rumah sakit terus berjalan setiap harinya. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Lisyawati Ali, menyampaikan, hingga saat ini PMI Provinsi Gorontalo terus mengintensifkan kegiatan donor darah di berbagai wilayah.
10: Tahun 2020, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, khususnya di Unit Transfusi Darah Kota Gorontalo itu menghasilkan kurang lebih hampir 11.000 kantong darah, di mana di 11.000 kantong darah itu ada kontribusi dari PMI Provinsi Gorontalo kurang lebih 4.446 kantong darah. Jadi memang PMI Provinsi Gorontalo ini sampai dengan saat ini belum memiliki unit transfusi darah, kan, tetapi kami terus berkolaborasi dengan UTD Kota untuk dapat mensuplai ya kebutuhan darah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.
0: PMI Provinsi Gorontalo berharap kesadaran masyarakat untuk rutin mendonorkan darah terus meningkat. Selain membantu memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit, donor darah juga penting untuk menjaga ketersediaan stok darah dalam kondisi darurat. Kerjasama dengan berbagai instansi dan komunitas juga terus dilakukan guna memperluas jangkauan pendonor di Gorontalo. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pendengar lagu dari Hi-Fi dengan tersenyum untuk siapa? Kita masih kembali lagi untuk siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 dan saatnya kita kembali untuk hadirkan program LDR. Lagu dan request 100% Indonesia ya. Anda bisa bergabung line telepon 0821 9664 8664. Lagu yang bisa di request untuk sore ini, kita punya lagunya Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi, lagunya Ari Lasso dengan Perbedaan, ada Malik The Essentials Kita Bikin Romantis, terus juga ada Yofi featuring Liodra Terlalu Cinta, ada The Massive Sampai Matikan Ku Kejar, satu lagi dari Chris Dayanti dengan Yang Ku Mau. Lain telepon silakan. Halo LDR. Ya, terputus LDR.
1: 100% Indonesia dari Batu Daeja, Tanau.
0: Iya, silakan Tanau.
1: Lagu The Massive.
0: The Massive. Oke. Okay.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
2: Bung Aman.
0: Bung Aman di mana, Bung Aman?
2: Di Tilongkabila.
0: Tilongkabila. Oke. Okay. Lagu yang mana?
2: Ari Lasso.
0: Ari Lasso, Perbedaan. Oke. Okay.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya The Massive dan Ari Lasso. Yang mau vote dari atau dukung lagu tadi silakan ya. Ada The Massive sekali lagi dan juga Ari Lasso. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Eja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Lagu yang mana, Ibu Nelly? Iya, Wolf Aizin. Lagu yang mana?
1: Ari Lasso.
0: Ari Lasso, oke. Okay.
1: Iya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita terima kembali penelpon. Halo, LDR.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dari Pak siapa nih?
3: Dari Mursyid di Tamalate.
0: Pak Mursyid di Tamalate. Lagunya Ari Lasso atau The Massive?
3: Ari Lasso.
0: Ari Lasso, oke. Okay.
3: Pak, saya mau tahu kita ke siapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita langsung mainkan saja Ari Lasso dengan Perbedaan untuk Anda yang masih terus di Pro 1 untuk sore ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Tidak masif dengan sampai matikan ku kejar ya. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Mendengar Anda juga yang masih mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Semuanya selamat sore. Selamat menikmati hari libur. Yang libur hari ini tapi yang kerja tetap semangat ya. Halo LDR.
1: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Bang Putra di Lu.
0: Bang Putra di Lu. Bang Putra di sini masih ada lagunya Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi, terus juga ada Malik, Kita Bikin Romantis, ada Yofi, Terlalu Cinta, Kris Dayanti, Yang Ku Mau.
1: Kris Dayanti.
0: Kris Dayanti. Oke, siap.
1: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu, Mas.
0: Iya, terima kasih.
1: Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin, Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kita ke penelpon lagi. Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
2: Ibu Rostin Sidomul,
0: Ibu Rostin, kecilkan dulu volume radionya ya. Oke, mau lagu yang mana nih?
2: Lagu yang pertama?
0: Tidak ada yang pertama di sini.
2: Untuk apa lagi atau apa itu?
0: Dapat judul Tunggu Apa Lagi.
2: Tunggu Apa Lagi.
0: Iya.
2: Oke,
0: maaf lahir batin.
2: Oke, insyaallah selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Nyoman dan Kris Dayanti. Yang mau dukung dari dua lagu tadi langsung saja dipilih lagunya. Halo LDR. Ya, terputus ya. Kita coba kembali. Halo LDR. Halo LDR. Oke, terima kasih ya.

0: Silakan line telepon kembali kita terima. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Halo juga Ibu Tuti.
1: Iya, iya. Krisdayanti.
0: Krisdayanti yang ku mau.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Tuti. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dengan Taudin Limoto Kaija.
0: Pak siapa?
2: Dengan Pak Udin yang di Limboto.
0: Pak Udin di Limboto, oke.
2: Okay. Iya, ada
0: Kaija. Iya, Pak Udin ini baru masuk poli ya.
2: Iya.
0: Ya, maaf lahir batin. Iya, maaf lahir batin, Pak Udin.
2: Itu masih ikutan dengan Ibu Tuti, masih dengan Krisdayanti.
0: Krisdayanti, oke. Okay.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, di mana tadi? Di Limboto ya. Kita masih buka kembali untuk menelpon. Silakan yang mau vote lagu atau mendukung lagu. Kalau WA kayaknya kita lagi ada trouble di WA. Jadi mohon maaf yang sudah sempat kirim, tapi ini belum bisa dibaca. Kayaknya gak masuk juga kalau WA di nomor ini karena aplikasinya lagi error. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia dari
0: iya.
1: Ibu Ridu di Bolangaulu.
0: Ibu Ridu di Bolangaulu. Hujan di Bolangaulu Ibu Ridu?
1: Oh, tidak.
0: Tidak.
1: Masih matahari, Kak.
0: Oke, cerah ya. Silakan lagu yang mana, ada Krisdayanti atau lagunya Nyoman?
1: Krisdayanti.
0: Krisdayanti.
1: Oh, ya, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya peringkat masing balik kita di program LDR 100% Indonesia. Sudah jam 2:56 ya. Kita buka kembali untuk requestan. Masih ada lagunya Malik and Essentials, Kita Bikin Romantis. Atau lagunya Yofi Widianto featuring Liodra dengan Terlalu Cinta. Lain telepon, halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Dari Wati Kayu Bulan.
0: Wati, silakan, lagu yang mana?
1: Yofi, oke.
0: Baiklah.
1: Makasih, assalamualaikum Kak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih untuk Wati yang ada di Buladu ya. Kita lanjut lagi, halo LDR. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari
2: Bung Beni juga di Manado.
0: Oke, Bung Beni, ada Malik Essential, Kita Bikin Romantis, atau Yofi Liodra Terlalu Cinta.
2: Kita Bikin Romantis ya bro.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, bawang putih memiliki aroma yang menyengat, tapi ternyata manfaatnya juga untuk kesehatan sangat beragam ya. Ternyata ini juga bisa menurunkan kolesterol. Nah, ini yang lagi pada banyak konsumsi daging ya. Ini telah di apa namanya? sebutkan oleh dokter ya, dilansir dari rri.co.id. Memang kandungan bawang putih ini bisa menurunkan kadar kolesterol. Manfaatnya ini dapat diperoleh dari kandungan alisin di dalamnya yang bisa menghambat pembentukan kolesterol jahat atau LDL. Tidak hanya itu, studi juga menunjukkan bahwa makan bawang putih setiap hari bisa mengurangi kadar LDL dan kolesterol total, meski penelitian ini masih perlu diperlukan ya. Bawang putih juga diketahui perannya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Rempah berbawas ini juga mengandung alisin yang dinilai mampu merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Anda bisa ikutin informasi lengkapnya di rri.co.id. Pendengar, kita lanjut untuk menelpon. Masih ada Malik, Kita Bikin Romantis, atau Yofi Liodra dengan Terlalu Cinta. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi.
3: Iya.
0: Todolo Pak Wardi, lagu yang mana?
3: Yofi.
0: Oke,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih bisa ikutan untuk vote lagu setelah Pak Wardi. Kita kembali ke penelpon 0821-9664-8664. Halo LDR. Iya, terputus LDR.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
1: 100% Indonesia, dari Ibu Lis Kaeja, Bu Alimu.
0: Iya, silakan Ibu Lis.
1: Lagunya Malik.
0: Malik, oke.
1: Kita Bikin Romantis. Terima kasih Kaeja, Minal Aidin, Walfa Aidin.
0: Maaf lahir batin, Ibu Lis.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagu yang bisa di request sore hari ini pendengar dari Nuka ya, dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Terus juga lagu dari Virgon dengan Tak Setara. Ada lagunya NPD Sempurnanya Aku, dan juga Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Kita kembali ke penelpon, silakan. Halo LDR.
1: 100% Indonesia aja.
0: Iya.
1: Aduh, Eza.
0: Ibu Ani.
1: Eza, jangan, saya mau tanya dulu sedikit ya, si Maud.
0: Halo. Halo Ibu Ani. Halo, oke. Sayang sekali terputus ya. Aduh, kasihan Ibu Ani, ada mau batanya cuman terputus. Ya. Kita coba kembali di line telepon. Halo LDR.
2: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya. Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
2: Dengan Ibu Sri ini baru muncul.
0: Ibu Sri, dari mana saja Ibu Sri?
2: Melanglang
0: Buana. Lagu yang mana Ibu Sri? Kita masih punya lagu dari Virgon ya. Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penelpon lagi 082196648664. Halo LDR. Iya, masih terputus. Silakan, masih ada lagu NPD, ada juga Nuka ya. Dan lagunya Dimansyah, bisa di request di sini. Halo LDR.
1: Halo LDR 100% Indonesia. Saya mau tanya apa Tima Udo ada di situ?
0: Oh, Tima Udo lagi tidak ada ini, Ibu Ani.
1: Oh, iya kan. Lagu apa ya?
0: Silakan, masih ada Virgon, ada Dimansyah, juga lagunya Nuka. Nah,
1: itu lagunya Virgon itu.
0: Oke, okay, baik. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, untuk Anda yang juga masih dengan aktivitasnya atau agenda silaturahmi di momen Idul Adha ya, semuanya selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga. Kita langsung putarkan saja requestan. Ini dia lagunya Virgon dengan Tak Setara.

0: BPJS emang ribet begini? Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya pendengar, mudah-mudahan Anda berada. Kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan nanti di jam 4 kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Astacita. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Peringat dimana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asa Cita Nasional. Dan kali ini akan hadir siaran dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Hasilkan Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Siaran produksi RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Dan juga RRI Singaraja dengan membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita berarti ke informasi lainnya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Setelah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cipta Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cipta yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cipta, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjaga. menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI, ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas, ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu, ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD, ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Miranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonofu berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonofu, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yeras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Cultura anda hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi.

0: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serunding tradisional tiga daerah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundingnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional tiga daerah?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Anda hasta cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya harus haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi.
1: Ya, pendengar, Anda sudah mengikuti program Randa Sacita langsung dari RRI Pro 1 Jakarta, dan kita akan nantikan untuk penyampaian lintas Magota pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RI Manado, momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik.
1: Momentum perayaan 5 tahun komunitas cegah bunuh diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan Karena Setiap Hidup Berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah masyarakat sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. Founder KCBD sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Monare mengatakan, kegiatan ini menjadi cara komunitas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kesehatan mental.
2: Nah, kami ingin lebih dekat lagi dengan sahabat KCBD yang kami biasa sapa. Kami ingin lebih dekat lagi dengan mereka yang lagi berjuang dengan kesehatan mental. Mungkin belum sampai di isu yang selesai, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa saat ini saya butuh bantuan. Saya dalam kondisi secara mental lagi tidak baik-baik saja. Ya, dan kami ingin membantu mereka mulai belajar screening dengan diri mereka. Mereka punya kesadaran bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Mereka juga berhak untuk didampingi oleh profesional seperti psikolog klinis dan juga teman-teman konselor yang ada di komunitas cegah bunuh diri, memvalidasi apa yang mereka rasakan sehingga konseling gratis ini bisa menjadi ruang nyaman untuk mereka berbagi. Kami mendengarkan dan kami hadir, mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri.
1: Kehadiran komunitas cegah bunuh diri atau KCBD yang konsisten bergerak di bidang kesehatan mental mendapat perhatian dari Pendeta Gemim Sion Malalayang, Pendeta Mayfira Tanor. Menurut Pendeta Mayfira, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Utara, yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung layanan kesehatan mental.
3: Kesehatan mental kan sudah jadi isu ya, yang terus memang diperhatikan secara serius. Gitu. Nah, kalau di Sulawesi Utara, untuk kesehatan mental, fasilitas-fasilitas yang menunjang itu masih terbatas. KCBD salah satu yang punya sarana untuk itu. Dan di sini saya lihat yang terlibat di dalam KCBD itu orang-orang yang sudah juga profesional. Kebetulan saya juga beberapa kali dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani ya, karena saya sebagai fasilitas sebagai pendeta. Sehingga ketika melihat secara langsung, saya sangat berharap kaca dari mereka ada dari desa Jis sebagai cendera ibu luar biasa perubahannya. Dan juga saya memang mengambil, saya bukan psikolog ya, saya mengambil lebih kepada pendekatan pastoral counseling. Jadi bagaimana juga kami sebagai ODETA bisa secara terjun langsung untuk terlibat dalam komunitas ini supaya dijemput juga ini bisa dilakukan. Maka masalah kesehatan mental itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau jadi cepat, terutama remaja ya. Jadi sangat membantu sekali KCBD ini.
1: Perjalanan KCBD selama 5 tahun menyimpan banyak cerita dan pengalaman bermakna. Ia menilai kehadiran komunitas ini telah membantu orang-orang yang sempat berada di titik terendah kehidupan agar tetap bertahan. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara gelar pelatihan rescue dan survival di Tangkoko.
4: Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Polairut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Dirpolair Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun operasi search and rescue. Sebanyak 194 personil mengikuti pelatihan yang mencakup berbagai materi penyelamatan dasar dan kemampuan bertahan hidup. Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan maupun musibah, seperti penanganan serangan jantung, patah tulang, hingga basic life support atau kemampuan bertahan hidup dasar.
5: Pelatihan peningkatan kemampuan dalam hal search and rescue bagi personil di Pulau Airut kita laksanakan selama 3 hari di Batu Putih, Tangkoko. Itu dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Pelatihannya antara lain adalah perjalanan dengan melihat stamina mereka, kemudian kita seolah-olah siap menghadapi segala sesuatu dan siap siaga dalam menghadapi bencana ataupun keadaan search and rescue. Jadi di sana dalam satu hari pertama kita masalah bersama kurang lebih 194 personil. Di sana kita melatihkan kemampuan-kemampuan penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup, kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut, dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut.
4: Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado, selanjutnya kita beralih ke RRI Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan medis di rumah sakit.
6: Kebutuhan kantong darah di Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian bersama seiring tingginya permintaan darah untuk pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo bersama unit transfusi darah Kota Gorontalo terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Hingga tahun 2026, ribuan kantong darah berhasil dihimpun untuk membantu pelayanan medis di berbagai rumah sakit. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dalam penyediaan stok darah di Gorontalo.
7: Tahun 2020, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, khususnya di unit transfusi darah Kota Gorontalo itu menghasilkan kurang lebih hampir 11.000 kantong darah, di mana di 11.000 kantong darah itu ada kontribusi dari PMI Provinsi Gorontalo kurang lebih 4.446 kantong darah. Jadi memang PMI Provinsi Gorontalo ini sampai dengan saat ini belum memiliki unit transfusi darah, kan, tetapi kami terus berkolaborasi dengan UTD Kota untuk dapat mensuplai ya kebutuhan darah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.
6: Tenaga medis menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah rutin masih perlu terus ditingkatkan. Dokter Rumah Sakit Alwi Sabu, Dr. Ucok Lubis, menilai kampanye donor darah perlu dilakukan lebih luas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat sebagai pendonor sukarela.
8: In dalam konteks kekurangan stok darah ya jadi kita perlu lakukan kampanye lebih masif lagi soal donor darah ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini masalah darah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita perluas lagi cakupan dari para pendonor ini, ya, baik dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat. Karena darah ini sangat penting dalam salah satu komponen krusial dalam pelayanan medis. Dan satu kantong darah bisa menyelamatkan banyak.
6: Ketersediaan darah dinilai menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat guna menjaga ketersediaan stok darah di daerah. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Sangihe, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis.
10: Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat.
11: Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
10: Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebahagiaan serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
0: Dari Tahuna kita menuju ke Talaut. Dinas Perhubungan Talaut imbau transportasi laut antar pulau tidak beroperasi saat cuaca ekstrim.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
13: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
12: Yeah.
13: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
12: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, edisi yang mendengarkan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya, Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
3: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi. Sekarang ini enggak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
4: Pandawa? Calo ya?
3: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
4: Serius? Bisa cek status juga?
3: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
4: Kalau mau komplain, gimana?
3: Itu tinggal pilih menu pengaduan, dia praktis, cepat dan langsung dia tangani.
4: Nah, caranya gimana?
3: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
4: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
3: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
4: Mantap!
5: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
6: Dari Jalan Jenderal

0: kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
3: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
4: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
3: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bualemo ini melakukan penyembelihan 3 ekor sapi kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari Rabu kemarin. 2 ekor sapi ini berasal dari kelompok kurban pegawai Lapas Bualemo, sementara 1 ekor lainnya merupakan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo sebagai bentuk kepedulian dan sinergi terhadap pembinaan lingkungan pemasyarakatan. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara gotong royong dan daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta warga binaan yang diolah melalui

Pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah.

Menantikan azan maghrib hari ini, pendengar, kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 bersama dengan Qori'ah Fatrawati Ismail.

0: Pendengar selanjutnya, Risalah Maghrib disampaikan oleh Wawan Palowa SHI dengan judul Makna Wukuf di Arafah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar kaum muslimin jemaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna wukuf di Arafah, inilah judul risalah maghrib yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wukuf secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. Namun dalam konteks ibadah haji, wukuf bukan sekedar berhenti secara fisik di sebuah tempat. Ia adalah simbol kehadiran ruhani seorang manusia di hadapan Rabb-nya. Di padang tandus yang luas dan sederhana itu, tidak ada megahnya bangunan, tidak ada tirai status sosial, tidak ada perbedaan warna kulit atau kebangsaan. Semua sama mengenakan pakaian ihram yang putih dan polos. Berdiri menghadap langit, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Pengampun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Arafah menjadi perhentian ruhani, tempat evaluasi total atas kehidupan. Ia semacam pramasyar, pengingat bahwa suatu hari nanti setiap manusia akan dikumpulkan di padang serupa, tanpa harta, tanpa pengikut, hanya amal dan niat yang akan berbicara. Hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, adalah hari yang dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari itu Allah turun ke langit dunia dan membanggakan hamba-hambanya yang sedang berwukuf kepada para malaikat. Suatu pemandangan yang membuat langit pun bergetar. Lautan manusia menengadahkan tangan, menangis menyebut namanya dengan khusyu, memohon ampunan dan keberkahan. Tak ada tempat yang lebih menyatukan manusia melebihi Arafah. Seorang raja berdiri di tempat yang sama dengan petani. Profesor dan tukang sapu sama-sama mengenakan dua helai kain putih. Tak ada fasilitas istimewa. Tak ada karpet merah. Tak ada kursi VIP. Semua hanya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Inilah pelajaran besar dari wukuf. Bahwa semua manusia pada hakikatnya setara di mata Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Wukuf menghancurkan keangkuhan, menggugurkan kebanggaan duniawi, dan mengingatkan bahwa semua akan kembali kepadanya dalam keadaan yang serupa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu yang lebih mulia untuk bertaubat selain hari Arafah. Dalam suasana spiritual yang mendalam, taubat yang dilantunkan dari Arafah membawa kekuatan perubahan yang hakiki. Ia adalah bentuk penyerahan total, mengakui dosa, meminta ampunan, dan berjanji untuk berubah. Wukuf mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju Allah, bahwa pada akhirnya yang paling penting bukanlah seberapa besar yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berserah. Dan Arafah menjadi saksi, tempat di mana air mata diterima, doa diangkat, dan ruh dibersihkan. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam 30 hari gak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh gak ada makan, gak ada minum. Tetangga saya Pak Ustaz gak makan, gak minum, tapi 3 batang. Jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunat, bukan wajib.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar di sela-sela aktivitas Anda. Tepatnya hari ini 28 Mei 2026 Anda akan bersama saya Insya sampai nanti di kelar siaran nanti. Ya, dan pastinya ragam informasi juga kami akan hadirkan untuk Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Weh, Feby, DP hujan ini deras, tidak mau berhenti-berhenti dari tadi,
3: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng sama orang sejadi panik.
2: So itu, Feb. Orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG. Sekarang ini lagi musim hujan.
3: Iyo Dila, makanya sampah itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa supaya tidak bikin tersumbat selokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sudah berpotensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampa yang lebih tinggi. Jangan lupa oloh listrik kasmat kasana. Dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
2: Betul, Feb. Terang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
4: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.
5: Tali lepas. Biar pakai mesin.
6: Ketika air mulai naik, segera matikan listrik, amankan kendaraan, dan hindari berjalan di arus yang deras. Ikuti arahan petugas, dan segera menuju titik evakuasi terdekat. Ingat, keselamatan lebih penting dari barang-barang.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz. Di sini pendengar kita mungkin tengah berbahagia ya dengan berbagai masakan hidangan daging kurban. Namun ya di sebagian wilayah dunia lain, di bagian dunia ini masih ada yang merasakan belum sepenuhnya bahagia, karena ya mungkin merasakan daging korban ada, tetapi mereka masih dalam banyak tekanan. Masyarakat Gaza masih butuh bantuan. Saya menyorot ini, ada informasi yang dirilis juga rri.co.id, di mana Sekjen PBB yang menyatakan bahwa perang dan perpecahan geopolitik ini ancam tatanan dunia internasional. Antonio Guterres yang memperingatkan perang dan perpecahan geopolitik telah menyebabkan erosi berbahaya terhadap tatanan dunia internasional. Juga ini melemahkan penghormatan terhadap hukum internasional. Dan bahkan Guterres sendiri menyoroti meningkatnya konflik global, perlombaan senjata ya, tersangat terlihat. Ini dilansir dari situs resmi PBB hari Kamis 28 Mei 2026. Ya, di mana Guterres menyebut piagam PBB yang merupakan pedoman penting bagi keberlangsungan umat manusia. Namun ia menilai prinsip-prinsip utama dalam piagam PBB ini berada di bawah tekanan besar akibat meningkatnya konflik dan ketegangan global. Beliau menilai bahwa dunia saat ini menghadapi jumlah konflik tertinggi sejak PBB didirikan, dan ia menilai penghormatan terhadap hukum internasional terus mengalami kemunduran di berbagai kawasan dunia. Jadi prinsip kedaulatan menurutnya, integritas wilayah, dan larangan penggunaan kekuatan militer semakin sering diabaikan. Dalam pidatonya Guterres juga menyebut bahwa banyak pelanggaran hukum internasional tidak mendapatkan respon yang memadai. Juga ia memperingatkan bahwa imunitas atau kekebalan hukum semakin meluas di berbagai kawasan dunia, dan Guterres terus menyoroti berbagai krisis global yang dinilai ini saling berkaitan satu sama lain. Adanya ketidakpercayaan geopolitik, kemudian meningkatnya belanja militer, juga adanya perkembangan kecerdasan buatan serta senjata otonom yang ternyata ini sebagai tantangan serius dunia saat itu. Selain serangan terhadap hak asasi manusia, ketimpangan global, juga krisis iklim ini disebut semakin memperburuk situasi, dan juga adanya berbagai krisis dunia. Dikritiklah perpecahan juga yang ada di Dewan Keamanan PBB yang dinilai ini menghambat penyelesaian konflik internasional. Terlalu sering gagal bertindak menurutnya secara bersatu, efektif, dan menghadapi berbagai krisis global. Selanjutnya juga mungkin kita perlu tahu nih, karena selama ini PBB ya kurang bersuara. Nah, di sini ia bersuara, pimpinannya bersuara, dan ia menyinggung adanya perluasan operasi militer Israel di Lebanon, pelanggaran gencatan senjata di Gaza, serta ketidakpastian negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Situasi tersebut dinilai ini semakin meningkatkan resiko ketidakstabilan global. Ya, jadi perlombaan senjata. Akhirnya beliau mendesak negara-negara anggota PBB untuk selalu memperkuat diplomasi, mediasi, reformasi di lembaga internasional. Dan bahkan ia pun menyerukan tindakan nyata guna menjaga perdamaian dan keamanan dunia di tengah meningkatnya ketegangan global.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayo, big wave. Sana maikon.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 50. Ya. Ya, pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih bersama kami di 101,8 MHz. Dan apa kabar Anda pada malam ini, masih menikmati harinya? Liburannya juga masih lengkap dengan keluarga, alhamdulillah. Kami suguhkan deretan lagu lagi untuk Anda.

regulasi kebersihan yang ada di luar negeri ketika ingin mengonsumsi daging kurban itu pasti sangat ketat ya dibandingkan dengan kita. Muslim yang ada di Inggris, terutama Muslim Indonesia, itu membeli hewan kurbannya di toko daging. Jadi regulasi kebersihannya ketat karena ada aturan food safety dan juga higienitas yang ketat di Inggris melarang keras adanya aktivitas penyembelihan hewan kurban di jalanan atau di publik yang terbuka. Public area ya. Kemudian distribusinya ke negara lain juga hewan kurban ini dibeli via toko halal, lembaga sosial mayoritas yang disalurkan ke negara yang membutuhkan seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afrika. Ya, karena kita tahu bersama kalau di Bangladesh sapi itu sulit ya. Dan ya, jadi banyak yang membeli dagingnya dari luar. Dan ini transparansi digital juga terjadi meskipun tidak melihat pemotongan secara langsung para pekurban yang ada di Inggris ini ternyata tetap mendapatkan bukti dokumentasi berupa video dan laporan penyaluran yang sah. Nah, ini regulasinya jelas guna menyiasati regulasi warga Muslim di sana itu membeli hewan kurban melalui toko daging halal atau lembaga sosial. Mekanisme yang seperti ini dipilih untuk menjamin seluruh proses pemotongan memenuhi standar hukum dan syariat Islam. Sebagian besar hewan kurban yang di sana dibeli kemudian didistribusikan langsung ke negara-negara yang berkembang yang membutuhkan bantuan. Dan langkah seperti ini dinilai praktis memberikan dampak sosial jauh lebih luas kepada umat Muslim. Juga pola seperti ini menjadi hal yang lumrah dijalani oleh para perantau Muslim selama menetap di Inggris untuk mengobati rasa rindu kampung halaman. PPI Newcastle ya itu mengadakan acara makan bersama pada akhir pekan nanti ya, dan beberapa menu khas Indonesia seperti rendang dan opor ayam nanti ini disiapkan secara mandiri oleh para mahasiswa yang ada di sana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban, kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.

pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini dana rekonstruksi Gaza milik Dewan Trump itu dilaporkan masih kosong ternyata. Dana rekonstruksi Gaza milik Dewan Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dilaporkan masih kosong, padahal sejumlah negara telah menjanjikan bantuan senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Ini dilansir dari France 24 dan AFP pada hari ini. Dan dewan tersebut dibentuk sekitar 4 bulan lalu sebagai inisiatif Trump untuk membangun kembali Gaza. Pembentukan dilakukan setelah Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat pada Oktober lalu. Nah, Trump diketahui mengundang banyak negara tuh ya untuk bergabung dengan dalam dewan ini. Dana resmi dewan tersebut dikelola oleh Bank Dunia dan mendapat dukungan dari PBB. Tapi hingga kini belum ada dana donor yang masuk ke rekening resmi rekonstruksi Gaza. Sumber AFP yang menyebut dana belum dicairkan karena tahap rekonstruksi dan pembangunan Gaza belum dimulai. Situasi keamanan di wilayah tersebut ini masih belum stabil akibat operasi militer Israel yang terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya ada 910 orang tewas sejak gencatan senjata ditandatangani. Israel juga ini masih menguasai lebih dari 60% wilayah jalur Gaza, termasuk seluruh akses keluar masuk di wilayah tersebut. Laporan Financial Times menyebut dewan tersebut menerima donasi langsung melalui rekening JP Morgan.

terutama muslimin dan muslimah untuk mendengarkan mimbar Islam yang malam ini akan bersama dengan Usman Tahir SAG yang akan menghadirkan tentang nilai-nilai kurban dalam kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'alayya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Qala Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Kaum muslimin yang berbahagia, sepanjang hidup sudah berpuluh kali kita merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Namun pertanyaan yang seharusnya menjadi renungan adalah, sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara serta mengekalkan nilai-nilai dan hikmah kurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Betapa seringnya dilihat di dalam masyarakat, hari raya kurban itu diperingati dengan penuh gegap gempita. Hewan kurban disembelih, daging kurban dibagikan, takbir dan tahlil digaungkan memenuhi angkasa raya. Namun sayangnya jiwa dan semangat berkorban justru semakin jauh dalam masyarakat. Seringkali kita baru sekedar berkurban, akan tetapi belum lagi memetik hikmah yang ada di dalam ibadah itu. Maka wajar sering dijumpai ada pedagang yang selalu berkurban, namun dalam kehidupannya masih tetap mengorbankan pembeli demi untuk keuntungan dan laba. Ada pejabat yang selalu berkorban, akan tetapi masih mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Artinya, kita masih melakukan korban jahir, tapi tidak disertai dengan pengamalan hakikat kurban yang sesungguhnya. Kalau kita buka kitab sejarah Islam, maka akan dijumpai bahwa sejarah kurban yang dirayakan setiap tahun dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia, menyembelih anak tercinta. Bagi kita umat Islam, sikap hidup Ibrahim sewajarnya dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan zaman modern yang penuh dengan tantangan ini. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim 10 tahun berdoa agar diberikan anak yang akan melanjutkan dakwah dan risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga Ibrahim selalu melantunkan kata-kata dalam doa, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Menurut Ibnu Katsir, doa ini dilantunkan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia diberikan anak yang soleh, taat dan patuh serta teman yang akan menghibur dan menemani dirinya setelah terpisah jauh dari keluarga. Bagi Ibrahim, anak ini bukan sekedar orang yang akan melanjutkan keturunan, bukan orang yang akan mewarisi harta, namun yang terpenting, anak harus mampu mewarisi iman dan agama. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dalam mendidik anak. Orang

Gua harus menyadari bahwa anak itu bukan sekedar orang yang akan mewarisi kebun, sawah, perusahaan atau deposito di bank. Namun yang paling penting adalah anak itu mampu mewarisi agama dan iman yang kita miliki. Kita boleh bangga memiliki anak-anak yang kaya, berilmu atau sarjana. Namun sesungguhnya yang harus kita pikirkan lebih lanjut adalah apakah anak-anak kita paham akan agama? Apakah sesudah kematian kita nanti anak-anak itu masih rukuk dan sujud kepada Allah? Ini yang harus direnungkan dari lubuk hati yang terdalam. Kalau orang tua kita dahulu masih mampu menitipkan ruh iman di dalam jiwa kita, apakah kita masih mampu mewariskannya kepada anak dan cucu? Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail. Seorang anak yang sehat dan cerdas. Kehadiran Ismail bagaikan hujan turun setelah kemarau berkepanjangan. Ismail menjadi penghibur duka, pelipur lara, penyejuk bagi orang tuanya, penghibur hati, pengobat jiwa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar anak yang baru lahir itu diantar ke suatu lembah sunyi yang tak berpenghuni di tengah padang pasir yang sepi, cikal bakal kota Mekah saat ini. Luluh lantak hati Ibrahim mendengar perintah ini. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Bagi seorang ayah, berpisah dengan anak yang kedatangannya sudah berpuluh tahun diharapkan adalah satu penyiksaan. Namun Ibrahim adalah rasul dan manusia pilihan. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, perintah Allah harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit biar runtuh, namun perintah Allah harus tetap dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan, dan digigit dengan gigi geraham. Masih adakah orang yang seperti Ibrahim saat ini, yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun perintah itu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh, sebab dia yakin perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Cobaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Ibrahim kembali mengunjunginya ke Mekah, saat itu dapatinya anak tersebut sudah remaja, atau menurut Ali As-Sabuni, sudah mulai bisa membantu ayahnya, sekitar berumur lebih kurang 13 tahun. Maka datang perintah yang lebih dahsyat lagi, Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, di mana ada cobaan yang lebih dahsyat dari perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Sebagai seorang ayah, Ibrahim merasa sangat sedih sebab anak itu belahan jiwanya. Namun sebagai seorang hamba Allah, Ibrahim sadar bahwa anak, harta bahkan jiwanya sendiri itu milik Allah. Jika Allah menghendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu, mengapa harus bimbang? Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri. Ini sikap pemimpin yang sejati. Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi umatnya, dan Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan itu adalah amanah, perjuangan dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sudah dilupakan. Banyak orang yang menganggap kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan. Sehingga jika di zaman Rasul dan para sahabat saling menolak untuk diberi jabatan, maka hari ini justru orang bersaing, bertanding dan berebut untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan tersebut. Akhirnya, seringkali jabatan bukan lagi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari korban. Demi jabatan, orang menghalalkan segala cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, teman di atas ditarik, kawan di bawah dipijak, sahabat seiring ditolak. Jika ini terjadi,
rakyatlah yang akan menjadi korban. Sebab orang yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan alat kekuasaan akan membela para kroninya meskipun salah dan menegakkan hukum dengan tegas kepada orang yang bukan dalam kelompoknya. Ini yang sering disebut dengan penegakan hukum yang tebang pilih. Mereka lupa kalau perbuatan ini akan menghancurkan bangsa dan negara sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kehancuran umat terdahulu terjadi ketika pelaku kesalahan kelompok elit mereka tutupi. Namun jika yang melakukan kesalahan masyarakat biasa, maka mereka tegakkan hukum. Demi Allah, jika anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemimpinan dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat dan bangsa. Hal ini yang telah dicontohkan Ibrahim sebagai pemimpin yang harus dijadikan pedoman untuk kehidupan kita hari ini. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimana pula sikap Ismail yang akan disembelih ayahnya? Apakah remaja ini lari, takut dan melawan kepada orang tuanya? Maka pada saat Ibrahim berkata, Ya abatif alma tu'maru satijudini, insya Allah minas sobirin. Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran As-Saffat ayat 102. Menurut Imam Al-Baidawi, ayat di atas menunjukkan kepatuhan Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab perintah melalui mimpi jauh lebih hebat dari perintah dalam keadaan terbangun. Perintah melalui jalur mimpi sesungguhnya menghendaki kepatuhan dan keikhlasan yang utuh dan tidak berbelah lagi. Maka Ismail sabar akan penyembelihan yang merupakan ketetapan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, jikalau Ismail itu adalah anak kita hari ini, apa yang dilakukannya bila kita sebagai orang tua akan menyembelihnya? Hampir pasti anak itu akan menolak, bahkan melawan, atau mereka mungkin menyembelih ayahnya sebelum disembelih. Sebab jangankan berkorban untuk orang tua, terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan diri, orang tua dan bangsanya. Ini dapat dilihat dengan maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai pola hidup negatif lainnya yang dilakukan remaja hari ini. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa dan negara ada di tangannya. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, maka remaja hari ini jangan sampai mengorbankan diri mereka karena kemaksiatan kepada Allah. Wahai para remaja, jadikanlah Ismail sebagai idola yang rela berkorban demi agama serta patuh kepada perintah Allah dan orang tua. Lalu bagaimana pula sikap Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang dicintai, anak yang berada dalam tubuhnya selama 9 bulan, anak yang disusuinya selama 2 tahun, anak yang dibesarkan dengan peluh dan air mata? Selaku ibu, hancur hati Siti Hajar saat itu. Namun dia juga sadar anak itu tidak lebih dari amanah dan titipan Allah kepada mereka. Maka dengan tegar dan tabah, Siti Hajar merelakan anaknya disembelih oleh suami sendiri. Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang lain. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya juga hamba Allah dan istri dari seorang suami yang bernama Ibrahim. Maka fungsi istri adalah membantu suaminya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bukan menjauhkan suami dari agama Allah. Sikap hidup Hajar inilah yang harus ditiru oleh para istri hari ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqomah dalam ketaatan, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Sebab baik dan atau buruknya satu keluarga, bahkan satu negara, besar sekali peranan para ibu di sana. Ini yang dikatakan oleh Rasul, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Bahkan ada ungkapan lain yang sangat menjunjung tinggi peranan wanita di dalam masyarakat, yaitu wanita itu adalah tiangnya negara. Artinya, rubuh tegaknya suatu negara tergantung pada wanita. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara. Apabila wanitanya buruk, maka hancurlah negara. Maka pada hakikatnya, amanah dan pengorbanan ibu-ibu tidak ringan, sebab di tangan ibu-ibu masa depan negara ini. Apabila Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang dilahirkan dan dibesarkannya karena mengikuti perintah Allah. Sementara Ismail rela menjadi korban juga untuk melakukan perintah Allah. Maka sudah saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan
dan korbankan pada saat ini untuk menegakkan agama Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lalu apa kaitannya ibadah kurban ini dalam kehidupan kita? Ibadah ini menjelaskan bahwa perjuangan itu harus utuh. Ibrahim adalah pemimpin yang harus dicontoh oleh para bawahan, masyarakat, sampai tingkat rakyat jelata. Kalau pemimpin dalam keluarga, maka harus menjadi contoh bagi istri dan anak keturunannya. Sementara Ismail adalah sosok yang harus ditiru oleh remaja dan anak-anak muda lainnya. Sementara Siti Hajar adalah sosok yang harus dicontoh oleh para istri. Artinya, setiap elemen di masyarakat dan bangsa harus berkorban untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Bukan mengorbankan bangsa dan negara serta agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Setiap kita harus punya andil seperti pupuk yang menghidupkan agama, bangsa dan negara, bukan benalu yang membunuh pohon kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Akhirnya, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita, orang tua harus berkorban dengan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang soleh. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depan. Para pedagang harus berkorban dengan sikap jujur dalam perniagaannya. Pemimpin juga harus berkorban dengan mendahulukan kepentingan rakyat dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Inilah hakikat dari pengorbanan itu, di mana setiap kita punya peranan untuk menyumbangkan tenaga dan segenap usaha demi memperjuangkan Islam dan umat Islam, serta kejayaan agama Allah masa kini dan akan datang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan keluarganya. Amin. Allahumma amin. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah polanya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik.

0: Dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal di bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban. Jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibanding

0: di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
1: masih penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
2: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan semuanya. Untuk suhu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
1: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
3: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
1: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Over Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
6: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
5: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
6: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Inisiatif Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
7: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
6: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afrian Nirspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
8: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
9: Gak nyangka sih.
10: Sudah mengira ya?
9: Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
8: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
11: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
12: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
8: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
13: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
14: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh.
10: Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
13: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
14: Kita kan total ada 300 desa 40-an. Kita yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas. Apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
13: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan game ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Liti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
2: menyala. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: selamat siang pendengar, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, dan untuk malam ini seperti biasa kami akan menyuguhkan program siaran rutin di malam Jumat, yaitu ya Tadarus bersama. Dan malam ini nantinya juga akan kami relay dari Pro 4 Gorontalo. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk malam ini kita juga akan menghadirkan mini drama. Namun sebelumnya kita masih punya beberapa persembahan untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar 46 menit dari jam 20 waktu Indonesia Tengah. Kita juga masih akan terus bersama Anda. Kali ini kami hadirkan mini drama tentang melipat rindu demi berita dari RRI Palangkaraya.

0: Suasana kantor sebuah media nasional sudah berangsur sepi. Banyak karyawan yang mengambil cuti Hari Raya Idul Fitri. Tak terkecuali Reza, seorang jurnalis muda yang menjalani 3 tahun masa di perantauan.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Reza jadi pulang ya. Ini pengajuan cutinya udah disetujuin. Tiketnya juga udah Reza beli. Insya Allah, Amin 1 selesai dinas, Reza langsung berangkat.
2: Alhamdulillah, setelah sabar 3 tahun menanti, akhirnya kamu bisa punya kesempatan pulang juga ya, nak. Ibu masakin rawon kesukaanmu ya.
1: Udah gak sabar banget, kangen deh sama masakan ibu. Ya udah, Bu, Reza lanjut lagi ya, doain Reza.
0: Reza bekerja di bawah bimbingan Nana, pimpinan redaksi yang punya kewajiban dan tanggung jawab besar untuk memastikan agenda liputan Hari Raya tetap berjalan. Pada hari itu, rencana Reza untuk pulang di masa libur Lebaran harus ia kubur dalam-dalam.
3: Za, ada mau kemanan?
1: Kenapa, Mbak? Ada apa?
3: Ini, aku baru dapat kabar kalau Cynthia kan sakit. Nah, kita ini kurang orang, jadi aku perlu kamu untuk turun masuk dalam tim live report untuk arus mudik sampai hari H nanti.
1: Waduh, gimana ya, Mbak? Aku udah ngabarin ibu mau pulang. Tiket pesawat juga udah aku beli.
3: Ya, tapi gimana? Kita kan memang kurang orang. Jadi tolong ya, kamu bisa masuk dalam tim ini dan karena kita benar-benar kekurangan orang.
1: Yang lain gak ada yang bisa backup lagi ke Mbak?
3: Gak ada. Aku udah petain dan cuman kamu yang bisa. Aku juga beberapa tahun ini juga gak ada pulang mudik. Namanya juga kerjaan. Jadi tolong ya.
1: Ya udah deh, Mbak. Kalau memang gak ada yang bisa backup, ya mau gimana lagi? Yaudah, Mbak. Aku siap aja sih.
3: Oke. Thanks ya.
0: Di bawah terik matahari, Reza menunggu bis terakhir yang datang ke kota itu. Bukan untuk minggat ke kampung halaman, namun untuk memastikan informasi arus mudik benar-benar sampai kepada masyarakat dari kamera TV di hadapannya.
4: Eh, Mas.
5: Ya, katanya cuti.
4: Iya, Bang. Ya mau gimana lagi? Namanya tugas. Kemarin Cynthia sakit. Akhirnya aku deh yang gantiin.
5: Oh, gitu. Udah. Sabar aja, Mas, ya.
4: Iya, Bang. Aman, Bang.
5: Udah, kita lanjut lagi, ya. Cuti.
4: Meski para pemudik harus berdesakan saat naik ke dalam bus yang tersedia, namun senyum tetap terlihat dari wajah mereka. Terlihat kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Mungkin karena mereka sadar bahwa ada keluarga yang menunggu kedatangan mereka di kampung halaman. Tentunya jangan lupa bersyukur, belum tentu bisa dirasakan oleh setiap orang. Saya Muhammad Reza melaporkan.
0: Reza terduduk di trotoar kelelahan usai meliput arus mudik. Ketika melihat layar ponselnya yang bergetar, mimik wajahnya berubah lesu dan merasa bersalah.
2: Assalamualaikum. Sudah sampai di mana ini, Leh? Itu di dapur ibu sudah masak rawon kesukaanmu.
4: Ibu, maafin Reza, Bu. Maaf, Reza belum sempat ngabarin kemarin. Tapi kayaknya Reza masih belum bisa pulang. Temen Reza tiba-tiba sakit, Bu. Jadi Reza harus gantiin. Maaf karena udah buat ibu berharap. Maaf juga udah buat ibu menunggu. Doain Reza aja ya, Bu. Semoga tugas ini cepat selesai. Biar nanti Reza bisa tetap pulang. Ya walau mungkin momennya udah gak lebaran lagi, Bu.
2: Gak apa-apa, Leh. Tugas itu kan amanah. Sing sabar ya. Tetap semangat. Ya wes, ibu mau siap-siap dulu ya. Assalamualaikum.
6: Thank you.

0: Akbar.
1: Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Reza melaporkan langsung dari Masjid Kubah Kecubung, ikon kebanggaan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pagi ini, ribuan umat muslim memadati kawasan Bundaran Burung, Kota Palangkaraya. Tujuan mereka adalah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Gemah takbir berkumandang khidmat di bawah kemegahan kubah ungu yang menjadi ciri khas masjid ini. Antusiasme warga sangat tinggi. Jamaah meluap hingga ke halaman luar dan sebagian ruas jalan utama sejak pukul 6 pagi ini tadi. Suasana kekeluargaan dan sukacita, kemenangan sangat terasa di kota cantik ini. Demikian laporan terkini dari Masjid Kubah Kecubung. Saya Muhammad Reza dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke studio.
2: Assalamualaikum Bu. Minal aidin wal faidin Bu ya. Maafin Reza. Selama ini Reza banyak salah sama Ibu. Ini Reza sudah selesai dinas. Cuma mau ngucapin itu aja. Semoga Ibu di sana sehat-sehat. Makasih Bu.
3: Iya. Sama-sama ya Nak. Mohon maaf lahir dan batin juga ya Le. Semangat ya untuk liputannya.
4: Cara terbaik untuk menemukan jati dirimu adalah dengan menghanyutkan diri dalam pelayanan kepada orang lain. Mahatma Gandhi. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia dengan para pemain Dirian Almas sebagai Reza, Olivia Dewi sebagai Ibu, Septina Trisnawati sebagai Nana, Hendrik Dadut sebagai teman Reza, Febri Nugroho sebagai pengisi suara takbir, dengan penanggung jawab Kepala RRI Palangkaraya, Produser Gordon Tobing, penulis naskah dan narator Risa Kosasi, penyunting suara Norbey Sosilo, pengarah suara Lintang Wisesa. Produksi 2026.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Demikian pendengar, kami sudah menyuguhkan untuk Anda sebuah mini drama dan segera kita menanti jalannya tadarus bersama di malam ini, tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran dari Pro 1. Ya, dari Pro 1, dari Pro 4 ya, kita akan mendengarkan bersama Feni Mohi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pendengar dan juga sahabat budaya, kita malam hari ini kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan seperti biasa selalu hadir majelis taklim dari daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan malam hari ini kita hadirkan di studio dari Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulangehula, Kabupaten Gorontalo. Dan insya Allah untuk sahabat budaya, pendengar Mungutatu Mungudula'a yang akan bersama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, Tuduwala bisa membuka Al-Quran. Kita akan mulai dari surah Al-Baqarah ayat 144 ya. Malam ini kita akan mulai dari surah Al-Baqarah ayat 144. Dan juga di studio hadir Mungutatu Mungudula'a, ini pendampingnya luar biasa malam hari ini, langsung ada Pak Yusuf Agus. Ini Kepala KUA Asparaga, hadir bersama istri tercinta Ibu Fatma Buka. Terus juga Kepala Desa Makmur Abadi Pak Mas Tunakali ya. Ya, ayah lagi di sampingnya Peti Enga sekarang. Terus juga ada Tibunda juga hadir ya, Masya Allah. Bunda Tibunda Siti Anali, juga pembina langsung dari Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulangehula, Kabupaten Gorontalo, bersama Pak Haji Dalhar Mustafa. Insya Allah semuanya kita malam hari ini bahagia ya, hari kedua ya di Lebaran Idul Adha ya, Masya Allah bisa hadir di studio menemani pendengar dan juga sahabat budaya. Karena malam hari ini kita live-nya di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan seperti biasa juga ada Ustadz Talib Manhiyah yang selalu siap sedia ya, semangatnya luar biasa, selalu mendampingi Tiang Afani di setiap Jumat malam di Tadarus Al-Quran, dan juga memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita yang mungkin harus diperbaiki dari yang kita tidak tahu. Akhirnya kita tahu bahwa bacaan ini kita tadinya salah, dan hari ini kita akan perbaiki bersama-sama. Yang di rumah Tadwullah bisa sama-sama dan juga bisa membuka Al-Quran malam hari ini. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 144. Tapi seperti biasa, mungkin ada sedikit sepatah kata dari Ustadz Talib Manhiyah untuk kebersamaan kita malam hari ini sebelum kita dengan pembaca pertama. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita kembali lagi untuk melanjutkan tadarus setiap malam Jumat di RRI Gorontalo, dan insyaallah pada kesempatan kali ini karena kita masih dalam Quran surah Al-Baqarah, maka hal penting yang perlu kita ambil pelajaran di Quran surah Al-Baqarah ini, selain Al-Baqarah, ada lagi surah-surah yang lain yang memilih nama-nama hewan, ya, nama-nama hewan semacam An-Naml. An-Naml itu semut. Kemudian An-Nahl. An-Nahl itu lebah. Ada lagi Al-Ankabut, ada laba-laba, ya. Dan kita masih pada Quran surah Al-Baqarah. Kalau kita adalah umat Islam yang senantiasa mengkaji, senantiasa membaca Al-Quran, maka tolong jangan lewatkan bahwa kita perlu tahu juga kenapa ada nama Al-Baqarah, ya. Kenapa ada nama Al-Baqarah? Ternyata Al-Baqarah itu, ya, kita ketahui bahwa itu adalah sapi betina. Kenapa sapi betina? Karena ternyata sapi betina itu ciptaan Allah, pada umumnya sapi, ya, ciptaan Allah yang sangat luar biasa manfaatnya, ya, sangat luar biasa manfaatnya untuk kehidupan, kelangsungan kehidupan manusia, termasuk untuk kesehatan manusia. Dan Allah tidak sedang bergurau dengan memberikan nama-nama surah ini dengan nama-nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah hendak ingin memberitahukan kepada manusia bahwa di antara makhluk-makhluk yang hidup, bahkan semua makhluk ya, semua makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia itu sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Di antaranya itu Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi betina ini ya. Sapi yang menghasilkan susu ya. Susu tentu untuk kesehatan, untuk kebugaran, termasuk juga bisa dijadikan sebagai obat ya. Susu itu dari mana asalnya? Ya, dari makanan dan minuman yang dimakan, yang diminum oleh sapi tadi. Dan dia keluar dari di antara darah ya, daging masuk ke dalam tempat susu di dalam di dalam sapi tersebut, lalu keluar sebagai susu yang segar, yang tidak ada bau, tidak ada bau apa, bau rumput, tidak ada bau darah, tidak ada bau daging, dan baunya segar ya. Dan ini adalah bagian dari pelajaran agar manusia itu mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitarnya. Dan Quran Surah Al-Baqarah ini termasuk juga apa yang menjadi bagian dari syariat di bulan haji ini, di mana kita mengorbankan hewan kurban, dan di antara hewan kurban yang bisa dikurbankan itu adalah dari jenis sapi ya. Mungkin ini sesedikit ini yang dapat disampaikan melalui informasi dari Quran Surah Al-Baqarah, agar kita ya setidaknya tahu, dan ketika kita sudah tahu, kita bangga memiliki kitab suci yang memberitakan hal-hal yang sedetail ini kepada kita, atau disentil sedikit-sedikit untuk kita agar kita mengambil pelajaran dalamnya. Wallahu ta'ala.
1: Baik, kita langsung saja Ustadz ya dengan penelpon pembaca pertama malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama bersama Ibu Erni Balango yang akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 144 sampai dengan 145. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, karena cuma 12 pembaca, kita langsung saja koreksi ya. Okay, di mana yang harus diperbaiki setiap bacaan kita malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, alhamdulillah. Dari sebagian besar yang Ibu ada baca tadi, Ibu Erni ya. Ibu Erni.
0: Iya, Ibu Erni Balango.
1: Erni Balango, dari sebagian besar yang beliau baca tadi, kelirunya itu pada fasohah ya, fasohah. Fasoha itu terkait dengan bagaimana cara mengucapkan huruf. Adapun makhrajul huruf, ya mungkin cuma hanya pada huruf ain dan huruf ha. Ya, huruf ain dan huruf ha yang itu pun ya, itu pun terbaca agak tebal ya, terbaca agak tebal. Dan sebelumnya ketika masuk pada kata takobbala ya, kata takobbala itu kan ada huruf tebal dan huruf tipisnya. Huruf pertama huruf tipis. Jadi saat membaca huruf-huruf tipis yang berharokah fathah itu buka mulutnya. Ta. Agar kenapa? Agar tidak terdengar to. Kalau asal terbuka mulutnya itu kedengarannya bukan ta. Karena dia memang bukan asal, bukan fathah itu ya, bukan fathah. Kalau fathah itu yang terbuka mulutnya, ta. Kemudian huruf qaf. Ah, kalau huruf qaf terbaca bagus ya, taqabbalallah. Jadi tulisannya itu adalah ta qa kemudian ba. Jadi kalau dibaca disambung taqabba. Taqabbalallah gitu ya. Kemudian yang berikutnya pada ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu yang terdengar itu fasahnya terdengar ada huruf-huruf yang terdengar tebal, walaupun ibu tidak tebalkan tapi terdengar tebal. Kenapa? Nah, itu yang dipengaruhi oleh bentuk bibir. Kalau bibir kita tidak terlalu dibuka, maka ada huruf-huruf tipis itu kedengaran tebal. Jadi kalau masuk pada huruf tipis dan terdengar tebal, nah itu jadi masalah dalam fasohah. Lalu berikutnya pada ya pada huruf dhad ya, pada huruf dhad saat waqaf ya, saat waqaf pada huruf dhad ada Ibu ada sempat waqaf wal ard kalau tidak salah kalimatnya wal ard. Nah itu tetap diikutkan huruf dhadnya ya, huruf dhadnya, dan dipastikan menyebut huruf dhad itu ada dibaca dengan tebal ya, dho. Bagaimana menebalkan bacaan itu dengan mengangkat pangkal lidah, bo ya. Ada fasoha pada huruf ha. Huruf ha yang berdekatan dengan huruf qaf atau huruf tebal lainnya ya. Huruf ha dan berdekatan dengan huruf qaf atau berdekatan dengan huruf ra. Kan huruf-huruf tebal lainnya tuh. Nah, ini hati-hati untuk hurufnya itu jangan sampai terpengaruhi oleh huruf tebal itu. Jadi huruf yang tipis terbaca tebal, misalnya kata Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Nah, itu kalau kita sudah kalau otak sudah mengabaikan huruf-huruf yang kita baca, nanti akan terbaca haram ya, haram. Haram. Jadi bacanya huruf haram. Kemudian ya, mim juga ketika kita waqaf pada mim seperti itu, istilahnya begini, setiap kita waqaf pada huruf-huruf itu usahakan masih tetap ada huruf itu atau setidaknya sifatnya ya, sifatnya. Begitu juga dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf saat dia sukun, maka huruf itu kasih meletup sedikit. Ya, sama dengan kita wakaf pada atau mensukunkan huruf ta, ya, huruf ta, maka ada sedikit meletup, ya, itu sifat hams yang ada pada huruf, ya. Kemudian iya, pada kata ilm, ya, untuk huruf H-nya ibu, ya, H tenggorokan tengah itu sebenarnya bagus. Cuma saat tidak memperhatikan apa yang dibaca, ibu mau dapat baca kamari apa? Mau dapat baca lain dia, mau dapat baca tebalkah atau mau dapat baca? Atau mau dapat baca yang selain huruf H, ya. Ya, makanya kalau kita sedang ada membaca Al-Qur'an, maka kita lihat dan kita pusatkan otak perhatian kita ke apa yang sedang kita baca, dan istilahnya sadar mau baca begini ini om baca begini ini gitu. Jadi alhamdulillah ibu punya bacaan itu sebenarnya sudah bagus, ya. Tak salahnya itu cuma di situ, ya. Macam mbak bilang shadaqallahul azim itu juga belum tak pola sama ibu bahwa ini huruf sod, abis itu huruf dal, ya, baca tipis dia dal, ya. Lalu ada kof, kembali lagi ditebalkan. Jadi kalau dibaca ke sana tiga huruf itu so, da, ko, ya, sodakallahul azim, hul'a, ya, ya, karena dia ain poli, hul'a. Saat bapa bilang a dan ibu tidak membuka mulut, yang terdengar bukan a tapi o. Sodakallahulohulla. Ah, makanya dia buka mulut itu namanya fathah. Pilolang gulalio fathah itu karena terbuka mulut saat membacanya. Baik, mungkin itu saja ibu punya, ya. Masya Allah, alhamdulillah.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya, ya. Ada Ibu Rabia Kadir. Ibu Rabia Kadir melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan 147, ya. Silakan Ibu Rabia. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini kita sampai di jam 23. Ada kurang lebih 2 jam, ya, kita bersama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulang Hula, Kabupaten Gorontalo. Ini ada pendampingnya Pak Yusuf Agus sama istri juga, terus juga Kepala Desa Makmur Abadi Pak Mas Tuna Kale sama Bunda Siti Analis, juga pembina yang setia, ya, langsung dikawal langsung nih sama pembina juga sama Tipe Kades, ya. Iya, Pak Haji Dalhar Mustafa. Sudah siap, Ibu? Tafadoli Ikroi.

0: Baik, Ustadz, silakan dari bacaan Ibu Rabia Kadir dari ayat 146 sampai 147. Silakan Ustadz.
1: Di Ibu coba bilang ulang zo.
2: Zo.
1: Bukan. Zo. Coba bilang za, za.
2: Za.
1: Za. Begitu cara membilang zo. Tidak, jangan lihat situ, jangan lihat situ. Za.
2: Za.
1: Kasih tebal, zo.
2: Zo.
1: Ah, itu. Hul azim. Hul azim. Coba ulang. Hul.
2: Hul.
1: A.
2: Zim.
1: Ya. Sadaqallahul azim. Coba.
2: Sadaqallahul azim.
1: Yes, begitu. Ya. Jadi bukan hul azim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Takobala. Ya, dapat baca bagaimana tadi, Ibu? Takob? Bolo. Bala, ya. Takobala. Baru masuk itu kayaknya Ibu tidak perhatian lagi ya. Tapi dari awal bagus ya. Kemudian yang berikutnya coba Ibu bilang syai.
2: Syai.
1: Syai.
2: Syai.
1: Syai. Syai. Ya, syai.
2: Syai.
1: Ya. Kalau mau tabroba-roba ini bibir lain DP bunyi ya. Syai, syai, syai, syai. Jangan syai ya. A'udzu billahi minasy syai. Ya, gitu ya. Kalau masih mau bulat lagi syai ya. Nasyai, nasyai. Nah, itu bagus. Lalu berikutnya ini juga cara membaca izhar. Idhar dari hukum apa, mim sukun atau hukum nun sukun atau tanwin. Cara membaca idhar itu bukan mau berhenti ya, bukan mau berhenti, tapi tidak juga di, bukan diputus bacaannya lalu disambung, bukan, tapi tetap dibaca normal, dibaca di, disambung bacaannya tapi jangan ditahan. Di mana itu? Sama dengan begini, kalau macam ti ibu ada baca ti ibu sebelumnya, ti ibu apa? Ti ibu Erni, ya. Ti ibu Erni pada mim sukun itu baru ada dilanjutkan pada bacaan yang berikutnya. Itu jangan berhenti. Ya, jangan berhenti semacam ada jeda misalnya walahum adhum. Masih macam mutaberenti ya, walahum ada macam mau ambil nafas ya, macam mau ambil nafas, jangan begitu ya, jangan begitu. Walahum hum adzabun ya, gitu ya. Itu juga dengan ti ibu punya ada nun sukun ya, ada nun sukun. Saya kita lihat nun sukun ini di mana ya. Minhum ya, fariqam minhum. Jangan berhenti. Wa inna fariqam minhum minhum. Jangan ya. Wa inna fariqam minhum ya, jadi min itu jelas nunnya kedengaran tapi tidak berhenti. Minhum minhum, tapi tidak ditahan lama juga. Minhum ah, gitu ya, tidak ditahan lama. Tapi dia baca mursal, dia baca biasa mursal bacanya minhum ah, gitu. Jadi jangan seolah-olah orang ambil napas atau berhenti di situ, jangan ya. Ikhfa bukan begitu, jadi itu fasilio istilahnya, bukan begitu cara membacanya. Jadi tetap dia dibaca minhum minhum, tapi dengan tidak menahan menahan nun ya, bunyi nun sukunnya itu atau bunyi mim sukun ya, jangan ditahan. Jangan juga dihentikan lalu kemudian seolah-olah kita sambung lagi gitu. Mungkin itu saja ya, insyaallah ibu punya alim sudah dari awal ya. Jadi bukan zim tapi lim ya ibu ya, insyaallah. Baik. Ya, iya, betul.
0: Baik. Sudah Ustaz ya?
1: Iya, betul.
0: Masya Allah. Yang di rumah juga semangat ini. Semuanya lagi pada buka Quran juga Ustaz ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Ya, sebelum kita lanjut Ustaz, kita break sejenak ya. Dan iya, masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam hari ini kita bersama Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.
3: Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tashrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tashrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut, terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tashrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tashrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tashrik hendaklah makan dan minum. Tashrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tashrik, kelompok pertama mengatakan hari Tashrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tashrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tashrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tashrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tashrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tashrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Baik sahabat budaya, mengut atau mengudla'a, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulang Hula, Kabupaten Gorontalo. Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz ya. Baik, ke pembaca berikutnya ada Ibu Rusmin Kasim. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan ayat 149. Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, silakan Ustadz dari bacaan Ibu Rosmin Kasim.
1: Baik, Masya Allah. Coba Ibu bilang begini, sodakoh.
2: Sodakoh.
1: Ah, begitu. Coba bilang takobala.
2: Takobala.
1: Yes, ya. Berarti boleh, cuma tadi Kak saat membaca atau sutakopoli di Ibu, sutakopoli.
0: Iya, sama dengan ada iko ujian, Ustadz kan di muka pati Ustadz.
1: Ya, Masya Allah. Masa Allah yang gagal-gagal. Tidak pakai gugup poli, tidak pakai. Baik. Coba bilang, Tibu bilang Syah. Syah. Tib. Baru mau bagaimana itu? Coba bilang begini, Nirro.
2: Nirro.
1: Nirro. Baik. Bagus juga. Baru ada lagi, wa min haitsu. Coba bilang
2: wa min haitsu.
1: Ya, mestinya membaca itu begitu, wa min haitsu. Jangan berhenti begini, wa min haitsu, wa min hai, jangan wa min haitsu. Jadi dia idhar, betul idhar. Nah, itu yang macam yang apa yang saya bilang tadi sebelum ti ibu. Ya, itu idhar. Wa min hai min ha min ha. Jadi tidak be min ha min ha, enggak. Wa min hai itu, itu di anu di apa dulu di dibiasakan, dibiasakan. Tapi yang lain ini sebenarnya kesalahan yang tidak disengaja, bukan nak bawa peluk. Baik, itu saja. Terima kasih. Insyaallah.
0: Baik, alhamdulillah. Berarti Ibu Sadiki Ustaz ya?
1: Iya,
0: Sadiki. Oke, Masya Allah. Terima kasih buat yang lagi monitor sekarang ya, Ibu Fatma Lahengo, Ibu Rapi apa? Wolinga ya. Juga ya, bersama Mami Harlin, juga tim Mami Mini juga ya di Pulubala sana, Ibu Sero juga itu lagi monitor ya. Terima kasih malam hari ini tetap terus bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Kita sekarang lanjut lagi ke Ibu Sartin Yusuf ya. Oke, oh Ibu Sartin udah siap ya. Ini kayak kursi panas ya. Baik, kita lanjut lagi ke Surah Al-Baqarah ayat 150 sampai dengan ayat 151 ya. Iya, pakai headphone-nya. Dan kita lanjut lagi ke Ibu Sartin Yusuf. Udah siap Ibu Sartin? Tafadoli Iqra'i.

حجة إلا

0: Iya, Ustadz, silakan. Sudah hati-hati sekali nih Ustadz, ada baca tadi ya. Ibu Sartin Yusuf ya, silakan Ustadz.
1: Baik, coba bacaan di ibu takobah. Coba bilang Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: A.
2: A.
1: Allah.
2: Allah.
1: Jadi lafaz Allah itu, lafaz Allah itu dia ditebalkan saat diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Jadi Allah A itu kan fathah. A, otomatis dia ditebalkan. Allah, Allah. Taqabbala Allah. Ya, taqabbala Allah. Sambil dinaikkan apa? Pangkal lidah itu pasti jadi tebal ya. Lalu berikutnya coba bilang ra, ra. Ra itu diganti dengan ro. Ro. Ro. Ya. Akhroja. Atau kharaja.
2: Kharaja.
1: Yes. Kharaja gitu ya. Wa min haitsu. Ah itu lagi satu. Min haitsu, jangan berhenti karena pasti dia ibu belum habis napas itu. Wa min haitsu. Coba ulang baca wa min haitsu.
2: Wa min haitsu.
1: Ah mestinya begitu. Jangan berhenti wa min haitsu, min haitsu. Saya ingin beritahu kenapa tidak boleh berhenti begitu, karena ada hukum yang namanya sakta. Namanya sakta, berhenti tanpa bernafas. Itu akan satu model dengan sakta. Wa min haitsu itu sakta, ya. Wa min makanya nunnya tetap itu DPN antar sama huruf sampai huruf berikutnya. Wa min ha. Wa min ha. Ya. Jadi tidak terputus dia, gitu. Tidak terhenti. Tibola misalnya minhum situ Allah berhenti minhum ya, jadi minhum ah gitu ya, tetap ada gunnahnya itu ada ya, bacaan n-nya itu ada, begitu seterusnya ya, ketika ketemu dengan bacaan izhar. Lalu huruf jim ya, huruf jim. Ada lima huruf qalqala. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ba, jim, dal ini, ba, jim, dal, qalqala pantulannya itu jangan ke o. Ya. Jadi antara e dan o. Jadi kalau ba bukan bo, sampai-sampai kita menyebut ibo rohim. Ibo ro, jangan ya. Gitu juga dal, jangan baca do, jangan juga baca de, tapi de ahad de ya. Begitu juga dengan jim ya, maj ya, bukan majo, macam yang ti ibu ada baca di huruf kharaj. Nah, gitu ya, kharaj. Jangan kok kharaj ta. Jangan. Jadi yang tipis-tipis ini, ba, jim, dal. Itu bunyinya antara e dan o, ya. Baru huruf to dan qaf, ah itu memang tebal. To dan qaf. Maqo, maqo. Ya. Maqo la'il, maqo la'il, ya. Itu. Lalu berikutnya, ini untuk semua juga ya. Nun dan mim bertasydid atau gunnah dan ikhfa. Nun dan mim bertasydid, gunnah dan ikhfa. Cobalah kita baca minimal dia dua harokat. Maksimalnya itu boleh maksimalnya dia boleh sampai musyba ya. Jadi minimal dua harokat. Misalnya ya, misalnya dalam bacaan 50 apa ayat 50 ada nun mim bertasydid, ada nun bertasydid. Jadi linnasi, linnasi itu. Baru ada mim lagi. Wali utimma timma. Jadi dua-dua harokat minimal ya. Pada ayat yang ke-51 rasulam, itu kan idgham bigunnah toh? Rasulam, itu minimal dua harokat. Jadi lebih dari dua harokat sebenarnya bagus ya. Lalu min minkum itu juga minimal dua harokat. Rasulam minkum yat. Ah, baru ada ta sukun. T, yat. Ya. Yeah? Jadi ada macam TS. Yat lu alaikum ayatina wa yuzak dan seterusnya ya. Wa yuallimukum ma kum. Ah gitu ya. Jadi ditahan dulu. Jangan dulu langsung apa istilahnya bersabar untuk menerapkan hukum gunnah ataupun ikhfa ya. Di sinilah yang kemudian menjadi bagian dari tantangan untuk kita untuk membaca Al-Qur'an untuk menerapkan hukum-hukum tajwid itu sendiri. Mungkin itu saja untuk Ibu.
0: Iya, kita
1: Yusuf ya.
0: Iya, Ibu Sartin Yusuf. Baik, selesai ya Ibu ya. Kayak ujian. Ya, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Aisyah Husain. Oke, silakan Ibu Aisyah Husain. Kembali duduk manis. Bisa buka di surah Al-Baqarah ayat 152 ya. 152 sampai dengan 153. Udah siap? Tafadli Iqra'i.

0: Baik Ustaz, dari pembaca ke pembaca berikutnya ya, yang di rumah juga sama-sama ya. Dan langsung saja Ustaz, mungkin ada yang mau dikoreksi. Baik, dari bacaan Ibu Aisyah Husain.
1: Baik, dari yang Ibu ada baca dari Takobala, alhamdulillah bagus ya Takobala. Tapi ini tunggu dulu, saya dari awal mau suka bak koreksi itu dia, cuma agak tersamar-samar baru jangan dapat lupa. Apa itu DP? Kita orang kasih pas DP panjang pendek lo Takobala. Takobala Allah, itu kan Allah dua harokat ya, matobi'i saja. Taqabbalallahu min, ada pada minkum itu ikhfa ya. Minkum itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu minimal dua harokat. Boleh mushba sampai enam harokat. Minkum, NG langsung ya, minkum. Taqabbalallahu minkum. Ah, jadi seperti itu bagus ya. Karena ikhfa itu lebih berhak dipanjangkan daripada mad tabi'i ya. Mad tabi'i cuma dua, ukurannya cuma dua. Baru DP jawaban lo begitu. Minna, gunnah lebih berhak dipanjangkan daripada na ya. Minna, satu dua tiga, sama-sama satu dua tiga min.

0: Itu yang pertama. Yang kedua, fadzkuruni, ya. Bukan faz. Coba ibu bilang begini, za.
1: Za.
0: Za. Itu be itu mali. Coba bilang fadzkuruni.
1: Faz.
0: Fadzkuruni adzkurkum. Itu ya DP. Yang tiba ada baca? Iya, fadzkuruni.
1: Faz.
0: Iya, jaga jangan sampai solita lo. Faz. Itu huruf zai itu lo, huruf zai. Jadi tahannya lo, fadzkuruni az. Tahan lo, adzkurkum, ya. Tahannya lo jangan sampai mau lahime DP apa? Angin-angin itu ya. Itu menjadi huruf zai dia, fadzkuruni adzkurukum. Nah, itu huruf dzal, ya, itu huruf dzal. Begitu juga caranya menyebut huruf dha. Menyebut huruf dha sama dengan menyebut huruf dza, tapi dia diangkat pangkal lidahnya. Dha. Dha. Jadi bilang azim bukan azim, ya. Azim, wadhidhu, zim. Sadaqallahul azim, ya. Zim bukan zim. Itu mau apa dulu, mau helapalola ada huruf zai itu namanya. Helapalola ada huruf zai. Lalu berikutnya, ini juga penting. Batas panjang pendek, kalau kita dibilang panjang, bacaan panjang, mad, wanu lo bisa lalu mad itu, berarti mati melotopototolu. Mad dua harokat, tilang gulali mad kosor. Pendek. Karena kita bicara bacaan panjang, ukurannya itu ada tiga. Ukuran bacaan panjang, tapi dia pendek. Istilahnya pendek. Itu dua harokat. Ada yang tawasud. Tawasud itu empat harokat. Ada yang mushba. Nah, mushba itu dia enam harokat. Nah, setiap yang dua harokat, mat tobi'i, ya. Mat tobi'i itu, dia selalu dibaca dua harokat. Diusahakan cuma dua ketukan. A, A. Atau kita sambung.

0: dua-dua harokat, ya. Usahakan seperti Allah, ya. Itu dua-dua harokat. Nah, lalu berikutnya. Iya, betul. Ada takol kola. Ada takol kola. Apa ibu punya ini? Takol kola tebal. Ada yang takol kola tebal. Iya, sobri. Ya. Coba ibu bilang bis sobri.
1: Bisember.
0: Ini belum ada masa. Huruf sod. Bis so.
1: Bis
0: sobri. Ya, sobri. Wasta'inu bis sobri. Sabri, sabri, b, ya? Yeah? Sabri. Lo nggak sabar poli, so. Bisa, ya? Oke, itu saja, masya Allah. Itu saja ibu punya. Buat tumbak pemain tetangga.
2: Sudah.
0: Baik.
2: Pokoknya malam hari ini kita bikin asik membaca Al-Quran. Ketika salah kita perbaiki. Kita bikin bagus kita baca, ya. Kadang ada orang jadi takut mbak baca itu Ustadz karena takut Ustadz mau koreksi. Padahal dikoreksi untuk satu untuk semua, ya.
0: So di situ itu
2: DP seru itu so di situ. Ketika tak salah dikoreksi dan kita jadi tahu mana yang salah, ya Ustadz, ya.
0: Iya.
2: Baik, kita lanjut lagi, kita ke ibu. Ini paling banyak ibu-ibu, ya. Bapak-bapak sebentar ke belakang. Iya, kita ke ibu, ya. Iya, Ibu Daryana Kale, ya. Tapi Ibu Daryana standby dulu, ya. Kita mau break dulu sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik sahabat budaya, mungut atau mengudla'a, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Tolanghula, selamat malam semuanya. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan bacaan Quran malam hari ini bersama Ibu Daryana Kale. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 154 sampai dengan ayat 155. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustaz. Silakan Ustaz dengan bacaan dari Ibu Dariana Kale.
1: Baik, Masya Allah. Bacaan Ibu ini sebenarnya bagus ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal menegaskan bacaan ya, mempertegas bacaan bahwa yang saya baca ini bukan huruf tipis, atau yang saya baca ini bukan huruf tebal ya. Jadi supaya fasohannya lebih jelas ya, fasohannya lebih jelas, maka untuk huruf-huruf yang berharokah fathah terbaca dia dengan cara membuka buka mulutnya ya. Wala, dan saat membuka mulut itu, ini untuk semua ya, saat membuka mulut wala, ukurannya kan la, jangan dulu tutup, jangan dulu gerak-gerakkan mulut saat sementara membaca satu huruf ya. Soalnya kalau bibir ini ada tatamba lebar atau tatamba sempit, itu berubah terong punya suara ya. Walau gitu ya. Jadi tahan posisi mulut kita itu, kita tahan. Wala taqulu liman yuqtalu fi, kalau berubah fi sabi gitu ya. Jadi bagus, Masya Allah bagus. Tinggal itu, tinggal jaga walafzu fi nadhirihi kamithlihi, atau raddu likulli syai'in li aslihi, kembalikan dia pada bacaan aslinya. Jadi asal bacaan begitu, begitu terus, dan jangan dulu diroba-roba. Soalnya kalau kita merubah bentuk mulut atau bentuk bibir, itu berpengaruh pada bunyi yang keluar gitu. Insyaallah. Itu saja Ibu punya, insyaallah.
0: Masyaallah, malam hari ini makin semangat ya. Ya, semangat ya, insyaallah ya.
1: Iya,
0: masyaallah. Pokoknya semangat malam hari ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Kita lanjut ke Ibu Rohana Kadir ya. Silakan Ibu Rohana Kadir. Setelah Ibu Rohana Kadir nanti siap-siap Ibu Sumiati Imran ya. Kita ke Ibu Rohana Kadir dulu ya. Bagaimana Ibu? Aman ya. Kita lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 156 dan juga ayat 157 Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya. Kita sudah di surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157 yang akan dibaca. Tafadoli Iqra'i.
2: Tak.

0: Insyaallah aman ya Ustadz ya. So hati-hati sekali Ustadz, masya Allah. Silakan nih Ustadz.
1: Sadaqallah, alhamdulillah aman ya. Taqabbalallah, tinggal bakasi panjang Allahnya ya. Lafdzul jalalah dapat baca panjang ya. Dan itu yang jadi masalah buat kita ya. Panjang pendek ini kita belum ada ukuran, belum ada ukuran yang ada terpatri dalam pikiran kita, dalam feeling kita ya. Feeling kita bilang oh itu baru 2, oh itu 4, oh itu sudah 6 ya. Kenapa? Karena kadang juga kita tukar-tukar ini panjang pendek ini. Yang pendek justru terang dapat baca panjang, yang panjang dapat baca pendek ya. Jadi macam di ula ika ya, misalnya toh macam bacaan di walladzina idza ya. Walladzina idza, ini di idza di sini ini 4 atau 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat. Jangan sampai dia cuma sama dengan mad tabii ya. Kenapa harus dibedakan begitu? Karena dari dari tulisannya pun, dari kode-kode yang ada di tulisannya, dari itu berbeda ya. Ada ditambah wajib mad ya. Ada tanda wajib mad yang diberikan pada setiap bacaan yang panjang ya. Jadi misalnya dia kita terapkan 4 itu sudah bagus, atau 5. Alladzina idza dza, dada mau panjang tuh. Nah, jangan sampai bahwa sama dengan ladhi ya. Alladzina dzina idza, ah baru selesai berdua harokat itu ya. Jadi usahakan setiap ketemu dengan wajib mad. Mana itu wajib mad? Wajib mad itu madalo buntung mamato ya, adalo alis itu wajib mad. Jadi saat kita baca Al-Qur'an ketemu dengan tanda itu, pastikan dia lamanya lebih dari 2 harokat. Nah, begitu. Ada yang sampai 6 harokat, misalnya pada kalau mad arid lis sukun itu bisa dibaca sampai 6 harokat ya, 5 atau 6 harokat. Mana arid lis sukun? Ilaihi raji'un ya, itu 5 atau 6 harokat ya. Mad arid lis sukun boleh juga dia dibaca 2, tapi jangan sampai awalnya dibaca 2, berikutnya ada baca 4 atau 6 ya. Jadi dia kasih sesuai ya. Kasih sesuai dengan saat kita memulai. Nah, misalnya yang bisa dibaca 6 itu di ulaika ya. Ulaika. Kenapa itu? Karena namanya mad wajib muttasil. Namanya mad wajib muttasil. Sebagian ahli qiraah mengatakan 5 saja ya. Tapi ya sebagian lagi mengatakan baca 6 harakat ya.

0: rahmah. Wa ula sama lagi ya. Jangan sampai ulaika yang pertama panjang, poli ketemu dengan ulaika yang kedua tidak kasih panjang poli. Nah, jadi ukuran panjang itu terbawa terus ya, dikembalikan dia pada asal asli bacanya itu bagaimana. Nah, jadi perhatian kita itu juga dituntut saat kita baca Al-Qur'an gitu. Itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Kita ke Ibu Sumiyati. Iya. Ibu Sumiyati Imran ya. Ya, silakan Ibu Sumiyati Imran. Iya. Pendengar dan juga sahabat budaya masih terus ya. Semangatnya luar biasa para ibu-ibu sama bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi Kecamatan Tulanghula ini hadir di studio di Pro 4 dan juga di Pro 1 era di Gorontalo ya, di Tadarus Al-Qur'an, dan didampingi langsung sama Tipa Kades ya. Pak Kades sama Bunda mendampingi malam hari ini, juga pembina Majelis Taklim juga. Terus ada Tipa Kua juga ya, Pak Yusuf Agus sama istri juga malam hari ini mendampingi langsung. Masya Allah, paket lengkap ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, sudah siap Ibu Sumiyati Imran, Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, Ustadz, mungkin ada yang bisa dikoreksi dari bacaan Ibu Sumiyati Imran.
2: Baik.
1: Dan setelah ini siap-siap Ibu Siti Analia. Silakan Ustadz.
2: Coba Ibu tidak melagu. Bilang sodako.
0: Sodako.
2: Tidak melagu. Sodako. Begitu sebenarnya. Sodako. Cuma karena Ibu apa sodako. Mungkin ada jaga-jaga jangan sampai mutasalah atau apa. Ini setasalah loh, Mak. Begitu loh dengan Takobbalallah. Tahan. Allahu ya gitu. Jadi baru a'udzubillahi minasyaitonir tahan. Jangan dulu buka mulut atau jangan dulu tambah bukaan mulut kita ada babilang to saat menyebut huruf to sebelum pindah ke huruf yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu pengaruh di bacaan kita, dan yang begitu-begitu itu banyak sebenarnya ya, jadi hati-hati bacanya. Kemudian untuk apa dulu, untuk coba Ibu bilang apa tiba? Emang yang Ibu ada bacain tadi yak tumun, coba bilang yak kasih anu sedikit yak ya yak tumun, jadi ada macam meletup yak. Itu k. Huruf kaf dan huruf ta marbut a bata ya kot kata bat yak jadi dia bak begitu ya meletup. Baru berikutnya pada anzalna ya, kata anzalna bukan tibu, tidak masalah di makhrajul huruf, tidak dihukum ikhfa itu. Baru untuk ikhfa ini tidak semua ikhfa termobage dengan ng. Tidak semua ikhfa itu ng. Yang ng yang ngeng itu itu cuma pada huruf qaf dan huruf kaf. Selain itu tidak, bukan itu, tapi mendekati huruf itu ya. Misalnya anzalna, jadi baca kasih ikhfa anza, bukan anzalna, bukan, tapi anza, mendekati huruf itu, huruf-huruf yang apa, huruf-huruf yang ada ikhfa di situ, macam yanzurun, yanzu, bukan yanzurun, tapi yanzu. Jadi bunyinya itu ngulu-ngulu, ngulu-ngulu tidak jelas, itu namanya ikhfa ya. Kalau langgulali ikhfa itu kena tutu ODP, kejelasan itu tidak jelas dia baca. Mungkin itu Ibu punya persoalan juga di situ, dan hampir ya banyak yang begitu ya. Di awal bacaan bagus, makhrajul hurufnya bagus, tapi pada akhir-akhir membias jadi huruf, jadi apa? Jadi bunyi yang lain. Taqabbalallah. Itu kalau berubah begitu juga dengan baca ro ya. Qala ya gitu.
1: Biasanya itu Ustaz ini ya, kebiasaan ya.
2: Iya, kebiasaan.
1: Yang harus tora merubah ya.
2: Dan kebiasaan itu sudah ya, terbiasa, dan tidak ada orang yang menegur.
1: Iya.
2: Jadi terang anggap sebetul begitu. Betul itu.
1: Saking selama ya, jadi tabawa terus ya Ustaz ya. Insya Allah dari malam hari ini jadi lebih baik ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Tibunda ya. Silakan Bundaku. Tibunda. Matanya Tibunda. Ah, di muka sana. Silakan Tibunda Siti Anali ya. Lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 160 sampai dengan ayat 161. Sudah siap? Aman. Tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustadz, dari bacaan Tibunda Todualo dari ayat baik. 160 sampai dengan ayat 161.
1: Baik, Masya Allah. Jadi mungkin karena pas terakhir Tibunda punya bacaan, suara agak menurun. Coba bilang sodako. Sudah apa baca macam sin itu tipe so ya so itu karena mungkin karena suara ibu tak turun. Baru yang berikutnya coba bilang wan nasi kasih dengung dulu. Ini yang saya bilang tadi nun mim bertasdid, kasih dengung dulu. Wan-nasi. Nah, seperti itu. Tapi tadi saya menyangka Tibunda ada baca seperti itu karena somoro usul ayah baru napas so tinggal sadiki jadi sumpah kumukuriki ya kan itu saya maksud. Mungkin Tibu tak salah di situ karena muka sebaku cukup napas karena sebentar akhir karena ada habis kamar di al-malaika itu. Wal malaikati wan itu mestinya ditahan minimal dua harokat. Wan nasi ajma'i gitu ya. Baru yang berikutnya di ya pada nun ke sya. Jadi bacanya begini. A'udzu billahi minasy. Coba itu Bunda bilang nasya.
2: Nasya.
1: Nasya ya. Baru arrah. Ah gini. Ini untuk semua juga insyaallah. Kita terbiasa dengan mensukunkan membaca sukun huruf ha itu dengan mengeluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terkeluar suara, ya. Maka yang penerapan sukun huruf ha itu bukan suara yang kedengaran, justru angin. Jadi yang kedengaran itu cuma begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahmanirrahim. Mari lo baca im rah bukan tapi cuma suara cuma napas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mesti dilatih karena saya pengalaman di majelis-majelis taklim mengantarkan itu. Itu bahkan mereka tidak bisa. Itu rah, karena terbiasa dengan bilang rahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu yang kebiasaan, bismillahirrahmanirrahim, itu yang kebiasaan. Ah, mestinya dia karena dia hukumnya ada sifat hams pada huruf ha. Maka yang keluar itu angin. Rahmanirrahim. Nah, nanti saat sebut dia berharokah itu kembali ke huruf ha. Im ha ai hu ya, itu kembali. Ya, jadi mungkin itu saja dan masalah itu nanti butuh latihan ya, butuh latihan. Gitu.
0: Baik, Ustaz. Untuk sementara kita break lagi dulu ya. Dan setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama di Tadarus Al-Qur'an.
3: Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.
0: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Kita masih bersama dengan Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut sekarang ke Pak siapa nih? Iya. Pak Agus. Bukan ya. Siapa nih nomor 10? Oh, Pak Ajis Usman ya. Oke. Kita ke Pak Ajis Usman. Silakan Pak Ajis Usman. Melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah. Satu ayat ya Ustaz ya.
2: Boleh,
0: iya. Boleh ya, satu ayat saja ya. Oke, ada siap Pak Ajis. Tafadol Iqra.

0: Ya.
1: Baik.
0: Baik. Karena biasa tadi dua ayat. Baik, terima kasih. Dan kita langsung saja Ustaz ya, koreksi aja ya. Karena waktu sekarang sejam 22 lebih 36 menit.
1: Coba bilang huruf A. Ain. Dupe omola tenggorokan. A. A. Ya, seperti itu ya. Khalidina fiha la yukhaffafu. Ya, coba la yukhaffafu anhum.
2: La yukhaffafu anhum.
1: An.
2: An.
1: Dutong omola. Ain. Anhum.
2: Anhum.
1: Yes, ya. La yukhaffafu anhum. Nah, baru yang berikutnya itu huruf ain, ya. Jadi huruf ain itu perlu bedakan dia dengan huruf alif. Kesebeda popo deliomo tadi oleh huruf alif. Oh patao. Berikutnya coba bilang syah.
2: Syah.
1: Syah.
2: Syah.
1: Bukan. Syah.
2: Syah.
1: Oh, coba bilang ya syah.
2: Ya syah.
1: Coba bilang syaitan.
2: Syaitan.
1: Oh, masih kurang. Ada tapi masih kurang, ya. Ya. Kalau tambah lagi, itu DP sifat tafashi, ya, tafashi. Sya, shi, shu, bash. Jadi asya. Coba bilang asya.
2: Asya.
1: Wei bosin wei to. Sh. Mo hunggangai tio wa umpulepe. Hungganom pulepe. Sh. Asya.
2: Asya.
1: Ni bosin wei to. Dan dibiasakan. Baru yang terakhir, bilang Allah.
2: Allah.
1: Ah, ada itu mestinya. Taqabbalallah. Coba.
2: Taqabbalallah.
1: Di bala. La yang pertama belum tebal. Balallah. Balallah. Coba.
2: Balallah.
1: Ah, itu. Oke, itu saja, insyaallah.
0: Baik. Terima kasih Pak Ajis. Kita lanjut ke Pak Dalhar Mustafa ya, ke pembina sekarang ya. Oke, sahabat budaya, muat atau monggo dulaan masih di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo dari Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula. Malam hari ini lagi bersama kita di malam hari ini ya, didamping langsung sama Tipa Yusuf Agus ya, dari Kepala KUA Asparagia. Besok ada yang mau kawin ini Pak Kua. Obrolan aja banyak. Lagi musim ini, lagi panen ya. Baik Pak Dalhar, udah siap? Tafadol Ikra.
3: Takob

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, silakan.
2: Masya Allah, mantap.
1: Pembina soalnya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz?
2: Oke.
1: Ada? Oh lanjut ya. Berarti aman ya.
2: Kecuali kecuali huruf. Tapi itu tidak anu, itu saya pikir tidak sengaja. Ada bacaan Allah dan hurufnya jadi huruf H, ya. Di mana ya? Ilah.
3: Ilah.
2: Ya.
3: Hadan.
2: Jadi mestinya dia ilahi, hi, ya, ilah, ilaha. Yang begitu-begitu itu tiga apa dulu? Tiga mutaan, tiga muta, istilahnya mu, opalong ya, opalong ya, ya. Kecuali cuma itu. Dan yang kenapa saya bilang itu tidak disengaja karena dari awal memang sudah pas DP makronya. Jadi kalau ada yang keliru, kayak itu sesuatu yang tidak disengaja. Oke, itu saya.
1: Oke. Terima kasih Pak Pembina, Pak Dalhar Mustafa. Ke Pak Umar Baiku sekarang. Silakan Pak Umar Baiku. Masya Allah, ramainya di studio malam hari ini. Pendengar dan juga sahabat budaya bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi. Oke, okay, Pak udah siap ya? Oke, okay, yang lainnya standby ya. Tafadol Iqra. Ya, lanjut ayat 163 ya. Ya, 164 ya. 164. Tafadol Iqra.
4: Taqad

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ustadz, bisa kita tambah satu pembaca sekaligus? Boleh. Nanti dikoreksi sekaligus. Iya, silakan Ibu Marleni Momo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 166 ya. Tadi 164, 165 ya. Iya, ayat 165. Silakan Ibu Marleni. Soalnya Ibu Marleni itu mungil ya. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih terus bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga terima kasih Ibu Rahmin Rajak ya, atau Tim Mami Mini, Mami Harlin juga terima kasih. Pokoknya malam hari ini yang lagi bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo dengan persiap, dengan sama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Sudah siap Ibu Marleni? Tafadoli Iqra'i. Taus

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, dua pembaca terakhir silakan dari bacaan Pak Umar Baiku sama Ibu Marlini Momo. Kedua lo Ustaz.
2: Dari Pak Umar ya, Masya Allah. Kalau yang dari Pak Umar itu awal-awal bacaan kita masuk pada huruf apa? Ta'awud ya, ta'awud. Pas pada a'udzu billahi minasyaitonir ra. Nir ra. Bukan nir ra, nir ra. Bukan, tapi nir ra. Coba tiba Pak bilang nir ra.
3: Nir ra.
2: Apa gitu?
1: Tadi itu panjang sekali ayat Ustaz.
2: Iya sih, tapi pada bacaan yang sudah kita orang tahu itu kadang orang anggap enteng begitu ya. Jadi ada kesalahan. Macam tipe itu macam baca nir baru baca ro lagi. Nir ro. Macam dapat dengar begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Coba bilang bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kenapa di sini ada macam dua-dua? Nirrah. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, tidak apa-apa. Baru ada huruf tha. Dapat baca syas.
1: Langsung mengakui.
2: Baru anzalallah. Oh berarti kalau begitu ya bosok panik kalau begitu kita. Insyaallah. Jadi kalau memang memang baca Al-Qur'an dalam tekanan apa, tidak tenang itu kadang membuat kita ada keliru-kelirunya ya. Baru ti Ibu Marleni. Ibu Marleni dia coba bilang ha. Itu boleh. Coba bilang fi. Liyuhibbu.
0: Liyuhibbu.
2: Oh tidak, bukan bo jadi khi itu. Hi. Kan bilang DP huruf ha. Ha itu tuh Ibu Marla ini begini. Tak buka kesana itu mulut sampai di tenggorokan tengah sini. Ha. Coba bilang ha. Ha. Hai. Hai. Hu. Hemo pindah deh kha. Ya. Ha. Jadi ha. Ha ai tu. Itu ha. Sehingga saat membaca huruf ha itu ibu jangan tak pindah di huruf-huruf lain. Huruf ha tinggal ha, enggak ha, tinggal ha. Gak ha kan gitu. Baru yang berikutnya di sini agak nampak sekali jali ya, jali di sini. Asyaddu hubballillah, di mana ini? Ayat berapa dulu? 165 ya, ayat 165 ya. Iya di situ. Asyad coba lihat ibu, ada coba lihat sudah apa?
0: Ya.
2: Di sini asyaddu baru
0: hubbal,
2: bukan hubbalillah. Di lam yang pertama saja sudah ditekan lagi, jadi asyaddu hubbalillah, asyaddu hubbalillah. Jadi yang pelan-pelan dia di situ. Ya. Gitu. Asyaddu hubbalillah. Coba tiu bilang ulang.
0: Asyaddu hubbalillah.
2: Hubbalillah. Coba.
0: Hubbalillah.
2: Bukan.
0: Hubbalillah.
2: Ah begitu Beb. Coba ulang lagi. Hubbalillah. Ulang.
0: Balillah.
2: Ah, itu. Itu yang jali, betul. Itu saja. baru mau huruf ha, ya. Jadi, okay? Malam ini masya Allah, terima kasih banyak ya untuk majelis taklim kita malam hari ini. Juga di Ayah, masya Allah.
1: Masya Allah, malam hari ini lengkap ya Ustaz ya.
2: Ya. Juga di Pak Kua, masya Allah. Ternyata sepindah ulang di sana Pak.
1: Tidak ada perasaan juga malam ini kita masih di ini ya, malam kedua, malam ketiga ya. Di kan kita masih apa Lebaran Idul Adha ya. Lupa tadi minnal aidin wal faizin. Saking so serius mau baca. Jadi malam hari ini alhamdulillah Ustaz, kita bisa sama-sama di hari kedua di hari raya Idul Adha ya. Ini sudah habis bayar kurban. Pokoknya tipe kuah ini yang ini, karena di bulan haji itu kan banyak yang nikah, jadi sibuknya minta ampun. Tapi alhamdulillah malam hari ini Ustadz bisa menyempatkan waktu mendamping. Ya, mendampingi langsung. Katanya Ustadz nih 2 tahun kan off, jadi sekarang sudah mau aktif lagi Ustadz. Masya Allah. Mungkin Ustadz di terakhir ya, mungkin sedikit ada yang ingin disampaikan juga buat majelis yang malam hari ini terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Di 3 menit terakhir Ustaz.
2: Terima kasih. Apresiasi sekali untuk majelis taklim yang lengkap, hadir lengkap pada malam hari ini, termasuk ada Ti Ayahanda dengan Ti Ibunda. Iya. Terima kasih sekali untuk apa, untuk dukungan pada kegiatan tadarus ya, tadarus Al-Qur'an. Mempelajari Al-Quran ini adalah bagian hal yang sangat penting buat kita, karena kita umat Islam yang punya kitab suci Al-Quran, kan seperti itu. Bukan saja mengamalkan ajarannya dan itu yang penting, tapi juga penting bagi kita untuk bisa membaca dengan baik Al-Quran ini. Karena dengan membaca Al-Quran, kita sudah dinilai beribadah. Dan ibadah kita tidak main-main, dihitung oleh Allah setiap huruf yang kita baca. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu-satu huruf diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan. Sehingga itu dukungan. Dan ketika ada orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk diri menyibukkan dirinya dan menyukai kegiatan Al-Qur'an, sangat berharap bahwa Allah akan menjadikan dia sebagai bagian dari Al-Quran itu sendiri ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, walaupun bukan ahli ya, bukan ahli yang memang menguasai Al-Quran, tapi orang yang memperhatikan Al-Quran, orang yang selalu mengingat Al-Quran dan berusaha membaca Al-Quran dengan baik, mempelajarinya, juga berusaha mengamalkannya, ini insya Allah tergolong sebagai ahlul Al-Quran, ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu kata Nabi SAW sebagai ahlullah ya, jadi keluarganya Allah. Dan ketika jadi keluarganya Allah, mana mungkin Allah sia-siakan, mana mungkin Allah tinggalkan, mana mungkin Allah campakkan begitu. Allah pasti berikan jalan petunjuknya, hidayahnya untuk kita, dan diberi motivasi untuk mengamalkan amal-amal kebaikan. Begitu juga dengan majelis taklim yang walaupun tidak hadir di tempat ini, tapi mereka bersama-sama dengan kita ya. Ada majelis taklim Nurul Hidayah yang ada di Leato Utara ya, masya Allah. Ada majelis taklim Ar-Rizqi, ada majelis taklim An-Nur yang ada di Bulango Selatan, masya Allah. Ada Ar-Rizqi di Pulau Balasana dengan Uswatun Hasanah, ya, masya Allah. Ya, ada banyak dan ada majelis-majelis taklim yang kesini, dan mereka sudah tahu bahwa setiap malam Jumat itu ada kegiatan seperti ini, maka mereka, walau kita tidak tahu, tidak menyampaikan, mereka ada di antara mereka yang sama-sama belajar lagi dengan kita. Karena senang sekali ketika mereka bisa membaca 1-2 huruf, diperbaiki huruf-hurufnya, dan mereka tahu teori-teorinya. Masya Allah, saya sangat senang ya. Masya Allah, berterima kasih untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Adana Allah.
1: Amin. Baik, terima kasih Ustaz, dan juga terima kasih untuk Pak Kades. Kades Desa Makmur Abadi ya, Kecamatan Telanghula, Kabupaten Gorontalo, Pak apa tadi, Pak Mas Tuna Kale ya. Terima kasih bersama Ibu ya sudah hadir di sini, Ibu Siti Anali. Terus juga pembinanya Pak Haji Dalhar Mustafa. Terus ada Pak Yusuf Agus ya, Tipa Kua Asparaga bersama istri Ibu Fatma Buka ya. Terima kasih sudah hadir di studio di Lali Patapoli jadwal-jadwal berikut ya. Dan juga untuk semuanya yang sudah bersama dengan Tadarus Al-Quran RR Gorontalo, dan lebih khususnya untuk Majelis Taklim Nurul Jana Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo yang semangatnya luar biasa jauh akhirnya sampai juga di studio ya. Terima kasih, semoga balik kanan nanti selamat sampai tujuan ya, tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan, amin. Dan juga saya Fani Mohi dan juga Ti Ustadz Taliman Hiyamo pamit. Insyaallah mudeng gaya poli di lain waktu. Terima kasih dan akhirnya wabillahi taufik, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: ibadah biasanya dibangun dengan sangat indah dan megah, sehingga siapa saja bisa memakai tempat ibadah tersebut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bayangkan bahwa ada tempat ibadah yang dibangun di bawah tanah? Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Babul Munawar adalah tempat peribadatan bawah tanah di Papua. Pembangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid tersebut merupakan refleksi yang menunjukkan suatu kebersamaan antar karyawan dalam mencari kehidupan, melakukan aktivitas sosial, dan kerukunan antar umat beragama di tambang bawah tanah. Masjid Jami' Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria adalah tempat ibadah yang berada di kedalaman 1760 meter di bawah tanah. Jarak kedua tempat ibadah ini hanya terpisah 10 meter. Tempat ini mendapat penghargaan Piagam Muri dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dibangun di kedalaman perut bumi, yang letaknya berada di tambang PT Freeport Papua. Bahkan, ini juga menjadi tempat ibadah terdalam di dunia, karena keberadaan tempat ibadah ini dianggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

pendengar dimanapun Anda berada, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, tepatnya edisi Kamis 28 Mei 2026. Tuntas sudah. Dan kami segenap kru yang bertugas, yang ada di pemancar maupun yang ada di studio, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Jumat 21 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ini manapun Anda berada, kita akan ikuti untuk program religi pagi hari ini. Sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat untuk hari Jumat 29 Mei 2026. Waktu subuh sudah kita lewati, pukul 4 lebih 20 menit, kemudian duha 6 lebih 6 menit. Azan Jumat hari ini tepat pukul 11 lebih 49 menit, kemudian asar 15 lebih 13 menit. Maghrib 17 lebih 53 menit dan Isya 19 lebih 6 menit. Kita akan ikuti untuk program religi pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar sahabat Tudaya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman untuk kembali bersama dalam obrolan religi pagi yang insyaallah akan selalu membawa manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sahabat Tudaya yang saat ini kembali kami akan hadir dalam obrolan religi pagi tentang sakinah, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kita tahu bersama pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Ada dua karakter, bahkan dua cara pandang dalam menjalani kehidupan. Karena itu membangun keluarga sakinah bukan hanya soal cinta di awal tetapi bagaimana pasangan mampu menjaga komunikasi, tanggung jawab, kesabaran dan nilai-nilai agama di tengah berbagai ujian rumah tangga. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Sabara Karim Ngau MPDI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Sabara.
1: Nampaknya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah kembali bersama kami dan juga pendengar yang saat ini akan mendengarkan beberapa pertanyaan dan jawaban dari Ustaz. Baik, kita akan saja mulai. Sebelum itu, tafadhal Ustaz untuk membuka acara ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Lustamawat wa adwakan Allahu aliman hakiman mengutato maula mengutia mau tilo tahadung itu radio Allah ulun talo syukur alhamdulillah itu polito rumah dupa betia pelepon dunga ele pelepon talu lete acara ele lo religi lo rumah dupa ulahu jumati itu mah tanggal 12 Julhijjah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan itu ngamil atau data hilul mulun dalong teristimewa pendengar lo dari jilur mudupo itu hialeme sehati utalimi rahmati wal barakat Allah subhanahu wa ta'ala wa itu pola layu lima atau segala bentuk penyakit ataupun segala musibah mengutatwa mula mengutia mua mutilo tahidung itu radio Untalo, lo tanggung beli jumaati topik lio topik lo keluarga sakit ke penghuluan. Bukti karena itu dong go musim lo haji, kembali oleh itu menghitungai terkait dengan persoalan haji. Insya Allah waktu itu belah yang dibeli. Sambil juga memulai tipe haji Muhammad Bakri atau tipe Dr. Isad atau tipe Imran atau studio sekali topik lio topik lo keluarga sakinah ke penghuluan dua lo Pak Imran.
0: Terima kasih Pak Ustaz Sabara. Kita akan langsung berkomunikasi untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan melalui line telepon dan WhatsApp. Seperti biasa Anda bisa di layanan telepon, kemudian layanan kami juga di YouTube atau channel YouTube RRI Gorontalo. Sudah ada telepon, kita akan menyapa. Sekali lagi topik kita adalah keluarga sakinah dan kepenghuluan, dan juga bisa bertanya tentang haji untuk hari ini. Baik, belum ada, kita nampaknya terputus. Kita baca saja ini Ustaz, ada Maryam Wongkaditi Barat. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terhadap kasus pasangan yang terlihat harmonis di media sosial, sering upload kata-kata romantis, tapi ternyata diam-diam sedang proses perceraian. Apakah hari ini banyak keluarga lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki hubungan, Ustaz? Sebelum dijawab, ada telepon mungkin kita akan langsung menyapa. Telepon, assalamualaikum. Halo. Baik, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Nenek Afni di Buladu.
0: Nenek Afni, silakan Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya yang suami istri yang kawin lari Pak Ustaz, karena tidak orang tua dengan keluarga tidak menyetujui
0: perusahaan. Nenek Afni, bagaimana? Bagaimana
2: suami istri yang kawin lari karena tidak persetujuan dari orang tua dan keluarga, terus mereka itu sudah kawin, sudah nikah di kampung orang. Bagaimana hukumnya itu, Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab. Ustaz, silakan Ustaz. Dari Maryam Wongkaditi Barat tadi.
1: Pertama, Ibu Maryam ya.
0: Iya.
1: Jadi dalam hal kita berkeluarga ya, gitu. Jadi membentuk keluarga bahagia itu sebenarnya Al-Qur'an sudah berbicara. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi seorang laki-laki suka kepada perempuan atau sebaliknya perempuan suka kepada seorang laki-laki, untuk apa? Kecenderungannya untuk membentuk keluarga. Ya, litas kunu ilaiha. Jadi dengan kasih sayang itu akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau tadi persoalannya adalah baik-baik saja melalui dunia online ya, pencitraan ya, gitu ya. Tapi di satu sisi sementara proses perceraian ya, tentu bukan itu yang diinginkan di dalam keluarga. Jadi dalam hal kita berkeluarga itu yang diinginkan adalah sesungguhnya adalah menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan ijab kabul. Ya, jadi bukan yang diharapkan itu yang kelihatannya bahagia, tetapi di dalamnya malah hancur. Ya. Jadi memang sekarang itu ada kecenderungan orang ya, di dunia online ya, kadang-kadang dalam dunia online ini yang sudah tidak tanpa batas ya, pergaulan ya, bahkan hubungan suami istri kadang-kadang di online kan, itu kan merusak ya, merusak tatanan keluarga. Jadi dalam hal kita membentuk keluarga itu yang sesungguhnya adalah bagaimana kita di rumah ya, antara suami dan istri itu hubungan baik ya, membentuk keluarga yang baik itu yang paling dipentingkan, bukan pencitraan tadi yang di dunia online itu ya. Kami selalu menyampaikan tidak perlu bapak dan ibu, pak teman-teman, pasangan suami istri sedikit-sedikit di dalam keluarga itu menguploadnya atau men-share-nya di dunia online. Itu tidak pernah akan membawa kemudaratan di dalam hal kita berkeluarga. Tapi sesungguhnya dalam hal membentuk keluarga itu adalah bagaimana kita di dalam membina rumah tangga, hubungan baik antara suami dan istri itu yang di dalam rumah ya, maupun di luar rumah itu baik. Itu yang dipentingkan di dalam agama. Jadi bukan pencitraan kemudian di satu sisi malah keluarganya hancur ya. Sehingga itu kami tentu sangat berharap kepada kita umat Islam, teristimewa para pasangan suami istri, tidak perlu Anda menyebarkan di dunia online terkait dengan rumah tangga Anda ya. Kebahagiaan dipertontonkan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah bagaimana Anda ketika berada di rumah, pasangan itu mampu membahagiakan istri sebagai seorang ibu rumah tangga, dia mampu menjadi ibu rumah tangga. Begitu juga suami sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik, bagaimana dia mampu melindungi, dan bagaimana dia menunaikan haknya sebagai seorang suami kepada istrinya. Itu yang paling penting. Apa artinya kita men-share atau menyebarkan secara langsung di dunia online terhadap perilaku kita, padahal di luar sana atau di dalamnya malah lebih buruk dari itu. Sehingga itu yang paling dipentingkan adalah bagaimana ketika kita berada di dalam rumah, ketika kita berada di dalam kamar berdua, hubungan harmoni itu yang terjadi. Jadi itu yang paling dipentingkan Ibu Maryam, dan bukan dengan penampakan di dunia online yang baik, tapi sesungguhnya keluarga mereka telah hancur. Sehingga itu mari kita ingin harus membatasi. Ya, kami agak aneh kadang-kadang ada orang yang sementara bermesraan berdua di dalam kamar, kemudian dia live secara bebas di dunia online, dan ternyata itu tidak bagus di dalam agama, bahkan itu akan merusak rumah tangga kita ya. Yang kedua dari Nenek Afni ya. Jadi kawin lari ya, tidak direstui kemudian dia kawin di luar sana. Ini yang selalu kami sampaikan kepada kita, teristimewa buat kita selaku orang tua. Jadi orang tua itu semestinya harus menjadi contoh teladan buat anak-anak kita. Ya. Jangan sampai anak-anak kita ya gitu ya, terlalu kita paksakan dengan kehendak orang tuanya. Ini masih terjadi di antara kita ya gitu. Popocalonio ya, jadi itu beti Muhammad Tohilanto. Sehingga kadang-kadang wala untuk pakusan tuh, dia dia lo tahu dia am tahu dia tahu dia, yang pada akhirnya karena mereka tidak suka dia tak atau hilali potai pemaksaan tuh, ya kadang-kadang seperti yang kasus yang disampaikan oleh Nenek Afni tadi, mereka ya akhirnya turun dari rumah, ya lari, ya mencari tempat yang lain, akhirnya keluarga di masa yang akan datang itu akan rusak. Kenapa? Kalau kalau dia kawinnya kawin tidak sesuai dengan syariat, tentu itu akan merusak tatanan keluarga. Sehingga itu popo data hepo patua meraminya wano itu awala mengudulahu atau awala cewek potama aluta lola ingota mabut betula ada belento langsung intua. Artinya kita ya berarti tahu lo tonu atau nanti papamu atau tonu keluargamu. Kalau dia sudah cukup umur ya memang langsung ditanya ya berarti memangi otot betul ada beliti memangi otot hilang berarti walau atau memang sesungguhnya memang betul-betul kamu ingin kawin. Dia mali bawa hepo yang ala pota misalnya main goli mau nak ada di luar mau keluari pota hepo lulinto malan sebagainya tanpa kontrol, akibatnya nanti ya seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, itu tentu kita tidak menginginkan di dalam keluarga. Oleh sebab itu, sekali lagi, walaupun lamiyati atau mutatamudlamutiamamutilo, sekali lagi bolo itu wala mudlahu wonulutama. Waktu lah ada belen to, lo nggak intain tua ya. Jabu mah purulin to, mai mona amait ya kan nata ete atau atau potak purulin to malawal untuk beti. Dan pada akhirnya, ya kita yang repot sendiri. Ya, gitu. Jadi tidak bagus kawin lari itu ya. Jadi itu tanggung jawab orang itu sebagai orang tua atau mengodulaan. Tanggung jawab kita mau pelama hebat itu mengawala untuk ya. Kita atur dengan sebaik-baiknya. Dalam keluarga itu yang musyawarah paling penting antara orang tua dan anak-anak. Ya. Jadi saya pikir begitu ya. Ini juga alhamdulillah Pak Dr. Ishak sudah hadir.
0: Baik, terima kasih.
1: Kalau Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan terkait dengan
0: Ustaz Sabara, ini sudah bergabung ada Ustaz Ishak Bakari. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ini semakin muda ini Ustaz Ishak ini terlihat segar. Ustaz ada tambahan tadi Ustaz dengan pertanyaan tadi? Cukup ya?
3: Cukup.
0: Baik, ya. Kita akan langsung di telepon, nampaknya sudah ada. Assalamualaikum, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
4: Pak Anies.
0: Pak Anies, Pak Anies silakan Anies. Pak Anies.
4: Ya. Ingat saja ini Pak Dokter. Kalau hakikatnya lo keluarga sering Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung untuk pertanyaan kedua, silakan. Kalau ada dari telepon. Baik, ada kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
5: Rahman Samalate.
0: Pak siapa?
5: Mau mahabari. Oh, mulai tanggal 1 Zulhijjah Jamalimo. Mau kalau dua bu, kalau dua, kira-kira sampai tanggal ngolo Zulhijjah, mulai tanggal ngolo Zulhijjah mama lima hundingnya dua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Anies, Pak Ustaz Ishak Bakari, tafadhal.
3: Saya serahkan ke Pak Dr. Sabara ini karena beliau sering menjelaskan ini dan di Kementerian Agama ada kriterianya. Tolong Pak
0: Dr. Ustaz Sabara, tafadhal.
1: Ya, jadi Pak Anies ya, apa sesungguhnya hakikat keluarga sakinah itu ya? Tentu pun itu betul bisa lalu keluarga sakinah itu kan bagaimana keluarga itu bahagia ya. Jadi sakinah itu kan ketenangan ya, kedamaian, kebahagiaan. Jadi itu hakikatnya. Memang itu tuh Kementerian Agama keluarga sakinah ini dilombakan bahkan sampai ke tingkat nasional, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Itu dalam rangka apa? Maksudnya Kementerian Agama itu menginginkan ada figur-figur yang perlu kita contohi buat kita yang ada di kabupaten ya, di provinsi ya, yang patut kita contohi, dijadikan figur betiak Orlando untuk membina keluarga. Itu sebenarnya harapannya. Jadi hakikatnya bagaimana toh betiak itu hetumula dalam di keluarga agar keluarganya bahagia, keluarganya tenang, anak-anaknya berhasil. Dan kriteria sakinah di
0: ya, nampaknya ada sedikit gangguan Ustaz Sabara. Terputus.
1: Halo?
0: Ya, terputus-putus Ustaz. Oke, bisa.
1: Halo?
0: Ya, sudah.
1: Bisa Pak Imran ya?
0: Sudah. Bisa Ustaz.
1: Ya. Jadi bagaimana bukan hanya persoalan orang tuanya, tapi juga bagaimana dia membina keluarga di lingkungan keluarga dengan tetangga, ya bagaimana anak-anaknya harus sukses, ya bahkan penyempurnaannya itu mereka pasangan itu sudah harus berangkat haji, sudah pernah haji dua-duanya, ya dalam hal penyempurnaan Islamnya ya gitu. Sehingga itu berarti hakikat dia loh keluarga sakinah itu dia pulang bototoli anga pipiyo walaupun tahu karena ada orang begitu ya, ada orang begitu oh wali alam alhamdulillah berarti keluarga berarti tato tidulam yati oh mula dia adu ngohe mu pacar tapi dia pernah untuk ngatoti dia pernah untuk ngatu majelis talim ya. Nah itu sakinah tapi tidak mawadah warahmah ya. Nah, jadi hakikatnya betul keluarga sakinah di samping tinggal ya poponu atau toliana walaupun pulutu atau ibadah anak-anaknya juga baik ya gitu, anak-anaknya sukses dengan tetangga baik ya, dengan birmannya baik karena ada walaupun keluarga balio bahagia tapi walaupun dengan tetangga lima bawa dia loti amopah ya gitu, maksudnya ada loti amopah itu oleh jama lima odedeta. Jadi harus paripurna bagaimana keluarga mereka baik, keluarga mereka bahagia dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik, anak-anaknya juga sukses. Ya. Jadi itu yang diinginkan Pak Anies dalam hal kita membentuk keluarga sakinah. Ya. Insya Allah kalau kita tenang di dalam rumah tangga, tenang di dalam keluarga, tenang di dalam keluarga, di dengan masyarakat, maka betapa luar biasanya masyarakat itu dengan adanya figur-figur orang yang seperti ini. Dan itu yang patut kita contohi, kenapa di Kementerian Agama dilombakan itu, supaya ada figur-figur yang menjadi contoh buat masyarakat kita semua. Kira-kira begitu singkatnya. Tepat dong Pak Dr. Ishak, sekaligus ada pertanyaan tadi yang kedua.
3: Baik, untuk pertanyaan yang kedua, batas terakhir seorang yang menyembelih itu bisa memotong kuku dan rambutnya, batas terakhirnya demale Allah itu sembelihan itu atau kurban itu, kemudian saat itu dia sudah bisa memotong rambut dan memotong kukunya, mulai untuk malam-malam maksudnya tanggal 1 Zulhijjah ada pelarangan untuk tidak memotong rambut. Kapan batas terakhirnya? Batas terakhirnya nanti setelah terpotong. Kalau dipotong tanggal 10 setelah dipotong, saat itu dia bisa memotong kuku dan rambutnya. Atau nanti satu hari setelah hari raya, tanggal 11. Maka nanti tanggal 11 dia bisa memotong. Atau nanti tanggal 13 terakhir, di hari terakhir kurbannya akan dipotong. Maka nanti saat itu dia bisa memotong rambut ataupun kuku. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita ada pertanyaan ini sudah banyak, kita ke WA dulu ya. Untuk telepon nanti sebentar. Assalamualaikum. Ini dari Samsudin di Tulungkabila. Mau tanya, suami istri telah resmi bercerai atas keputusan pengadilan agama dan masing-masing telah menikah serta Suatu saat mereka kembali bersatu, menikah kembali. Bagaimana dengan akta nikah? Apakah memperbaharui kembali akta nikah? Dan bagaimana dengan anak yang lahir? Apakah dihitung anak pertama? Sedangkan pada pernikahan mereka sebelumnya, itu sudah mempunyai anak. Terima kasih Ustadz. Ustadz Sabara?
1: Ya. Tadi pernikahan, kemudian mereka sudah cerai ya?
0: Gitu. Iya.
1: Pertama muhwalinga ulangi, ya mereka balik kembali. Ini selalu pepesambelamnya, ya. Ya, ketika dia menjatuhkan talaknya, baru talak satu, baru sampai talak dua, dia masih bisa balik kembali. Tapi ini kalau dia sudah menikah, ya, masing-masing sudah menikah, ya, tentu ini lain persoalannya, ya, gitu. Kalau dia ingin balik kembali, maka teristimewa buat seorang wanita. Ya. Kalau seorang laki-laki, ya tidak ada masalah. Tapi bagi seorang wanita, ya bagi seorang wanita, tentu dia harus menceraikan menceraikan suami yang sebelumnya. Ya. Tidak boleh dia serta-merta dibilang saya sudah tidak senang mari dimutahilalat, kemudian dia balik kepada suaminya yang pertama. Ya. Kalau persoalan status anaknya pasti jelas. Ya. Tuh, seperti kemarin dijelaskan juga oleh Pak Dr. Isat, ya pada pekan yang lalu sama. Ya. Jadi ketika dia bercerai itu status anak tetap anak, ya tidak ada mantan anak, ya yang ada itu adalah mantan istri atau mantan suami, tapi anak tetap menjadi anak. Ya, kalau dia misalnya memiliki anak wanita, ya walaupun mereka sudah bercerai, status orang tuanya tetap menjadi wali ketika anaknya itu menikah, ketika anaknya mau menikah. Sehingga itu kalau pertanyaan tadi dia mau balik lagi, itu pasti ya prosesnya lain, harus dia membatalkan dulu perkawinan dengan suami yang kedua teristimewa buat seorang istri tadi. Ya, gitu. Kalau seorang suami ya dia bisa memiliki istri sampai batasnya 4 di dalam Islam, tapi bagi seorang wanita tidak boleh, itu haram. Dia sudah menikah kemudian menikah balik lagi ke Bali kepada ya suaminya, kecuali kalau tadi sudah talak 3, maka persyaratannya wanita itu harus menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia ceraikan, nah dia baru bisa balik ke Bali, ya gitu. Dan tidak serta-merta, ya gitu. Padahal itu berarti ya kadang-kadang di masyarakat kita, wanu malo cerai, beli ngehula, kemudian dia sudah menerima, dia bilang, Pak malo terbalango, malo musawa, tidak boleh. Ya, syariatnya itu harus 3 kali salah tata kuruin itu di dalam ayat Al-Quran mesti 3 kali syarat terpenuhi. Ya, orang tuh heman tuh lo pikirannya tuh wali pak tinggal beti malu hema sekitar 4 tahun atau 5 tahun di satu rumah sudah berpisah, masa mesti harus menunggu waktu? Tidak, oh tidak, itu adalah syariat yang mesti harus kita lakukan, mesti harus kita laksanakan. Ya. Jamali pemahaman atau perasaan orang tuh sendiri ini hukumnya. Kalau hukumnya seperti itu, ya. Sehingga itu kalau mereka mau rujuk kembali, maka dia harus ya mengajukan cerai dulu di pengadilan. Ya. Tidak boleh serta merta libat mendur atau hilal luar jajut tipa itu alat ya beti patiama muhwali orang tidak boleh. Apalagi pernikahan yang mereka setelah mereka cerai kemudian dicatat itu tidak boleh. Ya. Jadi dia harus bercerai dan harus disahkan melalui pengadilan. Ya. Apalagi pernikahan mereka tercatat di dalam oleh penghulu atau oleh kantor urusan agama. Kalau persoalan anak itu tetap status adalah anak ya. Walaupun mereka sudah cerai, anak tetap anak dan itu tidak menghalangi hak-hak anak itu karena mereka orang tua itu sudah bercerai. Saya pikir begitu ya. Padahal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan.
0: Cukup. Baik. Terima kasih Ustadz. Kita ke Ustadz Ishak Wakari. Ada dari Dulomo ini, dari Asna. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap kasus pasangan yang memaksakan diri berhaji demi status sosial, sementara kondisi ekonomi keluarga di rumah itu masih belum stabil? Dalam Islam, mana yang lebih didahulukan Ustadz? Menjaga gengsi religius atau menjaga kesejahteraan keluarga? Tafadhal Ustadz.
3: Jadi memang prinsip dasarnya bahwa haji itu ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan, baik karena kemampuan finansial, kemampuan kesehatan, istitaah keamanan. Itu prinsip dasarnya. Ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Adapun yang tidak memiliki kemampuan, maka ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan dana. Jangan sampai itu betul-betul menjaga tadi gengsi menjaga gengsi, lalu kemudian ada hal-hal yang sangat mendasar untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus kita penuhi, tapi kita tidak penuhi. Saya tidak tahu persis gambarannya seperti apa, sebab orang yang mau melaksanakan ibadah haji ini kan waktu dan prosesnya cukup panjang, sehingga ini dia sudah bisa perkirakan kapan dia mau melaksanakan ibadah haji. Sebab kalau waktunya cepat, mungkin dia akan kaget. Tapi karena waktunya cukup lama, sehingga barangkali kasusnya tidak bisa sesederhana kita jawab. Seperti apa nanti gambarannya? Kalau seandainya umroh, mungkin kalau umroh dia bisa karena umroh tiba-tiba atau waktunya tidak terlalu lama. Sehingga kalau seandainya kita mau umroh, kemudian ada kebutuhan yang sangat mendasar sekali, katakanlah kebutuhan keluarga, maka kita mendahulukan kebutuhan keluarga, karena ini sesungguhnya kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Adapun umroh ataupun haji, ini bisa kita lakukan saat kita memiliki keluasan rezeki. Begitu juga berkurban. Begitu juga berkurban. Ada skala-skala prioritas. Apalagi tujuannya hanya menjaga gengsi. Dan ini yang paling berbahaya, menjaga gengsi. Mungkin tuntutan syariatnya tidak terlalu dia pedulikan, tapi tuntutan gengsi mungkin dia tidak berkutik, sehingga dia harus segera melakukannya. Padahal haji itu Allah sudah sampaikan, wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lamul milk, lam kepemilikan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk yang lain, untuk manusia, untuk menjaga gengsi. Karena nanti akan sia-sia amalan kita, apapun yang kita lakukan, kalau hanya sekadar menjaga gengsi dan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu sia-sia. Jangankan amalan yang taruhannya adalah finansial, amalan yang taruhannya nyawa sekalipun, nyawa satu-satunya, kalau itu dilakukan tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu sia-sia. Malipalusi. Kita tahu bagaimana peristiwa di perang Uhud, ada yang bernama Qazaman yang sudah membunuh kurang lebih 8 musuh Allah di medan jihad di perang Uhud, tapi Nabi sampaikan huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Orang yang mendengarkan itu sangat berat hatinya. Di kenyataan Qazaman ini petarung, memperlihatkan heroiknya di medan jihad. Akhirnya dia telusuri siapa Qazaman. Ternyata Qazaman ditemukan dalam keadaan tergeletak, dalam keadaan terluka, dan dia merintih dan sulit untuk menahan rasa sakit. Akhirnya dia membunuh diri dengan hara kiri. Karena tujuannya bukan untuk itu. Disampaikan, saya datang ke sini bukan untuk jihad fisabilillah, tapi saya hanya karena panggilan geng atau kaum atau etnis. Dan tentu ini sangat berbahaya. Yang intinya, amalan apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau seandainya kita tidak lakukan dengan penuh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini penelpon sudah berdering terus dan WA juga masih ada yang belum terbaca. Untuk berikutnya kita break sejenak, kemudian akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini.
6: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kembali lagi dalam sajian Religi Pagi. Kita langsung menyapa untuk telepon yang saat ini sudah berdering. Assalamualaikum, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Bapak atau Ibu?
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
7: Dari Pak Yahya di Tolite.
0: Pak Yahya di mana?
7: Tolite.
0: Tolite. Silakan, Pak.
7: Pak Ustaz Sabara, saya bertanya tentang masalah pernikahan. Istri pertama itu bibi dari istri kedua.
0: Istri pertama.
7: Istri kedua itu adalah keponakannya dari istri pertama. Bagaimana aturan Islam ini, Pak?
0: Pak Yahya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Istri pertama bibi dari... Halo, Pak Yahya. Sudah terputus. Baik. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Silakan di sesi terakhir ya. Baik, kita akan langsung saja dengan pertanyaan dari Pak Yahya di Tolite tadi. Oh, ada satu penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, silakan.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Bu? Dengan siapa, Bu? Silakan, halo. Halo, terputus, kita tinggalkan. Pak Yahya Tolite, pernikahan istri pertama bibi dari istri, kemudian istri kedua ponakannya dari istri pertama, begitu Ustadz. Oke, sebelum dijawab ada penelpon, kita sapa. Assalamualaikum, halo.
9: Waalaikumsalam.

0: Katolite, pernikahan istri pertama adalah Bibi. Istri kedua adalah ponakan Ustaz Sabara.
1: Tadi kurang jelas yang sampai, kenapa sampai ada istri pertama dan istri kedua ya gitu ya. Tapi kalau tadi yang ditanya terkait dengan hubungan pernikahan, saya sarankan Pak Yahya, ini karena waktunya cukup singkat, terkait dengan ketentuan siapa yang tidak boleh dinikahi ya dalam hubungan mahram itu, silakan dibaca surat An-Nisa ayat 23 ya. Di situ sudah jelas siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi ya gitu. Takutnya saya agak keliru dengan apa yang dimaksudkan tadi ya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ingin kita lebih jelas siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak bisa dinikahi, itu sudah terinci di dalam surat An-Nisa ayat 23. Itu nanti bisa dilihat di situ ya. Tadi penanya Pak siapa?
0: Pak Yahya.
1: Pak siapa? Pak Yahya ya. Jadi tapi kami tadi karena kresek sekali ya apa yang tadi, tapi yang saya tangkap itu apa boleh ya tadi apa kemanakan atau apa dari istri, maka lebih baiknya dibacalah surat An-Nisa ayat 23 itu. Di situ sudah dirinci oleh Allah terkait siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Saya pikir begitu ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz Ishak. Ini dari Bolemo Om Iwin tadi, laki-laki itu sebagai pemimpin sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana sekarang perempuan malahan yang memimpin? Tafadhal Ustaz.
2: Iya. Jadi yang pertama yang ingin kami luruskan bahwa itu bukan perkataan Rasulullah bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran dan bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hadis Nabi, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Satu kaum tidak akan pernah beruntung ketika menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Jadi itu hadis Nabi, kalau yang itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menjelaskan masalah ini, kalau dia wilayatun 'ammah, kepemimpinan dalam wilayah umum, maka tidak boleh perempuan. Ini bukan mendiskreditkan perempuan, meremehkan perempuan dan meragukan kemampuan perempuan, tapi ini justru penghargaan dan penghormatan kepada perempuan itu sendiri, tidak membebani perempuan itu dengan beban-beban yang berat. Karena memimpin kepemimpinan umum itu yaitu harus orang yang memiliki karakter yang tangguh dan dia adalah laki-laki. Yang berikut, adapun wilayatun khasah, kepemimpinan yang sifatnya khusus seperti kepala sekolah, kalau di bidang pendidikan dia kepala sekolah, atau kepemimpinan-kepemimpinan yang sifatnya di kantor, di perusahaan, ini boleh, para ulama mengatakan boleh. Iya. Jadi kita harus bedakan antara wilayatul khasah dan wilayatul ammah. Yang berikut tadi kembali ke pertanyaan yang sempat saya dengar dari pertanyaan sebelumnya. Istri dengan kemenakannya. Jadi tidak boleh menikahi menikahi wanita, kemudian istri pertamanya, istri keduanya adalah kemenakan dari wanita itu. Dalam satu waktu itu tidak boleh. Tidak boleh, karena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujma'ul mar'atu ma'a 'ammatiha wa la ma'a khalatiha. Wanita itu tidak dikumpul dalam satu waktu bersama tantenya atau bibinya. Jadi menikahi mereka dalam satu waktu, istri pertama atau istri kedua, bahwa menikahi seorang wanita dengan kemudian istri keduanya tantenya, atau menikahi tante wanita istri keduanya kemenakannya, itu tidak boleh. Dan Islam tidak hanya memperhatikan urusan-urusan halal haram, tapi juga mengatur dan sangat sensitif terhadap perasaan-perasaan. Seperti apa nanti ada persaingan antara So

0: seorang wanita dengan bibinya atau tantenya atau dengan kemenakannya. Sehingga itu yang dijaga. Dan kita beri catatan itu dalam satu waktu. Adapun kalau dia di waktu yang berbeda, istri pertamanya seorang wanita, kemudian setelah mereka cerai atau meninggal, menikahi tantenya atau menikahi kemenakannya, itu boleh. Begitu wallahu ta'ala.
1: Baik, pendengar sahabat budaya, kita sudah berada di sesi terakhir atau untuk closing kita pada pagi hari ini dalam obrolan Liji Pagi. Dapat disimpulkan bahwa peran kepulauan bukan sekedar menikahkan pasangan, tetapi juga memberi pemahaman bahwa pernikahan adalah ibadah dan membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Begitu pula dengan perjalanan ibadah haji, bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci, tapi perjalanan spiritual yang harusnya membentuk pribadi yang lebih sabar. Ustadz Ishak, tafadhal untuk penutup obrolan kita di pagi hari ini.
0: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kalau untuk perekrutan dari pengurus dan pengawas itu sudah mekanismenya ada. Sudah ada. Dan untuk manajer koperasi sebenarnya sudah dibuka kemarin, bulan kemarin ada sekitar 30 ribu seluruh Indonesia dibuka untuk menjadi tenaga manajerial. Itu langsung pemerintah pusat yang menangani itu.
2: Untuk basic tendangan itu dipermantap dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Perekrutan pegawai untuk Koperasi Desa Merah Putih mulai dipersiapkan guna mendukung operasional koperasi di berbagai daerah. Selain mengurus dan pengawas yang sudah memiliki ketentuan tersendiri, proses perekrutan tenaga manajerial juga telah dibuka secara nasional. Pemerintah pusat mengambil peran langsung dalam proses seleksi guna memastikan pengelolaan koperasi berjalan lebih terkoordinasi. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata, Baharun Usman menyampaikan proses rekrutmen manajer koperasi dilakukan langsung oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan nasional.
1: Kalau untuk perekrutan dari pengurus dan pengawas itu mekanismenya sudah ada. Dan untuk manajer koperasi memang sudah dibuka kemarin bulan. Kemarin ada sekitar 30 ribu seluruh Indonesia dibuka untuk menjadi tenaga manajerial. Itu langsung pemerintah pusat yang menangani. Jadi sistem rekrutmen untuk pengelola istilahnya ataupun manajer itu tidak di koperasinya, tapi dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemungkinan ini karena ini kebijakan nasional dan ini pemberlakuannya secara nasional, maka mungkin pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk menseleksi pengelola ataupun manajer itu secara pusat, sehingga nantinya ini bisa dikoordinasikan secara bagus.
0: Melalui sistem rekrutmen terpusat tersebut diharapkan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih profesional dan memiliki standar yang sama di seluruh daerah. Keberadaan tenaga manajerial nantinya juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi agar lebih efektif dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran perlu diperbarui mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Hal itu disampaikan usai menghadiri fokus group discussion yang digelar KPID Provinsi Gorontalo di Aula Tri Prasetya RRI Gorontalo. Menurut Ramdan, revisi regulasi diperlukan agar aturan penyiaran lebih relevan dengan perkembangan dunia informasi saat ini.
2: Dengan adanya FGD ini ataupun harapan saya kepada seluruh stakeholder maupun LPP dan seluruh stakeholder yang berada di forum ini, ya bisa dapat terus mengembangkan diri untuk perkembangan informasi yang lebih lanjut lagi, dan juga termasuk harapan kami kepada pemerintah pusat ataupun DPR RI yang hari ini undang-undangnya masih menggunakan undang-undang yang lama tahun 2002, yaitu Undang-Undang 32 tentang penyiaran tahun 2002. Harapan kami bahwa akan adanya revisi undang-undang yang terbaru agar peraturan-peraturan yang terbaru tentang penyiaran bisa terupdate lagi. Dan mungkin juga harapan saya bahwa sesuai apa yang disampaikan tadi, di Gorontalo ini bisa ada perda tentang penyiaran. Tapi berdasarkan undang-undang yang terbaru nanti insya Allah akan segera direvisi.
0: Ia juga berharap revisi undang-undang nantinya dapat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tentang penyiaran di Provinsi Gorontalo. Komisi 1 DPRD menilai sinergi seluruh stakeholder penting untuk menciptakan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan mencerdaskan masyarakat. Peringkat pembinaan latihan cabang olahraga taekwondo sejak dini membantu dalam menyiapkan atlet jangka panjang. Khusus pelatihan cabur taekwondo usia dini mencakup tendangan yang menyasar badan dan kepala. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pembinaan cabang olahraga taekwondo sejadi ini ke depan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para atlet taekwondo yang ada di Provinsi Gorontalo. Sinergitas terkait dengan pembinaan cabang olahraga ini penting dilakukan sebagai upaya mendukung prestasi para atlet taekwondo itu sendiri. Sarif Usman, pelatih taekwondo Gorontalo, mengemukakan untuk mendorong prestasi olahraga taekwondo tersebut, pihaknya telah menerima pembinaan anak usia 5 tahun guna persiapan untuk jangka panjang menuju tingkat nasional. Khusus pembinaan cabang olahraga taekwondo bagi anak usia dini mengacu pada sistem latihan yang mencakup basic tendangan yang terus dipermantap ditambah dengan eksibilitas dari atlet bersangkutan. Terkait dengan potensi para atlet taekwondo di daerah ini terus mengalami perkembangan, ini terlihat dari prestasi yang diraih selama ini.
4: Di tahun 2006 ini, kami itu menerima atlet yang usia 5 tahun. Dan untuk kenapa kami menerima yang 5 tahun, karena untuk jangka panjang. Jadi atlet yang untuk di ini ke nasional. Pembinaannya kita awalnya itu di latihannya untuk basic tendangan dulu. Untuk basic tendangan itu dipermantap, dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka. Untuk potensinya ya agak berkembang. Ada yang beberapa yang sudah juara-juara di Sulawesi, ada yang di provinsi, se-provinsi, ada juga yang di luar dari Provinsi Gorontalo.
3: Sarip Usman menegaskan latihan yang diterapkan dalam pembinaan olahraga taekwondo usia 5 hingga 8 tahun diarahkan pada tendangan awal ke arah badan dan kepala. Menurutnya latihan tendangan yang menyasar badan serta kepala tersebut dianggap tidak terlalu sulit.
0: Pembinaan atlet usia dini cabang olahraga taekwondo di Provinsi Gorontalo dinilai menunjukkan perkembangan positif. Program pembinaan berjenjang yang dilakukan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Gorontalo mulai melahirkan atlet-atlet berprestasi hingga mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di tingkat internasional. Salah satu atlet yang menjadi contoh keberhasilan pembinaan tersebut adalah atlet taekwondo muda asal Gorontalo, Silvana Lapananda. Atlet binaan sejak usia dini itu kini sukses mencatatkan berbagai prestasi dan meraih medali pada sejumlah kejuaraan tingkat nasional hingga internasional. Ketua Harian Pengprov Gorontalo Muhammad Ramli mengatakan capaian atlet-atlet Gorontalo tidak lepas dari sinergitas program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan antara pelatih, pengurus cabang, orang tua atlet, hingga dukungan pemerintah daerah. Menurutnya proses pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan konsistensi latihan, pendampingan mental, serta dukungan sarana dan kompetisi yang memadai sejak usia dini.
5: Kami laksanakan dalam memberikan perintah kepada para pemegang saham kita, Medan 1 sampai Medan 5 yang ada di Gorontalo, bagaimana mereka membuka gojang di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dan ini sudah berjalan. Insya Allah tinggal dukungan pemerintah bagaimana Dinas menyikapi ini agar mereka menerima. Kadang-kadang guru orang menolak karena berbenturan dengan kebiasaan.
0: Yang menjelaskan Pemprov TI Gorontalo terus mendorong program pembinaan berjenjang mulai dari tingkat dojang, kabupaten, kota hingga pelatihan intensif bagi atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi kejuaraan nasional maupun internasional. Selain fokus pada prestasi, pembinaan usia dini taekwondo di Gorontalo juga diarahkan untuk membentuk karakter disiplin, sportivitas, dan mental juga generasi muda melalui olahraga. Ramli menambahkan keberhasilan atlet muda Gorontalo diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak lain untuk menekuni olahraga taekwondo secara serius dan berkelanjutan. Program pengurus taekwondo Kota Gorontalo fokus pada pembinaan usia dini. Langkah yang dilakukan membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Selain itu, menggelar kejuaraan secara langsung berjenjang sebagai wadah dalam meningkatkan kemampuan atlet. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan Ketua Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo.
6: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Ketua Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo, terkait dengan program yang akan dilaksanakan 4 tahun ke depan. Baik, Assalamualaikum Pak Ketua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, baik. Bobby. Ya, baik Pak Ketua, setelah terpilih sebagai Ketua Taekwondo Kota Gorontalo melalui musyawarah kemarin dan ini terpilih secara aklamasi Pak Ketua ya.
7: Iya.
6: Baik, ya, untuk rencana agenda ke depan seperti apa nanti program yang akan dilaksanakan?
7: Ya, terima kasih Bung Bobby dan para pemirsa. Baik, program kerja secara umum, program kerja pengurus Kota Pengkot Taekwondo Indonesia Kota Gorontalo berdasarkan rancangan ADART, tentunya pengurus besar Taekwondo Indonesia yang disesuaikan dengan ADART KONI Kota Gorontalo. Dan fokus utamanya adalah pembinaan atlet dari usia dini hingga prestasi peningkatan mutu SDM, yaitu pelatih, wasit, penguji, serta tata kelola organisasi. Gambaran umum dari program strategis ke depan yang akan kita laksanakan khususnya Pemkot TI Kota Gorontalo, itu yang pertama, pembinaan atlet dan prestasi mencakup pembinaan usia dini dan pelajar, melakukan pembinaan berjenjang dengan menyasar sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan sederajat di Kota Gorontalo demi untuk menjaring bibit-bibit muda potensial. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan kejuaraan lokal, menggelar kejuaraan taekwondo antar dojang atau klub Kota Gorontalo, dan juga kejuaraan antar pelajar secara berkala guna untuk melatih mental bertanding atlet.
6: Baik Pak Ketua, dalam menjalankan program tadi dan pembinaan atlet yang salah satunya disampaikan fokus pada pembinaan atlet usia dini. Nah, tentunya semua Pak Ketua tidak lepas bagaimana juga dukungan dari anggaran. Di satu sisi anggaran untuk dukungan dari pemerintah ini juga bisa dikatakan terbatas. Nah, langkah ataupun strategi apa yang akan dilakukan oleh untuk mengatasi hal tersebut Pak Ketua?
7: Ya, untuk memang sekarang ini kita kenal sekarang seluruh pemerintah itu dari pemerintah pusat sampai daerah sekarang dikenal dengan efisiensi anggaran. Tetapi kita harus punya strategi untuk melakukan itu, walaupun dalam efisiensi anggaran tetap kita harus melakukan hal-hal itu, seperti kita harus ada sponsorship dari perusahaan-perusahaan, dari tokoh-tokoh besar yang bisa mensponsor untuk kegiatan kita untuk event-event ke depan. Itu satu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan bank yang ada CSR-nya. Kita untuk lakukan kerjasama, membuat proposal kita untuk kerjasama dalam event-event yang bisa dikerjasamakan dengan bank-bank daerah maupun bank nasional. Kita juga bisa dari mandirinya, dari pengurus, kita bisa sumbangsi untuk pendanaan dari pengurus sendiri, dan juga dari kita bisa mendapatkan dari pendaftaran dari tempat dojang-dojang yang ada di Kota Gorontalo.
6: Ya, Pak Ketua, cabang olahraga taekwondo ini salah satu cabang olahraga unggulan Provinsi Gorontalo maupun di Kota Gorontalo juga sudah ditetapkan KONI Kota Gorontalo sebagai salah satu cabang olahraga unggulan. Nah, apa Ketua target baik jangka pendeknya untuk suatu tahun ke depan ataupun jangka menengah dan jangka panjangnya nanti, Pak Ketua?
7: Ya, target kita yaitu yang pertama adalah ada dua kita yang sasaran strategi kita ke depan, yaitu kita ini. Saya sudah ngomong-ngomong dengan pengurus lain. Yang paling utama adalah saya akan rencana membuat event di Kota Gorontalo, event pertandingan di antar lojang se-Kota Gorontalo. Dari situ kita bisa melihat atlet-atlet yang bisa berprestasi, sehingga kita bisa kirim sampai ke antar provinsi, sampai ke regional, dan sampai ke nasional. Terus yang kedua adalah kita lebih memantapkan pelatihan dari pelatih-pelatih kita supaya mereka lebih ini lagi untuk melatih para calon-calon atlet yang ke masa depan untuk perwakilan dari Kota Gorontalo. Begitu Pak Bobby.
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Salam olahraga.
7: Ya, salam.
6: Ya, baik pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmin Noholo.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, perkembangan media digital saat ini turut mempengaruhi cara generasi muda dalam menerima informasi sehari-hari. Kehadiran media sosial membuat arus informasi semakin cepat tersebar di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Di sisi lain, media massa dinilai masih memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalis Gorontalo Arianto Panambang menyampaikan media memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir generasi muda sekaligus memperkuat semangat kebangsaan.
2: Kita lihat media hari ini punya peran yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir generasi muda. Di era digital ini memang kita lihat anak muda itu lebih banyak disuguhkan oleh informasi dari media sosial dibanding ruang-ruang formal seperti media-media yang kita kenal pada saat ini. Karena itu, media itu sangat penting di kalangan anak muda membentuk semangat kebangsaannya juga. Karena tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan berita, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang kontrol sosial, dan juga sekaligus membangun semangat kebangsaan itu sendiri. Nah, di Gorontalo ini, media-media banyak menyuguhkan informasi-informasi yang akurat kebanding dengan media sosial yang beredar seperti di Facebook, di Instagram, bahkan TikTok yang sekarang lagi tren. Itu kan informasi-informasi yang bisa saja itu adalah hoax, kemudian juga belum tentu akurat, itu terus beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial. Olehnya, media massa itu perlu untuk membendung itu, sehingga literasi digital, informasi-informasi yang valid itu bisa disaring oleh anak muda itu sendiri.
1: Menurut Arianto, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi ruang edukasi serta kontrol sosial di tengah masyarakat. Ia menilai media massa di Gorontalo masih menghadirkan informasi yang lebih akurat dibanding sejumlah informasi yang beredar di media sosial. Pasalnya, berbagai informasi di platform digital seperti Facebook, Instagram, hingga TikTok belum tentu valid dan berpotensi mengandung hoax. Karena itu, media massa dinilai penting untuk membantu meningkatkan literasi digital masyarakat agar generasi muda mampu menyaring informasi yang diterima. Pendengar, sekitar 99% hasil produksi jagung di Provinsi Gorontalo menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Tingginya distribusi jagung keluar daerah disebabkan berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat konsumsi jagung serta belum adanya pabrikan pakan yang mampu menyerap hasil produksi petani secara maksimal. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario, selama ini Gorontalo menjadi salah satu daerah penyuplai jagung untuk berbagai perusahaan di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah supaya ke depan hasil panen jagung tidak lagi dipasarkan dalam bentuk pipilan kering dan dijual ke luar daerah tanpa memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani maupun daerah.
3: 99% menjadi penyumbang kebutuhan jagung nasional. Jadi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kita tidak banyak gitu. Karena memang kita sampai saat ini kan kita belum punya pabrik pakan. Ya, jagung-jagung kita ini kan untuk bahan baku pabrik pakan. Nah, kita menyuplai pabrik pakan hampir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa. Itu kita suplai dari Gorontalo. Jadi kalau bicara swasembada, itu nggak ada masalah. Kita sudah swasembada sejak lama. Kalau kita bicara ke depannya seperti apa nih, alhamdulillah kita sedang berproses sekarang ya. Siklus produksi kita tidak terbatas sampai di pipilan kering.
1: Mulyadi menambahkan program hilirisasi ayam yang sementara berproses saat ini nantinya juga akan menghadirkan pabrik pakan di Gorontalo. Kehadiran industri tersebut diharapkan mampu menyerap produksi jagung lokal sekaligus memperkuat rantai pasok sektor peternakan di daerah. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas jagung, pembangunan pabrik pakan juga dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga hasil panen petani, mengurangi ketergantungan pasar luar daerah, serta membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Gorontalo. Produksi udang faname di Kabupaten Gorontalo Utara terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah mencatat rata-rata peningkatan produksi berada pada kisaran 3% setiap tahunnya. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Lautan dan Perikanan Gorontalo Utara, Ramlah Mustafa, mengatakan Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan budaya, khususnya tambak udang. Dengan garis pantai mencapai 317 km, Gorontalo Utara memiliki luas tambak udang sekitar 483 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Sumalata Timur, Kuandang, dan Anggrek. Dari total luasan tersebut, produksi udang di Gorontalo Utara mencapai 637 ton per tahun yang terdiri dari udang faname dan udang windu. Hasil produksi tidak hanya dipasarkan di wilayah Gorontalo, tetapi juga menembus pasar luar daerah seperti Manado dan kota-kota Mopagu.
4: Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan sekarang ini untuk produksi udang faname meningkat sekitar 3% tiap tahun. Potensi kita dengan luas pantai kita 317 km, potensi perikanan budidaya khususnya tambak udang kita mencapai kurang lebih 741 hektar. Yang potensi yang sekarang dimanfaatkan itu kurang lebih 483 hektar dengan produksi per tahun itu 637 ton per tahun. Itu termasuk udang faname dan udang windu.
1: Meski begitu, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan budidaya udang faname. Tantangan tersebut meliputi transformasi penggunaan teknologi budidaya, ketersediaan pupuk dan bibit, hingga kebutuhan saluran irigasi tambak. Pemerintah Gorontalo Utara berharap adanya dukungan dari berbagai pihak terkait agar produktivitas tambak udang di Gorontalo Utara ke depan semakin berkembang. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya Gubernur Gorontalo atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
3: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
2: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
3: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
2: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
3: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
4: Ada Timor rame Gorontalo,
5: Rame bagaimana itu patenya?
4: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
6: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
4: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
8: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca pagi ini disampaikan oleh perakirawan BMKG Supandi Nicholas.
9: Info cuaca.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 29 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato, Popayato Timur, Limito, Wanggarasi, Taluditi, Patilangio, Buntulia, Dingilo, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Tulango hula mootilango pulu balat tibawa Limboto Barat Dungalio, Tabongo batuda pantai, Sumalata Timur Monano Anggrek Kuandang Gentumaraya, Hatinggola Bulango Utara Bulango Ulu Suawa Suawa Timur, Suawa Selatan Pinogu Kabila Bone Bone Pantai Bulawa Bone Raya Bone dan sekitarnya. Potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Manangu, Botumaito, Asparaga, Tolinggula, Biau, Sumalata, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Kuandang, Tomilito, Gentumaraya, Atinggola, Buntulia, Dengilo, Manangu, Botumaito, Asparaga, Wonosari, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan petir, arah angin bertiup dari barat hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 18 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
9: Demikian info cuaca.

0: BPJS emang ribet begini? Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Hello, hello, generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang.

berkurban saat Idul Adha ini sering dianggap membutuhkan biaya besar. Namun bagi pegawai dengan gaji setara upah minimum provinsi atau UMP, ibadah kurban ini tetap bisa diwujudkan dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Perencana keuangan menyebut kunci utama agar tetap bisa berkurban adalah disiplin menabung jauh hari sebelum Idul Adha tiba ya. Menyisihkan sebagian kecil penghasilan setiap bulan dinilai kayaknya lebih ringan ya dibanding menyiapkan dana sekaligus dalam waktu dekat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan program tabungan kurban yang kini sudah tersedia di sejumlah masjid-masjid ya maupun lembaga keuangan syariah. Skema ini juga memungkinkan peserta menyetor dana secara bertahap hingga mencukupi untuk membeli hewan kurban. Bagi pegawai dengan penghasilan terbatas, memilih kurban kolektif sapi ini juga menjadi alternatif ya yang lebih terjangkau. Dalam satu ekor sapi biaya dapat dibagi hingga 7 orang sehingga lebih ringan dibanding membeli kambing atau sapi sendiri. Pengeluaran konsumtif juga perlu ditekan menjelang Idul Adha, membatasi pembelian yang tidak mendesak, mengurangi kebiasaan jajan berlebihan hingga mengatur ulang anggaran hiburan. Ini bisa membantu kita mempercepat terkumpulnya dana kurban di tahun depan nanti insya Allah ya. Untuk Anda mendengar, kita masih akan terus temani Anda untuk pagi ini. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di portal resmi kami RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, dan nanti di jam 7 kami hadirkan seperti biasa untuk 3 topik di Gorontalo pagi ini yang akan diawali dengan sesi kita Indonesia. Anda nanti bisa bergabung juga di line telepon 0821-9664-8664.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan Gorontalo pagi ini kita akan awali dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pendengar kita di Gorontalo pagi ini, dengan sesi pertama Kita Indonesia, kami mengangkat topik menjadi pribadi yang berjiwa sosial dan empatik. Pendengar, kehidupan sosial yang harmonis berawal dari rasa peduli terhadap sesama. Di tengah aktivitas dan kesibukan sehari-hari, sikap empati ini menjadi nilai penting yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepedulian sederhana dapat memberikan dampak besar bagi orang lain yang membutuhkan bantuan maupun perhatian. Menjadi pribadi yang berjiwa sosial tidak selalu harus dilakukan melalui hal-hal besar. Membantu tetangga, berbagi kepada yang membutuhkan, hingga memberikan dukungan moral kepada orang di sekitar merupakan bentuk nyata kepedulian sosial. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini dapat mempererat hubungan antara masyarakat.

0: Selain menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, sikap empatik ini juga menumbuhkan rasa saling menghargai ya, karena itu membiasakan diri membantu tanpa pamrih. Ini perlu terus ditanamkan sejak dini. Baik, di line telepon silakan Anda bisa bergabung memberikan tanggapannya 0821-9664-8664. Sudah ada Pak Rusin Kajim dari Bone Bolango, silakan Pak Rusin.
1: Oke, terima kasih Hadi Ajar. Rusin Kajim dari Desa Tipah, Bolango Utara, Bone Bolango. Alhamdulillah setelah dijelaskan Hadi Ajar tadi, ini luar biasa. Bagaimana merasa empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berbagi itu tidak akan membuat kita jadi miskin, besar apapun atau sekecil apapun, paling tidak bisa. Tapi dalam hal teman kita kan sudah korban, jadi bukan korbannya, bukan darahnya, tapi bagaimana perilaku kita diberbagi kepada masyarakat yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tidak harus hanya orang yang patut miskin, tapi orang yang berada pun bila ada kelebihan kita bisa bagi. Jadi rasa empati ini sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Dengan melihat apa ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu, ketika orang lain sekitar kita mungkin butuh bantuan kita, tidak harus mengharap, tidak harus meminta, tapi dari lubuk hati yang mendalam di kita langsung berbagi untuk itu, dan yang tidak melihat nilai besarnya. Biasanya kita nanti melihat memberi besar, sumbangannya besar daripada yang kecil, padahal dari kecil-kecil itu kita lebih mudah dan banyak berpikir tentang itu. Baiknya sesuai kehilangan kita, sesuai kemampuan kita, jangan memaksakan diri. Karena orang-orang di sekitar itu butuh bantuan kita ketika kita insya Allah ada kebijakan baiknya. Tapi masyarakat juga yang mungkin tidak harus orang-orang yang berlebihan, adik-adik yang berbagi, mengatakan mereka kita merasa prihatin ya, mau sebaliknya. Di diri saya sendiri juga begitu. Ada yang memberikan, tapi mereka tidak melihat bahwa kita mikir asal dia, tapi mereka dengan dia, tetapi mereka bisa balik. Jadi, kata kuncinya, rasa empati adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan berbagi apa yang ada di kita dengan penuh ikhlas, penuh keikhlasan di dalam diri kita.
0: Baik.
1: Mungkin itu akan diterima oleh orang-orang terdekat, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pada terpaksa.
0: Ya, baik.
1: Yang bisa saya sampaikan di awal, dinalai dinal saja. Mohon maaf dan bakti, bagi yang kolesterol, darah tinggi, terlalu untuk makan buah bungkus dan sate. Terima kasih. Dinalai
0: baik, terima kasih Pak Rusdin Kajim dari Desa Tupa, Bolango Utara, Bone Bolango ya. Ya, silakan untuk Anda bisa bergabung kembali 0821-9664-8664. Topik kita menjadi pribadi yang berjiwa sosial dan empatik ya. Ya, empati, kemampuan untuk memahami dan juga merasakan apa yang dialami orang lain. Sikap ini membuat orang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mampu melihat kondisi orang lain dengan hati dan juga perasaan ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, empati ini menjadi jembatan yang bisa memperkuat hubungan sosial karena setiap individu ini merasa dihargai, diperhatikan, dan tidak sendirian menghadapi kesulitan. Kepedulian sosial sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dianggap kecil tapi memiliki dampak besar bagi orang lain ya. Misalnya membantu tetangga yang kesulitan, juga menjenguk keluarga yang sakit, ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, atau sekedar memberikan dukungan moral kepada teman-teman yang sedang menghadapi masalah. Ini contoh-contoh yang bisa kita terapkan gitu ya di kehidupan bermasyarakat. Tindakan sederhana yang bisa memberikan dampak yang luar biasa ya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai gotong royong juga sudah kita kenal sejak dulu menjadi simbol kuatnya solidaritas ya. Budaya ini juga mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama-sama. Namun di era saat ini, semangat kebersamaan ini mulai menghadapi tantangan akibat gaya hidup yang individualistis dan pengaruh perkembangan teknologi yang membuat interaksi langsung semakin berkurang ya. banyak orang yang lebih fokus pada dunia digital dan dibandingkan membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karenanya penting untuk kita ya dalam hidup bermasyarakat kembali menghidupkan budaya peduli terhadap sesama. Selain membantu individu, kepedulian sosial ini juga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang dipenuhi rasa empati cenderung lebih aman, nyaman, dan damai. Konflik sosial dapat diminimalkan karena masyarakat terbiasa saling memahami dan juga bisa menghargai perbedaan.

0: Ya, Brengar, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Jamaluddin Kadir selaku founder Tanggidaa Group. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Jamaluddin.
1: Pagi, waalaikumsalam, Kak.
0: Iya. Ini dari Anda sendiri melihat seberapa penting menanamkan jiwa sosial dan empati di tengah kehidupan masyarakat saat ini, Pak Jamal.
1: Iya. Bagi saya itu perlu, Kak, karena perkembangan zaman sekarang kan ya, terutama anak-anak muda, kalau bisa dikatakan sudah sifatnya individual, Kak. Jadi saya melihat sifatnya individual, apatis, tidak mau tahu perkembangan, tidak mau tahu lagi ada problem sosial yang di lingkungannya, karena pergeseran zaman, jadi orang-orang pada kekurangan sifat empati itu, Kak. Saya lebih banyak berkecimpung di dunia sosial untuk bisa membentuk lagi rasa-rasa kerjasama, membangun tim, rasa empati kepada orang lain.
0: Nah, kita melihat ini untuk budaya kerjasama di lingkungan masyarakat kan ada semacam tantangan tersendiri nih ya, Pak Jamal. Ya, cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa membiasakan membantu orang lain ini seperti apa?
1: Mungkin, Kak, untuk bisa bergabung, Kak, peran dari komunitas, peran dari organisasi itu sangat perlu untuk membangun diri kita kembali. Bagaimana kita melihat problem-problem sosial yang ada di lingkungan kita, yang ada di tetangga kita, yang ada di daerah lain atau di daerah kita sendiri. Karena bagi saya peran komunitas itu sangat perlu untuk membangun rasa empati, rasa kerjasama, rasa peduli.
0: Ya. Kalau dari komunitas atau lingkungan sekitar, itu sejauh mana perannya untuk membentuk pribadi yang peduli ini dari pengamatan Anda sendiri?
1: Kalau saya sendiri, Kak, melihat peran lingkungan juga sangat penting, bahkan memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk pribadi terhadap sesama lingkungan yang terbiasa saling membantu akan menciptakan, Kak, rasa gotong royong yang tinggi. Jadi melalui komunitas, melalui lingkungan baik, terutama kami yang generasi muda, menghadirkan rasa kerjasama yang kuat, memahami kondisi orang lain, membangun rasa tanggung jawab sosial. Karena itu keluarga, sekolah, kita, dan lingkungan jadi contoh positif untuk bagaimana kita menanamkan empati sejak dini.
0: Iya. Terakhir, Pak Jamal, harapannya agar semangat gotong royong ini dan empati masih bisa tetap tumbuh di tengah masyarakat di saat perkembangan zaman dan media sosial saat ini. Silakan.
1: Harapan saya sih, Kak, semangat gotong royong dan empati, terutama di generasi muda, ini bisa tertanam lagi, tidak larut dalam teknologi atau perkembangan zaman, arus sosial media. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat kepedulian, bukan untuk memperenggang rasa silaturahmi, rasa dari kerjasama kita.
0: Baik.
1: Saya harap sih masyarakat untuk generasi muda tetap memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama, serta mampu di sosial untuk menyebar hal-hal positif, inspiratif, dan kegiatan sosial bermanfaat bagi orang lain.
0: Baik. Pak Jamaluddin Kadir, founder Tanggidaa Group, terima kasih waktunya sudah bersama RRI di pagi ini, Pak Jamal.
1: Ya, makasih.
0: Selamat beraktivitas kembali.
1: Iya.
0: Baik. Pendengar, demikian tadi kita sudah bersama dengan Pak Jamaluddin Kadir ya, dari Tanggidaa Group. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, line telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda memberikan komentarnya. Topik kita di sesi pertama, menjadi pribadi yang berjiwa sosial dan empatik. Ya, pendengar, menanamkan jiwa sosial perlu dimulai dari sejak dini ya, baik dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mengajarkan anak untuk berbagi, menghormati orang lain, dan juga membantu tanpa mengharapkan imbalan. Di sekolah, bahkan pendidikan karakter juga sudah sering ada gitu ya. Dan ini bisa juga menumbuhkan jiwa pribadi yang lebih peduli ya terhadap sesama. Selain itu, pendengar, perkembangan media sosial ini juga sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat kepedulian ya. Teknologi tidak hanya digunakan untuk hiburan, tapi ini juga bisa mengajak atau menjadi sebuah sarana menggalang bantuan sosial, juga menyebarkan informasi kemanusiaan dan menginspirasi masyarakat untuk saling membantu. Dengan cara ini kepedulian sosial dapat tumbuh tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi juga menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tentunya membangun kehidupan sosial yang harmonis membutuhkan kesadaran bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Oleh karenanya sikap empati dan kepedulian ini, pendengar, tetap perlu dipelihara dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana dengan Anda? Silakan bisa memberikan komentar di live Facebook Radar Gorontalo, juga di line telepon 0821 9664 8664.

Ya, berikan masih ada waktu untuk Anda, silakan bergabung 0821-9664-8664 yang mungkin aja baru stay tune atau baru bergabung di Pro 1. Topik kita pagi ini di sesi pertama menjadi pribadi yang berjiwa sosial dan empatik ya. Tadi sebenarnya sudah ada penelpon dari Pak Rusdin Kajim juga memberikan pandangannya mengenai hal ini ya. Anda yang punya pendapat lain atau komentar lainnya silakan 0821-9664-8664.

Ya pendengar, jika setiap individu mampu menanamkan rasa peduli, menghargai sesama dan membantu tanpa pamrih, tentunya akan tercipta masyarakat yang lebih solid, penuh toleransi dan saling mendukung ya. Dari tindakan-tindakan yang kecil yang kita anggap remeh, ini justru bisa melahirkan kekuatan besar yang mampu membangun kehidupan sosial yang damai dan penuh kebersamaan.

0: Ya, pendengar, masih ada dua topik lagi akan kami hadirkan untuk Anda di Gorontalo pagi ini. Anda bisa terus mendengarkan kami di streaming RRI Digital. Untuk pagi ini kita akan kembali atau break sejenak, tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo dan kita masuk di sesi kedua. Topik kita untuk Gorontalo pagi ini, wujudkan lansia sehat melalui pemeriksaan rutin ya. Pendengar, kesehatan lanjut usia menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya jumlah lansia di tengah masyarakat. Pada usia lanjut, kondisi tubuh mengalami berbagai perubahan sehingga membutuhkan perhatian dan juga pemantauan kesehatan secara berkala agar tetap sehat dan aktif menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan ialah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Pemeriksaan berkala ini membantu mendeteksi gangguan kesehatan lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal ini juga menjadi upaya menjaga kualitas hidup lansia untuk tetap baik ya. Selain pemeriksaan kesehatan, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar juga turut berperan untuk menjaga kondisi lansia. Perhatian terhadap pola makan, aktivitas fisik serta kondisi psikologis ini menjadi bagian penting untuk menciptakan lansia yang sehat dan mandiri. Silakan kami masih nantikan untuk Anda bergabung memberikan komentarnya untuk topik kita di sesi kedua, wujudkan lansia sehat melalui pemeriksaan rutin.

0: Ya, pemeriksaan rutin bagi lansia tidak hanya sebatas memeriksa tekanan darah atau kadar gula darah saja. Pemeriksaan ini juga dapat meliputi kondisi jantung, ya, fungsi penglihatan, kesehatan tulang, gigi, dan juga pemeriksaan kolesterol hingga kesehatan mental. Banyak lansia yang terlihat secara fisik namun ternyata mengalami kesepian, bahkan stres, ataupun juga gangguan psikologis akibat kurangnya perhatian dan interaksi sosial, ya. Selain membantu mendeteksi penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin ini juga dapat memantau kondisi tubuh secara keseluruhan, ya. Dokter atau tenaga kesehatan dapat memberikan saran mengenai pola makan yang sesuai, aktivitas fisik yang aman, serta penggunaan obat-obatan yang tepat, ya. Hal ini sangat penting karena banyak lansia yang mengkonsumsi beberapa jenis obat sekaligus, sehingga perlu pengawasan agar tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Kita pagi ini sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Ibu Suratni Hamsah, Kepala Puskesmas Toto Utara. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Suratni.
1: Iya, selamat pagi Pak.
0: Iya, Bu Suratni, ini kenapa pemeriksaan kesehatan rutin ini sangat penting, khususnya untuk para lansia, Ibu?
1: Iya Pak. Baik, terima kasih Pak untuk pemeriksaan rutin. Memang sangat penting di mana lansia ini perlu perhatian sangat khusus. Untuk di Toto Utara sendiri, dari jumlah penduduk 9.654 orang, itu sasaran lansia sebesar 1.141 dengan capaian 39.1%. Itu Pak, kenapa penting? Karena jargon kami juga Pak, menua bahagia. Itu sering kami sampaikan.
0: Penyakit apa saja ini? Penyakit apa saja yang sering ditemukan pada lansia ketika pemeriksaan kesehatan ini, Ibu?
1: Pada pemeriksaan kesehatan, Pak, sesuai data yang kami pegang, itu untuk lansia menduduki tertinggi adalah penyakit hipertensi, kemudian yang kedua diabetes.
0: Seberapa besar tingkat dari kesadaran lansia, khususnya di wilayah Toto Utara ini, untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka, Ibu?
1: Untuk wilayah Toto Utara sendiri, Pak, belum sampai 50%. Kendalanya itu tidak datang dengan berbagai kendala. Yang pertama, lansia ini mengalami kesulitan untuk mengunjungi tempat-tempat pelayanan di mana mereka sendiri. Kesulitan dalam hal ini, terutama yang tidak bisa dijangkau adalah tidak bisa menjangkau tempat-tempat pelayanan itu yang dari jauh. Dari daerah-daerah yang dari tempat-tempat atau desa-desa yang jauh. Kemudian yang berikut, lansia sendiri ini tidak perlu perhatian khusus dari keluarga untuk mengunjungi, di mana mereka juga sudah usur, yaitu agak susah. Seumuran kita saja Pak yang 40-an, 50-an agak sulit, apalagi mereka yang sudah tua, yang sudah lansia.
0: Iya, dari Puskesmas sendiri, apakah ada program khusus untuk menjangkau lansia-lansia tadi, Ibu, yang agak sulit untuk mengakses layanan kesehatan?
1: Baik, untuk kami itu Pak, untuk yang di screening itu, yang untuk CKG dan sudah dilakukan pelayanan, yaitu melebihi yang datang. Itu kalau yang datang, yang kami kunjungi itu sudah 486 orang untuk kunjungan yang kami kunjungi di mendekati sasaran. Tapi Pak, tetap kami belum mencapai 100%, yaitu dengan berbagai kendala seperti tadi yang kami sebutkan. Kemudian untuk Toto Utara sendiri Pak, kami untuk SDM itu, yaitu kami harusnya untuk hampir 10.000 penduduk itu, dengan jumlah lansia hampir 1.500, itu harusnya dua dokter. Kami sendiri memiliki satu dokter untuk pelayanan baik dalam gedung ataupun di luar gedung.
0: Iya. Nah, dampak yang bisa terjadi apabila lansia ini jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala?
1: Mungkin Pak, tidak tercapai umur harapan hidup. Umur harapan hidup sekarang itu Pak 75 tahun. Sementara kami melihat untuk lansia, pralansia saja sekarang Pak 40-an, 50-an itu sudah mengidap penyakit komorbid atau hipertensi, diabetes. Jadi menyebabkan banyak lansia yang tidak produktif lagi. Seperti harapan kita semua bahwa lansia minimal bisa melakukan kegiatannya sendiri, minimal bisa melayani diri sendiri. Tapi itu kami melihat di masyarakat banyak lansia yang harus dirawat secara khusus akibat sudah terkena penyakit komorbid ini, yaitu hipertensi dan diabetes.
0: Iya. Nah, Ibu, layanan kesehatan apa saja yang disediakan Puskesmas Soto Utara khusus untuk para lansia ini?
1: Baik, Pak, untuk kegiatan rutin itu kami setiap bulannya itu ada kegiatan prolanis yang diadakan di Puskesmas, kemudian di beberapa titik. Sementara untuk kami untuk pelayanan luar gedung sudah ada pelayanan terintegrasi layanan primer atau sehari-harinya kami menamakan Posyandu ILP. Yeah. Yang tadinya Posyandu itu hanya untuk anak bayi balita, tapi sekarang berada di semua jenis golongan umur, mulai dari anak-anak sampai lansia. Dan lansia sendiri ada yang dinamakan hanya untuk screening, tapi ada juga yang pada saat dideteksi sudah mengidap penyakit langsung dilaksanakan tindakan untuk memberikan pengobatan yang dikatakan adalah Pandu Patuh, program Pandu Patuh.
0: Iya. Harusnya peran keluarga ini tetap mendukung ya untuk kesehatan dan juga pemeriksaan rutin bagi lansia, begitu Bu ya?
1: Iya, untuk itu kami melihat untuk peran keluarga ini masih sangat kecil, di mana kadang kami mendapati lansia datang ke tempat pelayanan hanya sendirian atau bahkan hanya dengan bentor yang dia naiki untuk datang ke tempat pelayanan. Ini sangat miris, Pak, karena biasanya ada beberapa penjelasan dan edukasi yang disampaikan kepada penderita atau kepada pasien, yaitu bagaimana pola hidup kepada lansia ini agar bisa terus sehat walaupun sudah menua. Biasanya datang sendiri ke tempat pelayanan.
0: Ya, selain pemeriksaan rutin, pola hidup seperti apa yang dianjurkan ini agar lansia bisa tetap aktif di usia senja ini?
1: Ya, banyak, Pak. Itu kami wujudkan dalam gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa hari-hari dinamakan GERMAS, yaitu bagaimana hidup pola sehat, makan makanan yang sehat dan juga olahraga yang teratur, hindari merokok, dan juga bagaimana lansia ini menghindari stres. Semuanya itu, Pak, tidak terlepas dari peran keluarga dan kesadaran dari lansia itu sendiri.
0: Iya. Tantangan apa yang sering dihadapi para tenaga kesehatan untuk mengajak lansia ini memeriksakan rutin dirinya?
1: Banyak, Pak. Tantangan dari kami itu banyak. Yang pertama, kami tidak memiliki biaya untuk datang ke lansia untuk mengunjungi by name by address. Kemudian yang berikut, lansia ini kan rata-rata sudah mengalami berbagai kemunduran-kemunduran fisik, sehingga agak sulit menerima edukasi-edukasi dari kami, apalagi kalau lansia itu datang sendirian atau pada saat kami datangi atau kami kunjungi sendirian. Itu, Pak. Kemudian juga ini menyangkut efisiensi, Pak, untuk kegiatan ini kebanyakan sudah tidak dibiayai lagi. Itu juga terutama petugas yang mendatangi, biasanya kami manual sendiri, mengusahakan sendiri bagaimana caranya supaya bisa terkontak dengan pasien-pasien atau lansia-lansia tersebut. Berat, Pak, ya, karena
0: iya. Ibu Ibu Kapus, terakhir ada himbauan atau pesan kepada pendengar khususnya masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan para lansia, silakan.
1: Ya, pesan saya sampaikan itu pesan-pesan itu, Pak, karena sekarang pesan-pesan itu agak sulit disampaikan kepada masyarakat. Biasanya kami menyampaikan dalam sebuah lagu. Saya bahkan sudah mengubah sebuah lagu.
0: Boleh,
1: ya,
0: boleh.
1: Judulnya Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Ya, itu biasa saya sampaikan kepada, ya, kalau disampaikan, Pak, ini penyuluhan, Pak, di berbagai masyarakat itu biasanya, Pak, masuk di telinga kiri dan tetap bertahan di telinga kiri, Pak, tidak keluar, ya. Maka saya menyampaikannya dengan sebuah lagu, Siapa
0: boleh,
1: Bilang
0: boleh.
1: Lansia Tidak Berguna. Ya, itu judulnya, Pak, ya,
0: boleh.
1: Judulnya Siapa Bilang Lansia Tidak Berguna. Saya sering sampaikan dan nyanyikan di setiap kesempatan-kesempatan di pertemuan-pertemuan di Posyandu ILP.
0: Bolehlah kita pagi ini pendengar RRI juga ingin mendengarkan satu bait saja lagunya dari Ibu.
1: Baik, Pak, ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Tiap hari bajaga cucu sampai malam. Siapa bilang lansia tidak berguna? Umur setua tetap masih bekerja.
0: Asik. Begitu, Pak. Ya. Keren sekali lagunya, Ibu Suradi. Ya, terima kasih, ya. Ibu Suradi Amsa, Kepala Puskes Satu Utara. Ya, selamat beraktivitas kembali, Pak. Ibu. Iya. Ya, pendengar, silakan komentar Anda 082196648664. Kita masih kembali lagi untuk pagi ini dengan topik wujudkan lansia sehat melalui pemeriksaan rutin, ya. Ya, seperti kata Ibu Kepala Puskes tadi bahwa pola hidup sehat ini juga menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan lansia, ya. Aktivitas fisik yang rutin dapat membantu juga menjaga kekuatan otot, melancarkan peredaran darah, ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, serta mengurangi risiko jatuh yang sering dialami lansia. Selain itu, olahraga ini juga bermanfaat menjaga suasana hati, ya. Tidak kalah penting ialah menjaga kesehatan sosial para lansia. Banyak yang juga merasa kesepian karena kurangnya komunikasi dengan keluarga atau lingkungan sekitar. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karenanya, perhatian keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa mengajak lansia berbicara, mendengarkan cerita mereka, menemani aktivitas, juga melibatkan mereka dalam kegiatan keluarga. Ini dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan, juga semangat hidup para lansia ini, ya. Topik ini juga nanti akan dibahas di jam 4 sore nanti, mendengar di dialog tamu kita, ya. Kita sudah ada penelpon yang bergabung pagi ini dari ya 082196648664, silakan. Atau bisa juga bergabung di live Facebook kami pagi ini, ya, di RRI Gorontalo.

0: Pak Hamin ya di ujung telepon di Wanggaditi. Silakan Pak Hamin.
1: Gimana Pak? Ikut lansian. Yang lain ini kasih masuk di panti jompo. Bagaimana Pak? Apakah tidak berdosa atau bagaimana?
0: Iya. Itu saja disampaikan Pak Halim. Pak Hamin. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan yang dari Pak Hamin ya. Mungkin saya bukan kapasitas saya untuk menjawab. Ini ya, apakah berdosa ya? Tentu kita bisa dibahas. Mungkin ada program dari Jip pagi juga akan membahas mengenai hal ini. Pak Hamin ya, terima kasih.

Ya, silakan menelpon selanjutnya ingin bergabung. Kita masih ada sisa waktu sebelum kita beralih ke topik sesi ketiga ya. 0821 9664 8664 ya.

Ya, pendengar, kesadaran untuk rutin memeriksakan kesehatan ini perlu ditanamkan pada masyarakat. Banyak lansia yang baru datang berobat juga ketika penyakit sudah dalam kondisi parah karena masih kuat dan takut memeriksakan diri. Padahal pemeriksaan rutin justru menjadi langkah pencegahan agar penyakit dapat dikendalikan lebih awal. Menjaga kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, ya. Dengan perhatian yang lebih baik, para lansia juga dapat menikmati masa tua dengan lebih nyaman, sehat, aktif, dan bahagia. Ya, pendengar, silakan, kita masih ada sisa waktu untuk Anda memberikan komentarnya 0821-9664-8664. Dan kembali kami sampaikan, untuk topik di sesi kedua ini, ya, wujudkan lansia sehat melalui pemeriksaan rutin. Anda bisa ikuti kembali dalam dialog sore di jam 4 untuk program tamu kita, ya. Kita cukupkan untuk sesi kedua, mendengar, kita masih akan kembali untuk Anda tetap di Pro 1 Gorontalo.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kita masuk di topik sesi ketiga, pembinaan atlet taekwondo usia dini di kota Gorontalo ya. Pendengar, pembinaan atlet taekwondo usia dini di Gorontalo menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi atlet berprestasi di masa depan. Taekwondo bukan sekedar olahraga bela diri, tapi juga sarana membentuk karakter anak melalui disiplin, tanggung jawab, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Karena itu, pembinaan sejak usia dini ini harus menunjukkan tren positif. Semakin banyak dojo yang aktif melakukan latihan dan pembinaan anak-anak di tingkat kabupaten maupun kota. Hal ini menjadi modal besar bagi daerah juga untuk melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional. Namun potensi ini juga harus dibarengi dengan sistem pembinaan yang baik ya. Atlet usia dini ini membutuhkan latihan, program latihan yang terukur dan sesuai dengan perkembangan usia mereka. Komentar Anda silakan mendengar untuk topik ini, pembinaan atlet taekwondo usia dini di kota Gorontalo. 0821 96648664.

Ya, pendengar, di sisi lain masih ada juga sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pembinaan taekwondo usia dini di Gorontalo. Terbatasan fasilitas latihan bersama untuk mengatasi permasalahan ini juga dibutuhkan kerjasama dan juga kolaborasi sinergitas lintas sektor ya, antara pengurus, pemerintah, swasta, dan lebih penting lagi adalah dukungan dari masyarakat.

Ya, pendengar, upaya meningkatkan prestasi atlet taekwondo di lingkungan Spopda ini juga terus dilakukan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Ya, salah satu strategi utama yang diterapkan adalah fokus pada pembinaan atlet sejak usia dini agar punya fondasi yang kuat sebelum memasuki level kompetisi yang tinggi. Pendengar, topik ini juga nanti Anda bisa ikuti kembali di jam 9 pagi nanti. Di Dialog Gorontalo pagi ini akan menghadirkan narasumber ya.

Ya, pendengar, pelatih taekwondo Boni Gozal juga menjelaskan dilansir dari rri.co.id bahwa pihaknya saat ini membina atlet dengan rentang usia 12 sampai dengan 17 tahun ya. Dari total atlet yang dilatih, sebagian besar masih berada pada kategori usia dini dengan jumlah sekitar 9 atlet yang aktif menjalani program pembinaan. Menurutnya, program latihan yang diberikan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup berbagai tahapan penting ya, mulai dari penguatan kemampuan dasar atau basic, juga peningkatan daya tahan fisik hingga penguasaan teknik bertanding. Hal ini dilakukan agar para atlet punya kesiapan yang matang ketika nantinya akan naik ke level junior ya. Boni Gozal mengatakan persiapannya ini tentunya ada tahapan-tahapannya dari basic tadi, terus juga daya tahan dan teknik ya. Meski demikian, dalam proses pembinaan ini masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah faktor disiplin dan konsistensi ya, baik dari sisi atlet dan bahkan pelatihnya ya. Faktor ini dinilai sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan atlet dalam jangka panjang. Ya, berikan masih ada waktu untuk Anda bisa memberikan komentarnya, silakan 082196648664. Topik kita adalah pembinaan atlet taekwondo usia dini di Kota Gorontalo.

Sekali lagi pendengar, untuk topik ini bisa Anda ikuti nanti di jam 9 ya. Dan masih ada sisa waktu untuk Anda di pagi ini untuk bisa memberikan komentarnya 082196648664, seperti apa dari Anda sendiri untuk pembinaan atlet taekwondo usia dini di Kota Gorontalo.

Ya, pendengar, selain dari latihan fisik, juga pembinaan mental menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam dunia olahraga. Mental yang kuat ini juga seringkali menentukan ya keberhasilan seorang atlet. Ya, anak-anak perlu diajarkan juga bagaimana menghadapi kekalahan, dan juga pembinaan seperti ini akan membantu membentuk sebuah pribadi yang tangguh gitu ya, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Para orang tua juga sangat menentukan dalam pembinaan atlet usia dini. Dukungan moral dari keluarga ini menjadi juga sumber motivasi utama bagi anak-anak untuk terus berkembang. Orang tua perlu memberikan dorongan positif ya, tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap prestasi anak. Dan kehadiran orang tua ini untuk mendampingi latihan mereka maupun pertandingan dapat meningkatkan juga rasa percaya diri anak untuk bisa membuat mereka merasa disupport ataupun juga dihargai. Pembinaan taekwondo usia dini Gorontalo tentunya masih menghadapi sejumlah tantangan, tapi kita berharap ini akan bisa memajukan ya olahraga Provinsi Gorontalo, khususnya di cabang taekwondo ya. Mulai dari keterbatasan fasilitas latihan yang masih perlu ya, yang kita akan bahas nanti lebih jauh bersama dengan narasumber yang akan hadir di jam 9 nanti untuk dialog Gorontalo pagi ini. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah bergabung dan mendengarkan untuk Gorontalo pagi ini. Kita cukupkan untuk sesi ketiga dan menutup untuk Gorontalo pagi ini ya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang bisa ikuti kembali dialog nanti di jam 9. Kita akan update informasi untuk Anda di jam 8 nanti dari RRI Pro 3 untuk Warta Berita. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Raihan Datau dan Hairul mengucapkan terima kasih untuk Anda tetap di Pro 1.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rusa.